0: dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita mau masukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tarmasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu sebarat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28 sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Akan melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW.

0: Energi Nasional.
1: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
2: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
1: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
4: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
5: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta

0: pengembangan etanol E20 untuk bensin menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Braun, Nathaniel Braun berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
3: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Braun, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Braun sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Braun di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan utuh tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen, atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Merauke pagi ini, Pro1 RRI Merauke, Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat, SAPAPSEL, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat, SAPAPSEL, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih bagi Anda yang saat ini masih terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan selanjutnya kami akan updatekan ya perkembangan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Mapi Asmat dan sekitarnya edisi hari ini dan juga untuk esok hari. Sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke yang nanti akan dilaporkan selengkapnya oleh Paskalis Dwi Atmoko Ikanubun STR. Di jalur telepon sudah tersambung untuk pagi hari ini. Saya sapa dulu, selamat pagi Kak Paskalis. Apa kabarnya untuk hari ini dengan Deci di Studio Pro 1 RRI Merauke?
1: Halo, selamat pagi. Kabar baik, Kak Deci.
0: Iya, pagi kabar baik dan juga tentunya kabar semangat di hari yang ke-15 ini ya, bulan Juni. Oke, Kak Paskalis, pagi hari ini cukup lumayan cerah ya di luar.
1: Iya.
0: Kayaknya kita butuh yang segar-segar dan yang dingin-dingin sedikit nih ya. Tapi udara sudah dingin sekali sebenarnya ya. Iya, kita ingin ketahui terkait dengan perkembangan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya hari ini dan juga untuk hari esok. Silahkan.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Mapi, dan Asmat. Edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Kita awali dari wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi ini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, siang hari berawan, malam hari hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara hari ini di Asmat berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60-95%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya untuk wilayah Mapi dan sekitarnya, untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 sampai 92%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya, kondisi cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya, pagi ini diperkirakan cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 21 sampai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 50-90%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai selatan dengan kecepatan 8-30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk perairan Papua Selatan. Secara umum didominasi oleh gelombang dengan kategori sedang yang berpotensi terjadi di perairan Yosudarso dengan ketinggian 0,75 sampai 2 meter, perairan Merauke dengan ketinggian gelombang antara 0,5 sampai 1,5 meter, dan Laut Arafura bagian timur dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Sedangkan untuk perairan Asmat diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Selanjutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 4,8 meter pada jam 14.00 dan 5,1 meter pada jam 1 dini hari nanti. Sementara surut minimum dengan ketinggian 3,4 meter pada jam 20.00 dan 0,4 meter pada jam 8 esok hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari Selasa 16 Juni 2026, cuaca di wilayah Asmat, Mapi hingga Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kembali untuk updatean informasi yang sudah disampaikan. Nah ya, walaupun memang untuk suhunya ini masih kita rasakan ya dampaknya ya, dari informasi yang sudah disampaikan sebelumnya sama Kak, ya, yang sudah disampaikan langsung oleh Kak Dwiatmoko beberapa hari yang lalu ya.
1: Iya, betul. Ya,
0: berkaitan dengan perubahan tersebut ya, dan apakah untuk suhu yang cukup lumayan dingin ini masih akan terus berdampak untuk beberapa minggu ke depan atau mungkin sudah ada perubahannya nih?
1: Untuk suhu udara dingin mulai dari malam sampai dini hari ini akan terus berlangsung hingga musim kemarau.
0: Oke. Jadi kurang lebih durasinya cukup lumayan panjang nanti ya.
1: Iya, jadi ini merupakan hal-hal yang normal sebenarnya yang terjadinya setiap tahunnya begitu.
0: Oke. Jadi memang kita harus sediakan selimut yang banyak ya.
1: Iya.
0: Baik, dan ini juga tentu sangat berpengaruh juga buat yang nanti akan nonton laga pesta bola di subuh-subuh ya. Baik, terima kasih untuk update dan informasinya yang sudah disampaikan, dan selamat bertugas kembali, sampai jumpa lagi di hari esok.
1: Ya,
0: selamat pagi. Ya, demikian update dan informasi yang sudah disampaikan oleh prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Paskalis Dwi Atmoko Ikanubun STR. Dan kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda nanti akan ikuti dialog interaktif pagi hari ini dengan topik yang berbeda ya, yaitu berkaitan dengan urgensi kebijakan daerah pengakuan, urgensi kebijakan daerah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup di Kabupaten Mapi. Nanti Anda bisa ikuti dialog interaktifnya tepat di pukul 10 pagi lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Selesai nanti juga akan Anda dengarkan lebih dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Pancasila, dan nanti kami juga akan sediakan waktu buat Anda ya bisa berinteraksi melalui atensi SMS dan WhatsApp di 0852 75 11 24 33. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta kita untuk hari ini, pendengar, dua informasi yang sudah disiapkan ya. Yang pertama ada informasi yang berkaitan dengan hoax rupiah lemah Indonesia untung. Dan juga hoax Zulhas mengatakan rakyat merupakan aib pemerintah. Semua informasinya dikutip dari laman komdigi.go.id. Ya, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah, sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya adalah klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.co dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan juga membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Ya, itu informasi hoax. Cek fakta kita yang pertama, rupiah melemah Indonesia untung. Lalu yang berikutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah tidak mandiri dan hanya bergantung pada bantuan negara. Faktanya, klaim yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah merupakan hoax atau tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah tidak mandiri atau menjadi aib bagi negara. Foto Zulkifli Hasan dalam unggahan tersebut identik dengan pemberitaan mengenai kehadirannya sebagai pembicara kunci dalam peringatan HUT ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli Hasan memberikan pidato utama pada diskusi publik yang menjadi bagian dari rangkaian HUT PWI Provinsi Lampung dari dan di hari pers nasional tingkat daerah. Ya, itu dua informasi hoax kita dalam cek fakta hari ini. Dan sesaat lagi Anda akan ikuti untuk dialog interaktif kita di Pro 1 RRI Merauke.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, terima kasih bagi Anda pendengar yang tentunya masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif dengan topiknya adalah urgensi kebijakan daerah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup di Kabupaten Mapi. Anda nanti juga bisa berinteraksi melalui atensi SMS WhatsApp di 0852-7511-2433. Dan akan dipandu bersama dengan Jessica Ardana. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini bersama saya Jessica Ardana yang kembali memandu program acara Dialog Interaktif pada hari ini. Dan hari ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas tema yang sangat penting dan juga relevan bagi masyarakat Kabupaten Mapi maupun Papua Selatan secara umum, yaitu dengan tema atau topik urgensi kebijakan daerah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup di Kabupaten Mapi. Tentu kami juga menyapa seluruh masyarakat atau pemirsa dan juga pendengar yang ada di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan juga Bovendigul. Selanjutnya untuk membahas tema ini telah hadir bersama kami di studio RRI Merauke. Yang pertama, saya sapa terlebih dahulu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mapi, Bapak Silvio Jamlean. Selamat pagi, Bapak.
3: Ya, selamat pagi.
2: Iya, selanjutnya ada Bapak Ananias Mabur, Wakil DPRD Kabupaten Mapi. Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi.
2: Ya, selanjutnya ada juga perwakilan tokoh perempuan adat Kabupaten Mapi, ada Ibu Muskori Kaina Kaimo. Selamat pagi, Ibu. Ya, kabarnya pagi ini sehat ya, Bapak Ibu ya?
3: Ya, sehat.
2: Ya, kebetulan selamat datang juga di Kabupaten Merauke. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama saya ke Bapak Kadis. Pak Silvio, mungkin ketika kita berbicara tentang masyarakat adat di Mapi, sebenarnya seberapa erat hubungan antara keberlangsungan lingkungan hidup dengan keberadaan masyarakat adat itu sendiri, Pak? Silakan.
3: Ya, terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada kami, diberikan kepada kami. Yang pertama, urgensi kebijakan daerah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat terkait dengan kegiatan dan untuk hak untuk lingkungan hidup ini sangat erat kegiatannya. Karena begini, terkait dengan lingkungan hidup itu semua kegiatan-kegiatan terkait dengan perlindungan hak-hak adat yang ada di sana itu pasti kembali ke masyarakat adat, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Mapi itu semua kembali diarahkan dan disampaikan dan akan dilansir oleh masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Mapi. Itu saja yang mungkin kami sampaikan.
2: Iya, baik Pak. Kemudian masyarakat adat ini kan kalau bisa dibilang selama beberapa tahun ya, tentu memiliki aturan adat dalam mengelola hutan, rawa, dan juga kekayaan alam. Nah, kalau dari perspektif lingkungan hidup sendiri, apakah ini juga penting terkait pengetahuan dan juga praktik adat tersebut untuk dipertahankan hingga saat ini, Pak?
3: Iya, yang jelas untuk kegiatan-kegiatan perlindungan terkait dengan hutan, sawah, dan segala macam, masalah tanah, yang jelas bahwa ada baik-baik bagi masyarakat adat, karena yang punya lahan itu dan tanah di sana itu masyarakat adat. Jadi yang jelas bahwa setiap ada kegiatan-kegiatan terkait dengan masalah pembangunan atau ada perusahaan-perusahaan yang masuk sana, yang jelas mesti berkomunikasi dengan masyarakat adat setempat. Itu yang paling penting.
2: Iya, kemudian beberapa pihak juga sempat menilai bahwa wilayah yang masih dikelola berdasarkan nilai-nilai adat ini biasanya cenderung lebih terjaga kelestariannya. Nah, ini kalau seperti ini di Mapi sendiri apakah juga demikian atau seperti apa, Pak?
3: Iya, yang jelas untuk di Mapi juga demikian. Nah, itu yang mungkin kami akan apakah mungkin dari teman-teman dewan dan tokoh masyarakat adat, perempuan adat juga mungkin akan menjelaskan terkait dengan hak-hak adat yang ada di Kabupaten Mapi. Itu yang mungkin kami sampaikan.
2: Kalau sejauh ini untuk masyarakat di, adat di Mapi sendiri ada berapa dan ada apa saja nih Pak, masyarakat adanya, suku-suku adatnya mungkin?
3: Untuk masyarakat adat yang ada di sana itu mungkin nanti saya kembalikan buat Ibu tokoh adat yang ada di sana.
2: Iya, baik. Mungkin kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Pak ya. Kalau perda pengakuan dan juga perlindungan hak masyarakat adat ini nantinya disahkan, dampak seperti apa yang nantinya dapat dirasakan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Mapi sendiri?
3: Yang jelas kalau perda terkait dengan hak adat ini lebih bermanfaat bagi masyarakat adat yang ada di sana, karena untuk pemilihan hak adat itu ada terkait dengan hak-hak tanah itu yang jelas bahwa menyentuh di masyarakat Kabupaten Mapi. Itu yang mungkin kami sampaikan.
2: Contoh-contohnya mungkin seperti apa Pak? Contoh nyatanya mungkin dari segi ekonomi, sosial maupun yang akan dirasakan nantinya jika perda ini sudah disahkan.
3: Contohnya bahwa hak-hak mereka, contoh macam ada perlindungan-perlindungan hak-hak terkait dengan kebutuhan ekonomi di sana, lalu ada perusahaan-perusahaan yang masuk di sana, yang jelas bahwa tentunya kembali ke masyarakat adat yang ada di sana. Itu yang paling penting. Dan juga akan membatasi bahwa yang punya hak itu kan di sana kan ada kampung-kampung yang ada batas-batas tanah itu yang bermanfaatnya bagi mereka terkait dengan hak-hak wilayah adat yang ada di sana.
2: Baik, terima kasih Pak Kadi. Saya bergeser terlebih dahulu ke Bapak Wakil DPRD Kabupaten Mapi, Pak Ananias. Kalau kita melihat nih ya, kan hak masyarakat adat nih sebenarnya juga sudah diakui dalam undang-undang juga nih Pak. Nah, kemudian mengapa Kabupaten Mapi ini masih membutuhkan peraturan daerah khusus mengenai pengakuan dan juga perlindungan hak masyarakat adat? Silakan Pak.
4: Baik, terima kasih atas kesempatan. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang perlindungan dan pengakuan hak tanah adat, ini upaya yang kami lakukan adalah memang ini sangat terkait dan itu sudah dicantumkan dalam Undang-Undang 1945. Maka itu perlindungan ini kan kita perlu masukkan dalam satu perda. Perda itu kan sebenarnya bagi saya

0: akan lebih khusus dibahas dalam sebuah peraturan melalui dinas-dinas teknis atau dinas-dinas terkait yang mengelola peraturan itu. Sehingga hak-hak masyarakat adat itu bisa terakomodir dan terlayani dengan baik di dalam kebijakan daerah.
1: Baik, artinya perda ini juga akan terus digenjot oleh DPR juga ya Pak ya?
0: Ya, kalau secara serius kita DPR tetap akan dorong terus direncanakan. Kalau ini sudah ada pengakuan, pengakuan dari pusat melalui konsultasi provinsi lewat Biro Hukum, maka kami juga akan mempercepat pengesahan dari DPR.
1: Baik, kalau sejauh ini Pak, apa persoalan nyata yang selama ini sudah ditemui oleh DPRD Kabupaten Mapi sendiri sehingga perda ini dianggap mendesak untuk segera dibahas dan juga ditetapkan?
0: Ya, karena per hari ini kita lihat banyak persoalan yang datang. Tentunya kita lihat bahwa persoalan-persoalan yang datang mengganggu kenyamanan masyarakat dari segi hutan lindung, kearifan lokal, keseharian masyarakat, hak-hak masyarakat. Ini kan kita tentunya kita lihat bahwa masyarakat dia sangat dekat sekali dengan alam, dengan dia punya dusun. Sehingga kalau kita

0: baik dari dusun, hutan, kali dan sebagainya, dan juga apa kebutuhan ekonomi masyarakat yang perlu kita lihat bersama, yang diatur dalam kepentingan-kepentingan daerah dan juga dikelola langsung oleh dinas-dinas teknis, sehingga itu bisa diatur dalam peraturan daerah khusus yang mengakui apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan juga menjadi manfaat besar bagi masyarakat secara umum.
1: Iya, kalau untuk proses penyusunan dari perda ini sendiri sudah sejauh mana dan juga apakah masyarakat adat ini juga dilibatkan dalam penyusunan naskah perdanya atau seperti apa, Pak? Silakan.
0: Ya, kalau proses memang kami pertama kami juga menerima satu produk yang diusulkan oleh masyarakat adat lewat lembaga LSM yang memang dibantu oleh teman-teman dari PT Pusaka dan juga itu kerjasama yang baik sehingga kami di DPRD kami mendapat sebuah rancangan yang memang sudah dibuat secara baik dan kami melihat kami juga melakukan upaya-upaya penyusunan perda yang baik tentang perlindungan hak masyarakat adat dan juga perlindungan tentang pendidikan, kesehatan, itu kami juga mendorong dalam satu bentuk produk perda yang memang kami harus serius. Nah, terima kasih untuk teman-teman dari Pusaka dan PPMA dan elema-elema yang di daerah Papua, Kabupaten Mapi, mereka coba mendorong satu pikiran baik untuk kami DPR segera merumuskan, itu sudah menjadi satu produk yang sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Namun, kendala yang kami hari ini hadapi adalah penganggaran atau pembiayaan untuk kami mendorong, untuk bisa kami sahkan. Kebetulan kami sudah kerja dari tahun kemarin, ya tahun ini direncanakan akan disahkan melalui APBD 2027. Sehingga produk yang sudah ada, kerjasama yang baik, ini akan kami kawal sampai kami sahkan. Dan bisa digunakan untuk seluruh warga masyarakat sipil di daerah Papua, tetapi khusus di Kabupaten Mapi.
1: Baik, terima kasih Pak Wakil DPR. Mungkin saya bergeser terlebih dahulu ke Ibu Muskori Kaina Kaimu, selaku perwakilan tokoh perempuan adat Kabupaten Mapi. Ya, mungkin Ibu, kalau melihat ya nantinya jika perda ini nantinya disahkan, kira-kira manfaat konkret apa yang ingin dirasakan langsung oleh masyarakat adat di Kabupaten Mapi sendiri?
2: Sejauh ini, saya melihat manfaat yang sangat signifikan, yaitu perda ini mengatur tentang keberadaan hak-hak masyarakat adat yang tentunya itu sangat berguna untuk keberlangsungan hidup daripada masyarakat adat itu sendiri. Yang kedua itu, perda ini sangat membantu untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam hal ini pemanfaatan hutan, karena saya melihat sebagai sosok perempuan adat itu hutan adalah merupakan salah satu pasar bagi mama-mama Papua. Dari hutan itulah bisa terjadi peningkatan ekonomi dalam keluarga dan juga dari hasil itu mereka bisa dapat sedikit penghasilan untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, Ibu. Mungkin dalam kehidupan masyarakat adat ini sendiri, apakah perempuan ini memiliki hubungan yang sangat dekat tentunya dengan kekayaan alam ya, seperti tanah, hutan, sungai, dan seperti apa sebenarnya peran perempuan adat dalam menjaga kehidupan masyarakat adat itu sendiri?
2: Iya. Manfaat dari perda

0: Ini sangat sangat baik sekali, dan saya sebagai perempuan adat melihat bahwa mungkin saya meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Kadis, dan kebetulan juga ada hadir di sini bersama kami Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Mapi, mungkin bisa membantu untuk segera mendorong perda ini agar bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Mapi, lebih khusus kepada masyarakat adat, karena yang mendiami Kabupaten Mapi ini ada 7 sampai 8 suku besar, yaitu suku Yakai, suku Awiu, Wijakar, Tamario, Korwai, Kombai, dan Kau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, sebelum adanya perda ini kira-kira dampak-dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat adat sendiri, dan juga nantinya apabila perda ini sudah disahkan, manfaat apa yang ingin dirasakan ini, Bu? Silakan.
0: Baik. Manfaat daripada perda ini kami bisa rasakan itu hutan kami tetap terjaga dan terlindungi, dan apa yang menjadi kekayaan alam itu bisa dilindungi, dan ini akan berlangsung untuk sepanjang masa teristimewa pelestarian lingkungan alam itu sendiri bagi kami di MAPI sana. Mungkin itu bisa.
1: Sebelum adanya perda ini atau perda ini sebelum disahkan, kira-kira tantangan atau mungkin resiko yang dihadapi sebelumnya ini seperti apa dari masyarakat adat ini sendiri mungkin, Bu?
0: Ya, tantangan yang selama ini kami hadapi yaitu misalnya hutan kami itu dirusak, tapi karena kami tidak punya perda yang mengatur tentang perlindungan hutan, alam, dan lain sebagainya, mungkin ini yang menjadi kendala dalam kehidupan bermasyarakat dalam kabupaten itu sendiri, dan khususnya bagi masyarakat adat Papua, terlebih di Kabupaten Mapi. Tantangan yang kedua, perda ini setelah kami ikuti, ini sudah berlangsung dari kurang lebih 3 tahun. Dialog sering kami lakukan dengan masyarakat adat, dengan pemerintah daerah itu juga sendiri, tetapi sampai saat ini belum ada pengesahan yang baik. Mungkin pada kesempatan ini saya minta kepada Bapak Dewan Wakil Ketua 1 Kabupaten Mapi untuk mungkin bisa secepatnya mendorong perda ini sebagai produk bagi kami masyarakat adat di Kabupaten Mapi, terlebih khusus untuk mungkin menjaga perempuan dan anak untuk generasi ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, harapannya semoga cepat disahkan ya Ibu ya. Nah mungkin kalau dari harapan dan juga keinginan dari seluruh masyarakat adat sendiri yang dituangkan dalam perda ini berisi apa saja, Bu?
0: Ya, perda ini yang isinya adalah pendidikan di Kabupaten Mapi itu harus tetap lebih ke masyarakat anak-anak asli, anak asli dari Papua khususnya di Kabupaten Mapi. Yang kedua itu bahasa ini kami di MAP ini secara nyata kami lihat generasi sekarang ini sudah tidak bisa berbahasa daerah. Mungkin pada kesempatan ini juga saya minta kepada pemerintah daerah untuk membangun atau ini apa namanya mendirikan sekolah adat agar generasi ke depan itu bisa berbahasa daerah. Ini yang saya selama ini lihat bahwa mungkin anak-anak generasi sekarang ini sudah tidak bisa berbahasa daerah dengan baik, mungkin itu ya.
1: Iya, beragam dan bermanfaat tentunya ya isinya ya, ya Bu ya. Iya, mungkin Pak Kadis mau menambahkan apalagi isi dari perda ini yang mungkin belum disampaikan oleh Ibu Muskori, silakan.
2: Ya mungkin terima kasih. Mungkin saya mau tambahkan sedikit terkait dengan perlindungan hak-hak adat yang ada di Kabupaten MAPI. Terkait dengan perlindungan hak masyarakat adat ini, mungkin segera berproses demi kelancaran kehidupan masyarakat di sana, di Kabupaten MAPI. Karena kalau tidak ada perda, maka semua kegiatan-kegiatan yang ada di sana itu terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat itu tidak bisa berjalan dengan baik. Itu yang mungkin karena kalau ada perda maka yang jelas bahwa semua kegiatan-kegiatan terkait dengan masalah perlindungan hak-hak tanah adat, hutan maupun sungai, laut itu juga akan bermuara pada perda tersebut. Kalau dengan adanya perda maka semua kegiatan terkait dengan kegiatan yang ada di Kabupaten MAPI itu akan jelas dan masing-masing suku, kampung itu bisa mengetahui jelas bahwa ini hak saya, batasnya sini, batasnya situ. Itu yang mungkin segera diproses agar semua bisa berjalan sesuai dengan baik.
1: Baik, Pak, kalau mungkin dalam penyusunan perda ini sendiri apakah ada tantangan dan juga kendala dari dinas terkait sendiri?
2: Kalau untuk tantangannya, yang jelas bahwa selama ini kan pasti ada tantangan terkait dengan prosesnya itu. Tapi mudah-mudahan ke depan kerjasama antara pemerintah daerah dengan anggota Dewan DPR maka bisa semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang mungkin.
1: Iya, Pak Kadis, banyak masyarakat juga yang melihat bahwa isu lingkungan hidup dan juga masyarakat adat ini sebagai dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana Kadis atau Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini melihat hal ini? Apakah sebenarnya keduanya ini tidak bisa dipisahkan atau seperti apa?
2: Kalau untuk kami jelas bahwa tidak dipisahkan, tetap jadi satu. Itu yang mungkin dari pemerintah daerah dengan Dewan akan segera berproses untuk bisa digunakan di Kabupaten MAPI. Itu yang mungkin kami sampaikan.
1: Iya. Kemudian apakah perda ini nantinya juga dapat menjadi instrumen untuk mencegah kerusakan lingkungan dan juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Kabupaten MAPI sendiri?
2: Iya, yang jelas setelah perda ini disahkan, maka yang jelas sudah menjaga dan melindungi hak-hak wilayah yang ada di Kabupaten MAPI. Itu yang sangat penting ke depan.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Kadis. Saya bergeser lagi ke Bapak Wakil. Kalau dari kacamata DPR sendiri nih Pak, apa substansi yang paling penting yang wajib diakomodasi dalam perda ini nantinya agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat adat? Silakan Pak.
3: Baik. Kalau dari substansi yang bagi kami yang jadi hal yang paling mendasar adalah perda ini akan membantu jadi wadah masyarakat dari segi pendidikan. Saya coba jelaskan dari manfaat. Kalau manfaat pendidikan adalah berbicara soal kebijakan daerah. Dari kebijakan daerah itu kita melihat kalau suatu daerah atau MAPI dia membuat program pendidikan yang saat ini lagi dijalankan, itu minimal kita ada kebijakan dari APBD daerah, minimal kita bisa ke sekolah anak-anak dari mulai dari kampung-kampung, perwakilan dari kampung-kampung sampai perwakilan marga itu diakomodir dalam program itu. Ya kita bijak dalam keputusan itu, ya taruhlah 70% anak asli yang terampung dari seluruh kampung yang ada dan perwakilan marga sampai ke tingkat distrik. 30% yaitu kita berikan ruang juga kepada saudara-saudara Nusantara yang sudah berdomisili lama di Kabupaten Mapi, minimal ya 10 sampai 15 tahun sudah berdomisili lama, dan kami yakin bahwa ketika kami memberikan kebijakan pendidikan kepada saudara-saudara yang sudah sekian lama tinggal, maka mereka, anak-anak mereka tamat, selesai pulang pasti membantu kami membangun Mapi. Itu dari segi pendidikan. Kalau dari segi kearifan lokal, dari kearifan lokal ini manfaat perdanya itu, saya memberikan contoh begini. Kalau kita jual gaharu dengan harga sekarang, tanpa ada peraturan daerah yang membantu masyarakat, ini kan pembeli datang hanya bicara ini per onsnya berapa-berapa, oke dari segi kualitas berapa, langsung orang timbang, langsung orang bayar. Tetapi kalau kita sudah buat satu produk perda, maka pembeli yang datang beli gaharu di daerah Mapi itu harus mengikuti keputusan peraturan itu. Karena bagi kami ini gaharu ini kan mendunia. Kalau kita tidak membantu masyarakat dari segi pasar, ini akan merugikan juga lama-lama. Kalau dusun itu habis, kayu habis, masyarakat kita masih tinggal biasa-biasa. Padahal kalau dijual ini kan carinya setengah mati, tapi kalau dijual satu penggal saja itu bisa dapat puluhan sampai ratusan juta. Hanya saja harga ini bisa dibuat-buat atau diakal-akali oleh pembeli atau pengusaha yang datang beli kayu itu dari masyarakat. Sehingga kita mencoba membantu saudara-saudara kita, masyarakat kita secara umum, kita mendorong satu peraturan daerah untuk membantu mereka dari segi pendidikan, pasar, dan lain-lain yang berbicara soal hak dan perlindungan di daerah itu. Nah, itu dari segi manfaat. Kalau dari segi pembangunan, ya yang pertama kita lihat, kalau kita bicara pembangunan infrastruktur, contoh bangunan, kayu dari hutan, pasir lokal. Kita berbicara dua, ada pasir dari pasir impor dan pasir lokal yang juga bisa digunakan, dimanfaatkan oleh bangunan itu. Tetapi kalau kita tidak punya peraturan daerah yang membantu sanak saudara atau masyarakat dari segi penjualan, ini kan orang bisa datang beli pasir dengan harga 200, 300 ribu. Tetapi kalau nilai kontrak, di dalam kontrak proyek itu kan harganya kan tidak seberapa. Harganya kan sudah dihitung secara sistematis. Jadi kayu harus dibutuhkan berapa, pasir dibutuhkan berapa kubik sampai satu bangunan itu selesai. Lalu orang bisa datang beli pasir dengan harga 200-300, kan tidak mungkin. Jadi tugas kami DPR adalah, tugas kami dari segi tugas legislasi, kami mendorong PENU, kami akan berusaha keras untuk mengesahkan perda itu untuk membantu masyarakat sipil secara umum di Kabupaten Mapi, sehingga semua hak-hak yang nantinya akan dipasarkan itu akan membantu mereka dari segi nilai jualnya. Sehingga kayu yang saat ini orang bisa masuk sensor bebas, tetapi kalau sudah ada perda, wah itu hutan lindung Pak, tidak bisa masuk sembarang. Izin dari perlindungan apa lingkungan hidup mana, kehutanan mana, harus ada baru bisa masuk sensor kayu. Angkat pasir pun sama. Kalau mau angkat pasir dari mana-mana, ya minimal ada izin dari dinas-dinas terkait, sehingga Anda bisa masuk beli. Nah, itu manfaat dari perda yang, sehingga kami secara serius untuk mendorong PENU untuk, ya minimal di yang kami sudah rencanakan, ya kami akan sahkan di anggaran 2027.
1: Ya. Iya, artinya perda ini mengakomodir terkait kepastian hukum terhadap hak ulayat dan juga wilayah adat masyarakat juga ya Pak ya. Nah kemudian apakah perda ini juga nantinya dapat menjadi instrumen untuk meminimalisir konflik lahan yang kerap terjadi di Mapi sendiri?
3: Ya, dasarnya dari situ, sehingga kami mencoba kaji semua persoalan yang hari ini terjadi dan yang belum terjadi di kemudian hari itu kami sudah inisiasikan untuk perda ini kami segera rumuskan secara baik atas kerjasama dengan akademisi, dengan lembaga adat dan beberapa lembaga-lembaga yang membantu kami lagi dengan DPR dan kami akan bekerja sama. Sejauh ini kami sudah berjalan sehingga direncanakan kalau itu sudah bisa kami seminarkan untuk mengundang semua dinas-dinas teknis yang nantinya menggunakan perda itu, melaksanakan perda itu di dinas badan kantor. Kalau kami sudah bisa komunikasikan, lalu kami sudah dapat pengakuan dari bagian Biro Hukum Provinsi, kalau itu sudah bisa kita sahkan sebagai suatu produk hukum yang sah dan resmi, kami akan segera lakukan di waktu cepat.
1: Baik, terima kasih Pak Wakil, dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa dan juga pendengar, akan saya bacakan, salah satunya dari Bapak Filipus di Kepi. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Kadis atau Pak Wakil DPR ya. Bagaimana posisi hukum peraturan adat dibandingkan perda dan perbup? Kalau bentrok, mana yang dipakai penyelesaiannya? Silakan, mau dijawab oleh Pak Kadis atau Pak Wakil?
3: Pak Wakil. Baik, kalau tentunya kami, kalau perda ini kan kita ambil bagian terkecil. Ada perpres, pergub, dan perbup. Jadi kita tidak bisa, kalau perda ini kan tidak bisa tinggi dari tiga kewenangan ini. Jadi kita di bawahnya. Tetapi kita juga lihat bagian kita di Undang-Undang Dasar. Di situlah ada pasal yang mengatur dan menghormati dan melindungi segala hak. Turunannya itu yang kita coba buat satu perda itu di bawah tiga tadi. Presiden, gubernur dan bupati, kita di bawahnya. Lalu di dalam peraturan pergub itu juga mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan. Akan tetapi secara hierarki dalam peraturan pemerintah, minimal kita ada produk hukum adat yang diakui secara langsung dan disahkan dan itu digunakan oleh masyarakat adat itu. Sehingga kalau perbup bicara tentang kewenangan bupati tentang pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan daerah dan juga pemanfaatan dari segi pembangunan yang ada di daerah itu, maka kita juga berbicara dari segi perlindungan. Perlindungan itulah yang tadi saya jelaskan bahwa kalau kita mau ambil kayu kan minimal orang mau sensor kayu itu harus ada izin dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, itu manfaat-manfaat yang memang diatur di dalam peraturan itu sehingga semua orang berhak menggunakan peraturan itu untuk bisa menggunakan apa saja yang menjadi hak kita di daerah itu atau hutan itu. Orang tidak bisa masuk sembarang, kita berusun, tapi ada aturan yang mengatur juga. Nah, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Wakil. Mungkin dari Pak Kadis ada yang mau ditambahkan?
4: Ya, mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan perda perbub. Yang jelas bahwa untuk perbub dan perda ini kan satu. Jadi yang seperti disampaikan oleh Pak Wakil DPR tadi, maka dua-dua ini kan memperkuat dasar hukumnya untuk terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Itu yang penting untuk bisa membatasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di masyarakat, ketimpangan-ketimpangan terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Itu yang paling penting. Itu saja.
1: Baik, ini juga sudah ada salah satu penanya juga untuk Pak Kadis dari Pak Rudi di Kepi. Terkait perda ini Pak, bagaimana keberpihakan terhadap orang asli Papua tanpa melihat perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat? Silakan Pak Kadis.
4: Ya, jadi perda ini yang jelas bahwa dibuat untuk perlindungan hak-hak adat, masyarakat adat yang ada di MAPI, khususnya untuk OAP ini. Yang jelas tadi saya sampaikan bahwa yang pertama itu bahwa semua kegiatan, baik kegiatan pendidikan maupun kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di sana itu, yang jelas bahwa yang disampaikan tadi bahwa untuk masyarakat, untuk anak-anak masyarakat adat itu yang penting, jadi yang paling diutamakan itu yang harus dilindungi. Itu saja mungkin sampai.
1: Baik, terima kasih Pak Kadi. Saat ini sudah ada penanya untuk Ibu dari Bapak Yonas di Kepi. Menurut Ibu, indikator pengakuan dan perlindungan sudah berhasil itu yang seperti apa di kampung atau di MAPI ini? Bukan di atas kertas tapi di hidup warga. Silakan. Indikator pengakuan dan perlindungan yang dianggap sudah berhasil oleh masyarakat adat.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk penanyanya. Saya akan coba menjawab pertanyaannya. Apa yang kami sudah laksanakan ini sangat bermanfaat nanti bagi keberlangsungan hidup kami. Dan saya sebagai perempuan melihat bahwa kami di MAPI secara geografis ini terdiri dari banyak rawa. Rawa dan hutan tidak terlalu besar. Makanya kami melihat hal ini, mencoba untuk membantu masyarakat adat untuk mendorong, meminta kepada teman-teman dari NGO, yaitu dari teman-teman dari Pusaka dan PTPMA untuk membantu masyarakat adat, karena ini sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat, teristimewa bagi perempuan dan anak. Saya melihat hal ini karena hutan itu adalah pasar bagi mama-mama asli Papua yang itu dapat hasil-hasil dari hutan itu bisa dijual ke pasar, dan ini sangat bermanfaat bagi keluarga dan ekonomi dalam rumah tangga. Itu yang mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih.
1: Baik Ibu, ketika berbicara mengenai hak masyarakat adat, apakah selama ini kepentingan dan juga suara perempuan adat terkhususnya di Kabupaten MAPI sendiri sudah cukup terwakili dalam berbagai proses pengambilan keputusan kah? Atau seperti apa?
0: Sejauh ini saya melihat bahwa kepentingan atau misalnya kepala dinas atau jabatan-jabatan tertentu bagi orang asli, mungkin dengan adanya perda ini bisa sangat membantu anak-anak asli untuk menduduki jabatan yang baik. Tetapi juga kami orang asli Papua yang berdomisili di MAPI tidak menutup kemungkinan bagi saudara-saudara Nusantara yang mungkin bisa membantu kami di MAPI. Dalam hal ini dinas-dinas terkait bisa diduduki oleh anak-anak asli MAPI. Oleh sebab itu saat ini saya sangat, sebagai perempuan MAPI, saya sangat mendukung program 1000 sarjana dari Bapak Bupati Kabupaten MAPI. Ini saya boleh katakan sangat bermanfaat. Ketika anak-anak itu pulang, akan membantu untuk membangun Kabupaten MAPI itu lebih baik dari yang sekarang. Terima kasih.
1: Iya, seperti contoh program 1000 sarjana itu tentu memberikan manfaat ya Bu. Ya, kalau mungkin dengan program lain, apakah ada program yang masuk ke MAPI dan dirasa menjadi tantangan sendiri bagi perempuan adat di MAPI sendiri, seperti ketika terjadi perubahan terhadap suatu wilayah sepertinya di MAPI, seperti mungkin masuknya PSN atau dan lain sebagainya, apakah ada kendala dan juga tantangan yang dihadapi? Silakan.
0: Iya, kalau di dunia politik ini secara umum saya melihat bahwa kami perempuan di Kabupaten MAPI belum perempuan yang baik untuk bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Tetapi saya juga bisa melihat mungkin kami ada kekurangan-kekurangan. Dan perda ini sangat membantu untuk bisa mendorong hal ini ke depannya mungkin bisa lebih baik.
1: Iya, mungkin selanjutnya apa harapan Ibu sebagai perempuan adat di Kabupaten Mambi sendiri terhadap pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembahasan hingga penetapan perda ini, Bu?
0: Iya, pada kesempatan ini saya sebagai perempuan adat Mapi, seluruh perempuan yang berdomisili di Kabupaten Mapi meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas terkait dan DPR Kabupaten Mapi yang terdiri dari 25 orang mungkin bisa dapat mendorong perda ini agar bermanfaat bagi kami masyarakat adat di Kabupaten Mapi.
1: Baik, terima kasih Ibu. Saya bergeser ke Pak Wakil DPR, Pak. Mungkin setelah kita berdiskusi panjang nih terkait pengesahan perda ini, bagaimana komitmen DPRD agar perda ini tidak hanya menjadi produk hukum semata, tetapi juga benar-benar diterapkan dan memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat adat? Seperti apa proses pengawalannya? Silakan.
3: Ya, baik. Kami sudah tahap pertama kami sudah mengundang dari beberapa dinas. Lalu saat itu memang ada kegiatan daerah yang tidak bisa kami pastikan dari beberapa dinas seperti lingkungan hidup. Lalu kami bahas dengan Biro Hukum bagian daerah. Kemudian kami sambungkan komunikasi itu dengan teman-teman di yayasan dan LSM yang ada untuk melanjutkan dari strategis penyusunan dan dorongan perda ini kan kami melibatkan semua. Dan kami mencoba mengatur dalam peraturan daerah ini semua kebutuhan semua orang di daerah itu. Baik masyarakat asli Papua dan juga Nusantara. Hanya diatur ada perbedaan-perbedaan dalam porsi. Sehingga semua orang melihat perda ini bermanfaat. Kami tidak berbicara dari satu aspek, tetapi kami mencoba kawal perda itu secara baik supaya semua aspek kebutuhan apa semua terampung di dalam perda itu. Sehingga perda itu ketika kami sahkan benar-benar dimanfaatkan oleh semua orang yang dikelola langsung oleh dinas-dinas teknis secara langsung. Kalau berbicara soal pendidikan, berarti dinas pendidikan yang kelola. Bicara soal perlindungan hak hutan dan sebagainya berarti lingkungan hidup dan pertanahan kehutanan kamu yang kelola. Kamu coba bagaimana kelola peraturan itu dengan cara kamu mungkin sosialisasi sampai ke tingkat kampung, distrik kampung dan sehingga perda itu benar-benar tersalur sampai ke kampung dan dusun. Sehingga semua orang tahu bahwa oh perda kita sudah ada, peraturan daerah kita sudah ada, berarti sekarang kalau orang mesti sukai ini, nah itu harapan kami sehingga kami akan mencoba mengawasi sampai semua kebutuhan masyarakat di daerah itu terpenuhi dalam perda itu lalu kami segera sahkan, kami akan berusaha untuk secepatnya kami sahkan lalu perda itu kami juga berharap ke semua dinas teknis bisa kelola perda itu sampai ke masyarakat adat sehingga semua orang bisa tahu. Perda itu berbicara tentang haknya seperti apa-apa itu mereka bisa tahu. Ada dalam bentuk dokumen yang harus disebarkan melalui sosialisasi teknis sampai ke kampung-kampung bisa menjelaskan tentang peraturan daerah. Nah, itu harapan kami. Sehingga perda yang nanti kami dorong secara serius. Dan ini bukan kami hanya berpikir semata-mata bahwa perda ini menjadi satu program hanya bercerita, tetapi saya juga harus berbicara tentang diri saya yang harus diakomodir dalam perda itu sebagai anak asli Mapi. Sehingga suatu saat saya sudah tidak menjabat tetapi hak diri saya ini ada di dalam perda itu. Apa yang saya mau kerjakan, apa yang saya mau usaha, apa yang saya mau dapatkan di daerah Mapi ada termuat dalam perda itu, sehingga di hari ini masyarakat memberikan kami kesempatan, tetapi kami juga harus bagaimana berpikir secara keras, mengambil tindakan cepat, mengambil langkah cepat untuk perda itu segera kami sahkan. Mungkin di masa-masa yang akan datang ada saudara-saudara lagi yang lebih peka lagi dari kami, mereka akan cetuskan lagi satu perda lagi, ya itu sudah lebih syukur bagi kami.
1: Iya, kalau saat ini mungkin sejauh apa dukungan anak-anak MAPI sendiri atau mungkin dari fraksi-fraksi di DPRD terhadap usulan perda ini? Apakah seluruhnya mendukung atau ada juga yang kontra ini, Pak? Silakan.
3: Kalau dukungan DPR secara menyeluruh ya semua mendukung, baik kami anak asli dan juga saudara-saudara Nusantara yang dikasih kepercayaan menjabat di sana sangat antusias dan peduli sekali dengan apa yang kami dorong. Sehingga kerjasama antara semua anggota DPR dalam fraksi, komisi itu bekerjasama dengan baik, dan kita dari unsur pimpinan kita kawal secara baik di Bapen Perda. Sejauh ini kami komunikasi, Bapen Perda sudah kerja sampai di mana, sudah komunikasi dengan Biro Hukum Kabupaten sampai ke provinsi, kemudian akademisi, lalu lembaga masyarakat, LSM dan sebagainya, itu kerjasama yang baik. Itu kami sejauh ini kami kawal, kami dampingi. Dan sudah, kalau tahun kemarin saya coba konsultasikan dengan kepala kantor wilayah, kami langsung ke Jayapura terkait dengan perda yang kembali lagi hari ini kita bicara. Memang perda itu kami sudah konsultasikan itu dan sangat baik sekali. Dan itu menjadi satu produk perda pertama yang kita akan sahkan di Kabupaten MAPI. Dan itu sangat diakui sekali di kantor wilayah.
1: Iya, baik. Ini menarik ya Pak Wakilnya. Terima kasih. Mungkin saya bergeser lagi ke Ibu Muskori. Mungkin menurut Ibu, nilai adat apa yang paling penting diwariskan kepada generasi muda saat ini?
0: Terima kasih. Nilai yang boleh saya sampaikan hari ini bahwa per hari ini saya melihat itu generasi sekarang itu pakai pakaian adat, belum tahu arti daripada cara berpakaian adat dan aksesorisnya yang baik dan benar. Menurut saya yang saya biasa lihat itu contohnya mahkota pakai bulu kasuari. Ini menurut adat seorang perempuan atau anak tidak diperbolehkan untuk pakai bulu kasuari di kepala sebagai mahkota. Itu sangat-sangat tidak benar. Yang berhak pakai bulu kasuari sebagai mahkota di kepala itu adalah pimpinan kepala daerah atau kepala dinas atau DPR yang sudah disahkan oleh negara atau secara adat, itu yang pantas dia pakai. Tapi kalau secara ini saya lihat sekarang ini adat itu tidak baik dan benar, tapi mungkin melalui proses ini kami akan coba untuk benahi ini semua. Terima kasih.
1: Baik, selanjutnya apakah ada kekhawatiran sendiri dari masyarakat adat terhadap perubahan yang terjadi di wilayah adat saat ini? Dan kemudian mungkin bisa dibagikan tipsnya bagaimana cara agar tetap bangga nih generasi muda menjadi bagian dari masyarakat adat?
0: Iya, baik. Secara pribadi saya mau katakan bahwa masyarakat adat ini harus dijaga, dilindungi, dan diberdayakan agar tidak ada lagi kecemburuan sosial, dan hal-hal yang boleh dikatakan itu sangat merugikan bagi kami semua. Tetapi mari saya mungkin pada kesempatan ini mau mengajak bahwa kita orang asli Mapi harus melestarikan dan menjaga lingkungan hidup dan keberadaan masyarakat adat itu sendiri, dan juga harus melestarikan adat istiadat yang baik dan benar, karena ini adalah harga diri orang asli Mapi.
1: Baik, terima kasih Ibu. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum mengakhiri dialog kali ini, saya akan memberikan kesempatan masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement atau pesan penutup, dapat berupa harapan, pesan, atau mungkin yang tadi belum sempat disampaikan untuk mengakhiri dialog kita pada siang hari ini. Mungkin dimulai dari Bapak Kadis terlebih dahulu. Silakan Pak.
4: Ya, terima kasih untuk akhir perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya sampaikan dengan adanya kegiatan Perda terkait dengan perlindungan hak masyarakat adat ini, semoga ke depan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ada pada isi Perda tersebut, sehingga masyarakat adat bisa mengetahui hak-hak baik yang ada di kampung, wilayah, antara hak-hak antar suku maupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat sendiri. Itu saja mungkin kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis telah berkenan hadir di dialog RRI. Sukses terus ya Pak ya. Selanjutnya Ibu silakan untuk pesan penutupnya, mungkin bisa berupa pesan atau ajakan juga untuk anak-anak MAPI. Silakan.
0: Baik, pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman dari NGO, yaitu LSM, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, dan PT PPMA yang mana sudah membantu kami masyarakat adat. Dan yang kedua, saya sampaikan banyak terima kasih kepada RRI Kabupaten Merauke yang sudah membantu kami hari ini bisa menyampaikan aspirasi kami lewat RRI ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Muskori Kaina Kaimu, terus semangat dalam memperjuangkan suara masyarakat adat ya Ibu ya. Selanjutnya terakhir ditutup oleh statement dari Pak Wakil. Silakan Pak.
3: Baik. Yang pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan seluruh warga masyarakat Kabupaten Mapi dan seluruh para masyarakat di empat kabupaten, Asmat, Boven, Merauke yang sudah hadir mengikuti siaran langsung kami. Dan juga yang berikut saya menyampaikan terima kasih banyak untuk teman-teman dari LSM dan semua lembaga yang mendukung kami dalam acara-acara tersebut. Pernyataan saya seperti ini, kami DPR Kabupaten Mapi akan terus dengan semangat mendorong, mengkomunikasikan produk perda yang sudah kami kerjakan, yang kami sudah kawal dari awal hingga pertengahan saat ini, dan kini per hari ini kita hanya menunggu konsultasi teman-teman dari Bapak Perda, kira-kira sudah bisa kami sahkan di dalam tahun ini, di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. Itu kami menunggu dari teman-teman di Bapak Perda untuk menjadi informasi bahwa produk perda ini perlu kami rumuskan secara baik sehingga tidak merugikan satu dua orang di dalam perlindungan hak masyarakat adat dan juga pada umumnya yang kami buat dalam peraturan daerah, sehingga kami juga tidak disalahkan bahwa ini perda ini dibuat hanya untuk semata-mata untuk mereka, tetapi secara kelembagaan DPR akan berusaha secara maksimal untuk merampung semua kepentingan manusia yang ada di Kabupaten Mapi secara baik dan utuh. Pesan saya bagi masyarakat Mapi hari ini, ya tentunya hidup dalam kekhawatiran atas perkembangan zaman global yang hari ini datang mengganggu kenyamanan, tetapi kami DPR akan berusaha memaksimalkan waktu untuk melindungi semua kebutuhan masyarakat dalam peraturan daerah. Saya secara pribadi, saya akan mendorong dan mengkawal serius perda ini sampai tuntas dan benar-benar disahkan di Kabupaten Mapi dan akan digunakan untuk semua orang. Atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan semua lembaga dan masyarakat. Saya melihat sesuatu yang terpenting bagi kita semua dalam kepentingan perda ini, sehingga saya mulai hari ini juga akan berusaha maksimal mungkin untuk perda peraturan daerah khusus di Kabupaten Mapi kami akan secepatnya sahkan untuk bisa digunakan untuk semua orang. Terima kasih dan selamat siang untuk semua warga masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih Bapak Ananias Mabur, Bapak Silvio Jamlian, dan juga Ibu Muskori Kaina Kaimu yang telah datang jauh-jauh dari Kabupaten Mapi ke RRI Merauke. Selamat kembali ke Mapi dengan selamat dan juga terus semangat dalam pengesahan perda ini ya Bapak Ibu ya. Ya, pemirsa dan juga pendengar RRI Merauke dimanapun Anda berada, saat ini Kabupaten Mapi tengah mendorong lahirnya peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat yang telah masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Perda ini nantinya diharapkan menjadi payung hukum untuk memberikan kepastian terhadap pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan, serta pengembangan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Mapi. Dengan demikian berakhir sudah dialog kita pada hari ini. Saya Jessica Ardana, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.
5: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Ya, pendengar, kita sudah di menit ke-23 dari pukul 11 dan tentunya beberapa informasi akan kami updatekan kembali di ruang dengar Anda jelang rangkaian acara Merauke pagi ini akhir ya, atau berakhir edisi hari Senin ini tanggal 15 Juni 2026. Dan informasi yang kami updatekan untuk Anda dari laman portal berita rri.co.id yang mana ini berkaitan dengan IPTEK menimbang tantangan dan peluang kecerdasan buatan di Indonesia. Selengkapnya juga untuk Anda ketahui ya bahwa pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI kini berkembang pesat. Kehadirannya bisa memberikan manfaat besar namun juga berpotensi untuk menjadi tantangan baru. Dosen VHUI Dr. Edmond Makarim mengatakan bahwa setiap teknologi baru pasti memiliki celah keamanan yang belum sempurna. Oleh karena itu, semua sistem AI harus didaftarkan dan dikelola dengan penuh tanggung jawab hukum. Edmond menjelaskan bahwa dalam implementasinya, AI memerlukan mekanisme yang dapat menjalankan fungsi tertentu secara otomatis. Keterangan yang disampaikan oleh Edmond saat dijumpai di gedung Universitas Jayabaya pada Rabu tanggal 10 Juni 2026 bahwa untuk meminimalkan kemungkinan risiko diperlukan aturan-aturan teknis ya, tidak harus dimintakan satu undang-undang khusus, tapi bisa mengoptimalkan ketentuan yang lama. Sesungguhnya hukum yang baru bukan yang baru, tetapi terangkai dari sistem hukum yang telah ada. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu mewajibkan akuntabilitas sebagai bagian dari sistem elektronik yang harus dipenuhi oleh pengembang. Jika terjadi pelanggaran etika atau perbuatan melawan hukum, pihak pelaku harus bertanggung jawab atas kerugiannya. Ya, penggunaan AI ibarat pedang bermata dua yang memerlukan kesadaran tinggi dari seluruh masyarakat pengguna. Masyarakat harus melihat AI itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu cuma alat dalam perkembangan teknologi. Dan masyarakat, kata Edmond, harus waspada agar tidak mudah percaya terhadap informasi tanpa melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Penggunaan AI harus tetap dibarengi dengan kemampuan untuk memverifikasi data dan juga bahan hukum primer. Ya, pada kesempatan yang sama juga, Ketua LMH Jayabaya, Dr. Gigi Haja Yulia Muslim Taher mengatakan bahwa penegakan hukum terkait AI perlu diperketat. Menurutnya, dampak negatif penyalahgunaan teknologi ini sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia secara luas. Dan sebagai pihak yang bergerak di lingkungan pendidikan, Yulia juga menegaskan pentingnya upaya meningkatkan literasi digital. Dan khususnya kepada mahasiswa ini agar penggunaan teknologi AI dilakukan secara bijak. Sosialisasi berkelanjutan mengenai kewaspadaan digital dianggap sebagai kunci utama untuk menekan risiko negatif. Dan dalam keterangan ini disampaikannya bahwa AI memang diperbolehkan sebagai sarana literasi, tetapi tidak bisa diadopsi sepenuhnya. Edukasi sosialisasi penggunaan AI untuk mahasiswa ataupun masyarakat juga diperlukan. Ini agar tidak terjadi lagi yang namanya impact buruk yang terjadi ke depan. Dan diharapkan edukasi penggunaan AI yang proporsional ini harus terus digalakkan bagi masyarakat secara umum maupun juga kalangan. Hal tersebut penting karena kemanfaatan teknologi dapat dirasakan tanpa mengabaikan koridor koridor hukum itu sendiri yang berlaku. Sebelumnya, diskusi publik digelar juga dengan tema komunikasi digital dan etika AI, tantangan menghadapi ancaman cyber di ruang seminar 1 gedung Rektorat Universitas Jayabaya pada Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan kegiatan itu juga merupakan kolaborasi antara Universitas Jayabaya dengan Penerimaan Internasional Indonesia.

Informasi yang terakhir ya pendengar, sekaligus menutup jumpa kita untuk seluruh rangkaian acara Merauke pagi ini yang sudah terselenggara di ruang dengar Anda ya. Dan ini berkaitan dengan informasi tiga pilar menuju negara maju, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan SDM. Informasi ini juga berkaitan dengan sudut pandang ya, yang dikutip dari laman portal rri.co.id. Iya, dalam sebuah diskusi publik, Doni Oskaria, Kepala BP BUMN, menyampaikan bahwa terdapat tiga syarat utama yang harus dimiliki suatu negara untuk menjadikan negara maju, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sumber daya manusia. Menurutnya pandangan tersebut sangat relevan dalam konteks pembangunan Indonesia untuk saat ini. Pandangan tersebut juga memiliki landasan yang kuat dalam berbagai teori pembangunan ekonomi, kemudian kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Dan selama ini banyak negara menilai kemajuan itu hanya dari indikator pertumbuhan ekonomi, lalu pendapatan per kapita, atau pembangunan infrastrukturnya. Padahal pengalaman berbagai negara yang menunjukkan bahwa kemajuan yang berkelanjutan itu membutuhkan fondasi yang sangat mendasar, yaitu kemampuan negara menjamin kebutuhan pangan rakyatnya, menyediakan energi yang cukup untuk mendukung aktivitas ekonomi, serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari ketiga aspek tersebut sesungguhnya merupakan pilar strategis yang saling berkaitan dan juga menentukan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dan terkait dengan ketahanan pangan sebagai beranda kedaulatan, ini merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan juga stabilitas negara. Dalam perspektif pembangunan, tidak mungkin sebuah negara itu mencapai kemajuan yang berkelanjutan apabila kebutuhan pangan masyarakatnya itu masih sangat bergantung pada pihak luar. Dan pengalaman dunia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pentingnya aspek tersebut. Ya, kemudian dari ketahanan energi dan transisi yang berkelanjutan, pilar ini adalah dalam konteks ekonomi modern, energi merupakan penggerak utama dari aktivitas produksi, transportasi, kemudian industri, dan juga pelayanan publik. Tidak ada negara yang mampu bertahan atau bertumbuh secara berkelanjutan tanpa pasokan energi yang memadai. Krisis energi global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir saja menunjukkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada sumber energi tertentu ini bisa menimbulkan kerentanan ekonomi dan juga politik. Oleh karena itu, banyak negara ini mulai melakukan diversifikasi sumber energi dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Lalu yang berkaitan dengan ya, yang terakhirnya ya adalah berkaitan dengan SDM ya. Ketahanan SDM kunci mengunci bonus demografi dan memutus kemiskinan. Ya, teori modal manusia atau human capital teori ini yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi menjelaskan bahwa kualitas manusia itu merupakan faktor utama yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Dan pendidikan, kesehatan, keterampilan, inovasi, dan karakter itu menjadi modal yang sangat jauh lebih berharga dibandingkan sumber daya alam. Banyak juga negara maju yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya alam itu bukanlah hambatan apabila sumber daya manusianya itu sangat unggul. Ya, Singapura itu merupakan contoh nyata bagaimana kualitas manusianya mampu menjadi kekuatan utama dalam pembangunan. Dan Indonesia saat ini sedang memasuki periode bonus demografi yang memberikan peluang besar untuk mempercepat pembangunan. Ya, itu informasi terakhir kita untuk saat ini ya pendengar. Dan selanjutnya Anda nanti akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansah untuk rangkaian informasi Merauke siang ini, juga akan dilanjutkan dengan Merauke sore ini. Saya Deci pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Alright guys, it's gonna a little bit naughty right now.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-3444.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Saya Yogi Andriansyah, kembali hadir ya di ruang dengar Anda dan akan menemani Anda hingga sore nanti, tepatnya hingga pukul 17.30 menit untuk waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga hiburan. Dan pendengar, saat ini kita memasuki program musik tradisional dan budaya. Di program ini pendengar, atau di edisi kali ini, kita akan

Betawi juga menyimpan berbagai destinasi wisata alam yang menawan, peninggalan sejarah yang unik, hingga kuliner khas yang menggugah selera. Dan pendengar, selama kurang lebih 45 menit ke depan, kita akan mengenal lebih dekat Ngawi dari berbagai sisi. Mulai dari sejarahnya, budayanya, tempat-tempat wisata favorit, hingga makanan khas yang wajib dicoba jika suatu saat Anda berkunjung ke sana. Dan pendengar, mari kita awali pembahasan kita di siang hari ini di program Musik Tradisional dan Budaya dengan mengenal lebih dekat Kabupaten Ngawi. Pendengar, jika kita berbicara tentang Ngawi, banyak orang langsung teringat pada hamparan sawah yang luas dan perjalanan menuju Solo atau Madiun. Namun sesungguhnya pendengar, Ngawi memiliki sejarah yang panjang. Nama Ngawi sendiri dipercaya berasal dari kata awi yang berarti bambu. Pendengar, dahulu wilayah ini banyak ditumbuhi tanaman bambu sehingga masyarakat menyebutnya sebagai daerah Ngawi. Kabupaten ini berada di pertemuan dua sungai besar yakni Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Karena itulah sejak zaman dahulu kawasan ini berkembang menjadi daerah pertanian yang subur. Ngawi juga memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk Jawa Timur dan juga arah Jawa Tengah. Dan saat ini Ngawi dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar di Jawa Timur. Tidak heran jika ketika melintasi wilayah ini, mata kita akan dimanjakan oleh pemandangan sawah hijau yang membentang luas sejauh mata memandang. Suasana pedesaan yang masih asri ini benar menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin menikmati ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota besar. Nah pendengar, setelah mengenal sekilas tentang Ngawi, sesaat lagi kita akan mengajak Anda berwisata ke beberapa tempat menarik yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Musik Tradisional dan Budaya di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan selain Anda dapat mendengarkan melalui frekuensi terestrial kami, Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Baik pendengar, jika Anda berkunjung ke Ngawi, salah satu destinasi yang wajib masuk daftar kunjungan Anda adalah Benteng Van de Bosch, atau yang lebih populer dengan sebutan Benteng Pendem. Benteng ini dibangun pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1845 dan hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi sejarah pendengar. Yang membuat benteng ini unik adalah sebagian bangunannya berada di daerah yang lebih rendah dari permukaan tanah sehingga tampak seperti terpendam. Nah, dari situlah muncul nama Benteng Pendem, di mana pendem sendiri untuk bahasa Jawa yaitu terpendam ya pendengar. Ketika berjalan menyusuri lorong-lorong tua di kota dalam benteng, maksud kami pendengar, kita seolah-olah diajak kembali ke masa lampau. Banyak wisatawan datang untuk berfoto sekaligus belajar sejarah. Dan selain wisata sejarah, Ngawi juga memiliki destinasi alam yang sangat populer, salah satunya yaitu Air Terjun Serambang. Terletak di kawasan lereng Gunung Lawu, air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 40 meter dengan suasana yang masih sangat alami. Udara yang sejuk, suara gemercik air, dan pepohonan rindang membuat tempat ini cocok untuk melepas penat. Banyak pengunjung memilih datang pada pagi hari untuk menikmati suasana yang masih segar dan juga tenang. Tidak jauh dari sana, terdapat kebun teh Jamus yang menawarkan panorama perbukitan hijau yang indah. Dan jika Anda menyukai suasana pegunungan, tempat ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk bersantai sambil menikmati secangkir teh hangat. Bahkan saat cuaca cerah, pendengar, pengunjung dapat melihat pemandangan lereng Gunung Lawu yang sangat memukau. Dan pendengar, perjalanan kita di Ngawi masih akan terus berlanjut. Setelah menikmati keindahan alam dan wisata sejarahnya, sebentar lagi kita akan berburu kuliner khas Ngawi yang terkenal lezat dan selalu dirindukan para perantau. Namun sebelum kami updatekan informasinya pendengar, mari kita dengarkan lagu dari daerah Jawa berikut ini.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Webinar masih dalam program musik tradisional dan budaya ya, masih bersama kami juga di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan pendengar, rasanya belum lengkap ya jika kita berkunjung ke suatu daerah tanpa mencicipi kuliner khasnya. Dan Ngawi memiliki sejumlah makanan tradisional yang masih bertahan hingga saat ini dan juga menjadi favorit masyarakat lokal. Salah satunya adalah nasi pecel Ngawi, pendengar. Sekilas mungkin terlihat seperti pecel pada umumnya, tetapi cita rasa sambal kacangnya memiliki karakter tersendiri. Perpaduan manis, gurih, dan sedikit pedas membuat banyak orang ketagihan. Dan biasanya, pendengar, nasi pecel ini disajikan bersama dengan rempeyek kacang yang renyah dan berbagai lauk tambahan seperti tempe goreng, telur, atau ayam kampung. Dan selain itu juga ada juga minuman khas Ngawi yaitu wedang cemue. Minuman tradisional ini sangat cocok dinikmati ketika udara sedang dingin. Isinya terdiri dari santan hangat, potongan roti, kacang tanah sangrai, dan juga jahe yang memberikan sensasi hangat di tubuh. Dan bagi masyarakat Ngawi, wedang cemue ini bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga bagian dari tradisi berkumpul dan bersantai bersama keluarga. Dan jika Anda berkunjung ke pasar tradisional Ngawi, pendengar, jangan lupa untuk mencicipi berbagai jajanan pasar seperti getuk, cenil, tiwul, dan aneka olahan singkong lainnya. Kuliner-kuliner ini menjadi bukti bahwa makanan sederhana pun bisa menghadirkan cita rasa yang istimewa. Dan mendengar, masih banyak ya cerita menarik dari Ngawi yang akan kita bahas. Dan sesaat lagi kita akan melihat bagaimana budaya dan kehidupan masyarakat Ngawi yang terkenal ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di musik tradisional dan budaya.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pendengar, salah satu hal yang membuat Ngawi itu terasa istimewa adalah kehidupan masyarakatnya yang masih sangat kental dengan budaya Jawa. Dengan nilai gotong royong yang masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Di banyak desa benar masyarakat masih rutin mengadakan kerja bakti bersama, membantu tetangga yang memiliki hajatan hingga menjaga tradisi bersih desa yang dilakukan setiap tahunnya. Kesenian tradisional seperti wayang kulit, campur sari, karawitan, hingga jaranan juga masih sering dipentaskan ya dalam berbagai acara. Bahkan beberapa desa masih aktif mengadakan pertunjukan budaya sebagai bagian dari pelestarian tradisi lokal. Masyarakat Ngawi juga dikenal sangat ramah terhadap pendatang dan tidak jarang wisatawan yang datang merasa betah karena keramahan warga dan suasana pedesaan yang masih alami. Dan baik mendengar, tak terasa ya perjalanan kita menjelajahi Kabupaten Ngawi telah sampai di penghujung acara. Dan hari ini kita telah mengenal Ngawi lebih dekat, mulai dari sejarahnya sebagai daerah agraris, wisata sejarah Benteng Pendem yang penuh cerita, keindahan air terjun Serambang dan kebun teh Jamus, hingga kelezatan nasi pecel dan wedang cemuenya yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Dan dari sini mendengar, Ngawi mengajarkan kita bahwa sebuah daerah itu tidak harus menjadi kota besar untuk memiliki daya tarik yang luar biasa. Keindahan alam, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakatnya adalah harta yang sangat berharga. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar dalam musik tradisional dan budaya edisi hari ini ya. Hari Senin 12 Juni 2026. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya dengan cerita menarik dari daerah-daerah lain di Indonesia. Salam budaya, salam Indonesia. Dan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan updatekan Anda dengan berita olahraga ya, dalam warta berita dinamika olahraga yang akan kami relay dari Pro 3 RRI.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sayang sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88, skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advokat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donya Mylen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dean Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyuruh bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboa dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

kembali ke Sepak Bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan, dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
5: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
5: As I said, it's good to be back here.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di GOR UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibie pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS

Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo Jene tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro3 RRI. Ada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga benar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga benar, terkait dengan kunjungan tersebut, saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan, itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dibawa dengan pasukan berkuda.

dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Stenmark untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Stenmark di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beth, dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini, menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di
Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan negara dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini langkahnya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian
daerah Nusantara. Yang mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti ketibaan dari Presiden Kedua Jerman, Steinmeier, dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan mati mojib yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga pendapat perangkat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: 이거 언제나
1: Jika tadi saya tidak bisa dengar, dimulainya proses acara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di...
0: Lapor upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dan juga dilanjutkan lagu pembahasan Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Karaoke siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

Baik, selamat siang berdengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di siang hari ini, pendengar. Dan saat ini kita masuk ya dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda pecinta lagu dangdut, ingin request lagu dangdut, silakan hubungi kami di 0971333 0745. Atau Anda hanya ingin sekedar mengirimkan salam, atensi, ataupun ucapan keluarga kepada keluarga, teman, ataupun orang yang jauh melalui udara, bisa mengirimkan pesan SMS maupun WhatsApp ya di 0852-7511-2433. Dan pendengar, sembari menunggu penelpon, kami ingin menyapa seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke di siang hari ini. Untuk Anda semua, semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Dan semoga segala aktivitas yang Anda lakukan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan terkhusus bagi Anda yang saat ini sedang berkendara ya, tetap fokus pada perjalanan Anda dan jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Terkhusus bagi Anda pengendara roda 2 ya, jangan lupa untuk mengenakan helm ya dalam atau saat berkendara. Dan pendengar, ingin request lagu dangdut bisa ya menghubungi kami di 0971333 0745. Dan sembari menunggu penelpon, pendengar, kami putarkan terlebih dahulu ya satu lagu untuk Anda. Lagu dangdut dari Novi dengan judul Mata Air Cinta. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Kami akan kembali setelah satu lagu berikut ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, benar masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung, request lagu, bisa menghubungi kami ya di 0971333 0745, atau ingin menyapa kirim salam bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852 7511 2433. Dan di siang hari ini pendengar, Anda masih bersama saya Yogi Andriansyah dan masih akan menemani Anda hingga sore nanti, tepatnya hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan juga jangan lewatkan ya pendengar-pendengar pertandingan Piala Dunia esok hari untuk edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Pertandingan antara Spanyol versus Tanjung Verde yang akan dilaksanakan pada pukul 1 waktu Indonesia Timur. Kemudian pada pukul 4 ada Belgia melawan Mesir di pukul 4 untuk waktu Indonesia Timur. Dan Anda dapat mendengarkan langsung siaran pertandingan tersebut ya melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan jangan lupa untuk mengirimkan atensi ya, mungkin tim Anda sedang menang, bisa berbagi cerita kesenangan Anda melalui pesan SMS ataupun WhatsApp kami di 0852 7511 2433, atau mau berbagi pengamatan Anda juga bisa. Dan bagi Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kami informasikan kembali saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda pecinta lagu dangdut sejati, ingin request lagu, bisa hubungi kami ya di 0971333 0745, atau ingin menyapa kirim salam bisa melalui pesan WhatsApp ataupun SMS kami di 0852 7511 2433. Dan baik benar, mungkin sembari menunggu penelpon, saya akan hadirkan ya satu lagu untuk Anda, satu lagu dari Badriah dengan satu lagu dari Caca Handika dengan judul lagunya Badriah, rilisan di tahun 2016. Oke, langsung saja mendengar, selamat mendengarkan, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Baik, pendengar, masih bersama kami ya di 94,8 MHz dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda yang ingin bergabung request lagu, silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Atau Anda ingin menyapa, kirim salam, bisa ya melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Dan pendengar, tadi dini hari tadi juga sudah dilaksanakan ya pertandingan bola antara Jerman versus Curaçao, yang hasil akhirnya di mana Jerman menang 7 gol dengan hasil 7-1 ya di akhir pertandingan, di mana Curaçao berhasil mencetak 1 gol saja. Dan pada pagi tadi juga ada pertandingan antara Belanda versus Jepang dengan hasil 2-2. Dan untuk nanti malam, di esok pagi ya pendengar, bukan nanti malam, di waktu Indonesia Timur akan ada pertandingan antara Spanyol versus Tanjung Verde, dan juga ada Belgia versus Mesir. Dan dua pertandingan tadi dapat Anda ikuti melalui siaran langsung di Pro 3 RRI atau melalui frekuensi kami ya di 94,8 MHz di Pro 1 RRI Merauke, di mana pertandingan nanti akan disiarkan langsung. Jadi Anda tidak akan ketinggalan dan akan terus update terkait dengan jalannya pertandingan. Dan baik pendengar, apakah ada tim favorit Anda di Piala Dunia ini? Bisa bagikan ceritanya ya, ataupun harapannya kepada tim yang Anda bela saat ini melalui pesan WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Dan bagi Anda, saat ini jalur telepon kami masih terbuka ya, untuk Anda yang ingin request lagu bisa di 0971-333-0745. Dan sepertinya di siang hari ini masih sepi ya penelpon ya pendengar, mungkin sedang sangat padat harinya dengan penuh kesibukan. Semoga segala aktivitas ataupun kesibukan Anda di siang hari ini dapat terselesaikan dengan baik ya pendengar. Dan bagi Anda pendengar yang saat ini sedang berkendara, kami ucapkan semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Dan bagi Anda pengendara roda 2 ya, jangan lupa untuk mengenakan helm sebelum berkendara, dan tetaplah bersama kami.

di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan kami akan kembali setelah lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Boy Brother masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di frekuensi 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung request lagu ya, masih kami buka kesempatan untuk Anda. Silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Atau Anda ingin menyapa kirim salam bisa melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Dan pendengar, mungkin saya bacakan terlebih dahulu ya pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang ucapannya untuk semua pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, terkhususnya pendengar Pro Dangdut Merauke di siang hari ini. Ucapannya selamat siang, selamat mendengarkan, dan semoga sehat selalu. Salam untuk penyiar dan juga para petugas ya yang sedang dinas hari ini, dari Jessica di Seringgu. Oke, selamat siang. Terima kasih Kak Jessica sudah bergabung ya melalui pesan WhatsApp dan SMS kami. Mungkin di lain kesempatan bisa bergabung melalui jalur telepon ya Kak ya. Dan juga satu pesan yang masuk dari Febri di siang hari ini. Ucapannya selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Kak Febri. Mau kirim salam buat keluarga yang ada di Kurik, Spadem, dan juga di Wasur ya, dari Kak Febri di siang hari ini. Oke, terima kasih Kak Febri atas salamnya. Dan bagi Anda juga yang ingin bergabung kirim salam bisa ya melalui 0852-7511-2433. Dan kami informasikan juga buat Kak Jessica dan Kak Febri ya, untuk request lagu dangdut juga bisa ya Kak ya, melalui jalur telepon di 0971-333-0745. Dan sepertinya di siang hari ini seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke sedang padat ya dengan kesibukannya. Semoga kesibukannya dapat terselesaikan dengan baik. Dan juga selain terlaksana dengan baik, semoga aktivitas ataupun pekerjaannya dapat membawa berkah ya. Dan baik pendengar, mungkin kita putarkan lagi ya dua lagu untuk menemani para pekerja keras kita di siang hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dengan segala aktivitas Anda, selanjutnya kami akan hibur Anda dengan dua lagu dangdut. Dengan lagu dari Eva Tamara dengan judul lagunya TST, dan juga dari Christina dengan judul lagunya Jatuh Bangun. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur, dan juga semoga aktivitas Anda dapat berjalan lancar.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Baik pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung program acara Pro Dangdut di siang hari ini untuk edisi hari Senin 15 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah setia mendengarkan siaran Pro Dangdut di siang hari ini. Dan mungkin belum berkesempatan ya untuk bergabung di siang hari ini. Tidak apa-apa, mungkin di lain kesempatan dapat bergabung bersama kami. Dan kami ucapkan ya terima kasih tadi yang sudah mengirimkan atensi ataupun ucapannya. Di WhatsApp kami tadi ada Kak Jessica dan juga Kakak Febri. Dan demikian saja ya mendengar Pro Dangdut siang hari ini. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya. Dan selanjutnya kami akan putarkan lagu religi terkhusus bagi umat Katolik. Untuk menanti doa kerahiman ilahi ya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Baik, selamat sore saudara. Inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur, edisi hari Senin 15 Juni 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Berita pertama. Sejumlah penduduk Provinsi Papua Selatan saat ini tercatat sebanyak 588.837 jiwa. Data itu disampaikan Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Selatan, Hermina Ewinkos saat menjelaskan kondisi administrasi kependudukan di wilayah Papua Selatan. Ia mengatakan pelayanan administrasi kependudukan di 4 kabupaten masih terus dibenahi seiring usia Provinsi Papua Selatan yang baru berjalan 3 tahun. Sejumlah kendala pendataan administrasi penduduk masih dihadapi baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Menurut Hermina, administrasi kependudukan tidak hanya mencakup KTP, tetapi juga kartu keluarga, akte kelahiran, akta kematian, dan dokumen identitas lainnya. Dokumen tersebut menjadi dasar berbagai pelayanan publik yang diterima masyarakat. Ia menjelaskan data kependudukan yang valid sangat dibutuhkan pemerintah dalam menyusun program pembangunan dan penyaluran bantuan sosial, karena dengan data yang akurat, hak-hak masyarakat dapat tersalurkan sesuai kebutuhan. Hermina berharap pelayanan administrasi kependudukan di Papua Selatan dapat terus ditingkatkan agar seluruh masyarakat terdata dengan baik dan validitas data dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan hingga ke tingkat kampung. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Papua Selatan terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui program komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat di berbagai wilayah Papua Selatan. Selengkapnya, berikut laporan Jessica Ardana.
2: Pelaksanaan penanggulangan bencana mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk tahapan sebelum bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai bentuk mitigasi bencana, baik mitigasi struktural maupun mitigasi non-struktural. Menurut Kastaji, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Papua Selatan, salah satu fokus utama yang dilakukan saat ini adalah memberikan komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Program edukasi tersebut telah dilaksanakan di sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke. Melalui kegiatan itu, masyarakat diharapkan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat. Kastaji menjelaskan keberhasilan program kesiapsiagaan bencana tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pihaknya terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kampung serta berbagai elemen masyarakat. Selain meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, keterlibatan para tokoh masyarakat tersebut juga menjadi bagian dari upaya antisipasi terhadap potensi konflik sosial yang dapat terjadi di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, pemerintah berharap budaya sadar bencana dapat terus tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Baik saudara, beralih ke berita selanjutnya. Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI di wilayah tersebut. Paskalis dilantik saat menghadiri peringatan hari ulang tahun HUT ke-53 HNSI yang berlangsung di lapangan Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara, Ternate, Maluku Utara, Kamis 11 Juni 2026. Usai dilantik, Paskalis menyebut pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi nelayan di Papua Selatan dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Melalui momentum ini, ia berharap HNSI terus berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan nelayan, menjaga keberlanjutan sumber daya laut, serta mendukung terwujudnya ekonomi biru untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekedar informasi, kegiatan akbar ini dihadiri oleh pengurus HNSI tingkat pusat dan daerah, unsur pemerintah, TNI, Polri. Selain itu, berbagai pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan dari berbagai daerah di Indonesia juga hadir.

0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, PPIWSS, Dra. Haji Andi Nurhiyari, MSI, melantik Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, PWIWSS Provinsi Papua Selatan, periode 2026-2031. Dan dilanjutkan dengan musyawarah kerja wilayah Muskerwil pertama tahun 2026. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Ketua Panitia Samsia Saing dalam laporannya menyampaikan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan adalah wadah yang menghimpun seluruh wanita Sulawesi Selatan yang berada di rantau, yang merupakan satu organisasi otonom di bawah naungan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi IWSS didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1977 bertujuan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam membangun bangsa dan negara.
2: Bertujuan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam membangun bangsa dan negara.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Haja Andi Nurhiyari, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031 yang baru dilantik dan mengajak seluruh pengurus dan anggota IWSS yang berada di tanah rantau untuk tidak melupakan adat istiadat Sulawesi Selatan. Karena keberadaan IWSS bukan hanya berada di Indonesia, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah di luar negeri seperti California, Los Angeles, Kanada, Australia, Malaysia, dan daerah lainnya.
2: Inilah yang kita inginkan, terbentuknya IWSS sebagai wadah berkumpulnya ibu-ibu dari Sulawesi Selatan. Tadi dijelaskan oleh Ketua bahwa organisasi ini tidak ada di Sulawesi Selatan, hanya ada di rantau. Sehingga banyak sekali pertanyaan Pak Ketua, kenapa IWSS tidak dibentuk di Sulawesi Selatan? Saya bilang ya nggak bisa, karena memang ADRT-nya itu hanya yang merantau di luar Sulawesi Selatan. Jadi kalau hanya merantau dari Sidrap ke Makassar, dari Sidrap ke Makassar, itu nggak masuk.
1: Ketua Umum berpesan kepada Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Papua Selatan untuk menjunjung tinggi organisasi sesuai ikrar IWSS dan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Saudara, aparat kampung dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pembangunan di Papua Selatan. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur kampung menjadi salah satu kebutuhan yang terus didorong. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kampung Papua Selatan, Hermina Ewenkos, mengatakan aparat kampung membutuhkan pembekalan agar mampu mengikuti perkembangan sistem pemerintahan dan pelayanan. Masyarakat dan aparat kampung harus mendapatkan pengetahuan sesuai perkembangan, sehingga mereka dapat mengikuti dinamika perkembangan yang terjadi. Menurut Hermina, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kampung telah dilaksanakan di Kabupaten Mapi dan Bovendigul yang mendapat sambutan positif dari peserta pelatihan. Menyusul efisiensi anggaran, tahun ini sejumlah kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Meski demikian, kebutuhan peningkatan kemampuan aparatur kampung tetap menjadi perhatian pemerintah. Ia menilai pembangunan harus dimulai dari kampung agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur kampung tetap diperlukan untuk mendukung pelayanan dan pembangunan. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Satuan Polisi Pamong Praja Papua Selatan terus memperkuat upaya menjaga keteramanan dan ketertiban umum melalui pelibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Berikut laporan Jessica Ardana.
3: Yermias Yakobus Lekruna, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyampaikan pihaknya telah memetakan sebanyak 60 titik rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2024. Pemetaan dilakukan untuk memastikan strategi pencegahan dan penanganan di wilayah tersebut. Menurutnya, berbagai potensi gangguan ketentraman dan ketertiban dapat muncul kapan saja sehingga diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya membangun kemitraan dengan warga agar dapat bersama-sama menjaga kondisi lingkungan yang aman dan kondusif. Yermias mengatakan pendekatan yang dilakukan tidak hanya menyasar tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki pengaruh di wilayah yang telah dipetakan sebagai titik rawan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap tercipta sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan gangguan ketertiban.
4: Baik, yang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa 60 titik ini kita sudah melakukan yang keterbatasan anggaran, kita sudah melakukan pemetaan peta terantip, sudah pendekatan dengan siapa-siapa yang menjadi biasa otaknya pelaku, pentolan di situ. Nah, mereka sudah welcome, yang tadi saya bilang bahwa nanti kita buat struktur. Mereka menjadi subjek mitra pemerintah dalam bagaimana penyelenggaraan pemerintah terhadap ketentraman ketertiban umum untuk mengantisipasi yang tadi.
3: Yermias menjelaskan masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan pemerintah, namun masyarakat harus menjadi subjek yang terlibat langsung dalam menjaga dan menciptakan ketentraman serta ketertiban umum di lingkungannya masing-masing. Ia berharap pola kemitraan tersebut dapat memperkuat upaya pencegahan berbagai gangguan ketertiban. Mengingat dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah optimis kondisi keamanan dan ketentraman umum dapat terus terjaga secara

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

program acara UMKM Bicara. Berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Baik, selamat sore pendengar, masih bersama kami ya di 94,8 MHz dari Pro 1 Merauke di sore hari ini dalam program UMKM Bicara. Dan pendengar, mohon maaf ya, UMKM Bicara di sore hari ini belum dapat terlaksana dikarenakan narasumber kami sedang berhalangan ya, di mana ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan dan akan kami reschedule ulang ya untuk di tanggal 29 nanti di hari Senin dengan narasumber yang sama dengan Ibu Hesti Martubongs ya, selaku owner dari Pokos. Dan kita akan berbincang nanti di tanggal 29 terkait dengan perjalanan usaha Pokos Home Local Product, di mana yang merupakan sebuah brand usaha ya dari kelompok UMKM MPY TT Puyang Gandul Distrik Sota Kabupaten Merauke, yang memproduksi berbagai produk unggulan lokal seperti madu Pokos, minyak kemiri bakar, minyak buah merah, minyak kemiri murni, minyak kelapa asli, abon gastor, nugget gastor, hingga aneka keripik pendengar. Dan akan kami reschedule ulang ya di tanggal 29 Juni 2026 nanti. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di program UMKM Bicara di sore hari ini. Kami masih akan hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan khusus untuk Anda.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Baik, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di 94,8 MHz dari Pro 1 Merauke. Dan semoga segala aktivitas Anda di sore hari ini dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Dan pendengar, saat ini pukul 16:05 waktu Indonesia Timur, dan kami minta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

Baik pendengar, pengumuman pertama berasal dari Pengadilan Agama Merauke dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke ditujukan kepada Jamal bin Burhan, tempat lahir di Parepare, tanggal 9 September 1979, umur 46 tahun, beragama Islam. Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan sopir. Tempat tinggal semula di RT 000 dan RW 000, Kampung MET, Distrik Oba, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat. Berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Fitria binti Baso, yang diajukan ke Paniteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharap kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Untuk pengumuman selanjutnya pendengar, terkait dengan rilis panggilan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026, Arif Budio EWSKOM Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Merauke atas perintah Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara nomor 219/PDT.G/2026/PA.MRK tanggal 12 Mei 2026 telah memanggil Tarzan bin Mosi, tempat dan tanggal lahir Bamba Pula, 1 September 1997, berumur 28 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal dahulu beralamat di Dusun 2 Timbalani, Desa Labuan Lobo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur di Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke, Papua Selatan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Nur Amalia alias Siti Nuramalia binti Karim alias Karim T sebagai penggugat terhadap Tarzan bin Mosi sebagai tergugat. Baik pendengar, berikutnya pengumuman terkait sistem penerimaan murid baru SPMB yang berasal dari SMP Negeri 1 Merauke dan ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Merauke membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juni hingga Jumat 19 Juni 2026 pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Timur, bertempat di SMP Negeri 1 Merauke. Untuk persyaratan pendaftaran, asli surat keputusan kelulusan yang ada nilai mata pelajaran dan satu lembar fotokopi yang dilegalisir. Fotokopi kartu keluarga atau KK yang tercantum nama calon murid baru sebanyak satu lembar. Fotokopi akte kelahiran sebanyak satu lembar. Pas foto seragam SDMI ukuran 3x4
cm dan hitam putih maupun berwarna sebanyak 2 lembar. Map warna merah untuk putri, map biru untuk putra. Berusia minimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2026. Saat mendaftar, calon murid baru menggunakan seragam lengkap SD atau MI dari sekolah masing-masing. Calon murid baru saat mendaftar didampingi oleh orang tua atau wali. Daya tampung penerimaan murid baru kelas 7 di SMP Negeri 1 Merauke maksimal 320 anak dengan 4 jalur penerimaan. Jalur domisili 43%, prestasi 25%, afirmasi 27%, dan mutasi 5% dari daya tampung. Bagi yang memiliki piagam atau sertifikat penghargaan prestasi akademik maupun non-akademik juara 1, 2, dan 3 tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional, dilampirkan fotokopiannya sebanyak 1 lembar dengan menunjukkan piagam atau sertifikat asli. Tidak terdaftar di sekolah lain pada SPMB tahun ajaran 2026-2027. Jika diketahui mendaftar ganda akan didiskualifikasi atau dicoret dari seleksi SPMB SMP Negeri 1 Merauke. Dan untuk batas terluar denah wilayah jalur domisili, Jalan Ahmad Yani dari Lampu Merah RRI sampai Lampu Merah Toko Senang Hati, Jalan Yobar 2 dari Simpang 3 Jalan Raya Mandala sampai Simpang 4 Jalan Onggat Mit, kemudian Jalan Onggat Mit dari Simpang 3 Jalan Yobar 2 sampai Simpang 3 Jalan Gak atau Soru Mobil, Jalan Gak dari Simpang 3 Jalan Onggat Mit sampai Simpang 4 Jalan Seringgu. Untuk Jalan Seringgu dari Simpang 4 Jalan Seringgu sampai Simpang 3 Jalan Kampung Timur atau Toko Matoa. Jalan Kampung Timur dari Simpang 3 Toko Matoa atau Jalan Seringgu sampai Simpang 3 Jalan Timur. Untuk Jalan Timur dari Simpang 3 Jalan Kampung Timur sampai Simpang Toko Indah atau Jalan Raya Mandala. Kemudian untuk Jalan Raya Mandala dari Simpang 3 Jalan Timur sampai Simpang 4 Lampu Merah Toko Senyum 5000. Kemudian di Jalan Aru dari Simpang dari Lampu Merah dekat Toko Adil sampai Simpang 4 Lampu Merah Kantor Dinas Perhubungan. Untuk Jalan Prajurit dari Lampu Merah Kantor Dinas Perhubungan sampai Lampu Merah Kantor KPPN atau Jalan TMP Trikora. Untuk Jalan Trikora dari Lampu Merah Jalan Prajurit atau Kantor KPPN sampai Lampu Merah Simpang 4 Tugu Libra. Dari Jalan Brawijaya dari Lampu Merah Simpang 4 Tugu Libra sejajar Cafe Bakmi Naga sampai Simpang 3 SMK Antonius. Dari Jalan Misi 1 dan 2 dari Simpang 3 Jalan Misi 2 SMK Antonius sampai Simpang 3 Postel. Dari Jalan Marta Dinata dari Simpang 3 Postel sampai Lampu Merah RRI Jalan Ahmad Yani. Wilayah atau jalan yang berada di luar denah batas terluar termasuk wilayah jalur domisili SPMB SMP Negeri 1 Merauke. Semisal Jalan Pendidikan, Jalan Biak, Jalan Larenta, Jalan Metro, Jalan Para Komando, Jalan Ermasu, Jalan Al-Taqwa, Jalan Jobar 1, Jalan Sesate. Untuk catatan pendengar, denah wilayah jalur penerimaan dapat dilihat di SMP Negeri 1 Merauke. Keluarga ekonomi tidak mampu harus melampirkan kartu keikutsertaan program keluarga tidak mampu. Jalur mutasi harus melampirkan SK mutasi atau surat penugasan. Dan peserta penyandang disabilitas harus melampirkan surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Hal-hal lain terkait penerimaan murid baru dapat ditanyakan di SMP Negeri 1 setiap hari jam kerja. Pengumuman penetapan hasil seleksi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Pendengar, demikian pengumuman ini dibuat atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pengumuman selanjutnya pendengar berasal dari Kepala Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandala dan sekitarnya. Tanah adat hak wilayah yang terletak di Jalan Pendidikan RT 10 RW 1 Kelurahan Mandala dengan ukuran keseluruhan luas 225 meter persegi dengan panjang 15 meter dan lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah adat, sebelah timur tanah perumahan keuangan, sebelah selatan rencana jalan, sebelah barat tanah asrama Soekarjo. Tanah adat hak wilayah dari Abraham Kaise pihak pertama dan dilepaskan kepada Mat Ali bin Segong pihak kedua. Barang siapa keberatan atas tanah adat hak wilayah tersebut agar melapor ke kantor Kelurahan Mandala selambat-lambatnya 1

0: ukuran luas 5000 meter persegi atau panjang 100 meter dikali lebarnya 50 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah garapan, sebelah timur tanah adat, sebelah selatan tanah milik Malik Baharudin, sebelah barat tanah adat atau Laut Arafura Payum. Pendengar, tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Sulaiman Awi Mugepse sebagai penjual dan juga Mieng Virgo Gunawan sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Baik, demikian beberapa pengumuman telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Apakah anak Anda sudah imunisasi? Imunisasi sangat penting dan wajib diberikan pada anak-anak untuk menjaga dan melindungi dari berbagai risiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Imunisasi dasar harus diberikan pada anak-anak usia 0-11 bulan. Dan untuk mempertahankan perlindungan terhadap penyakit, imunisasi lanjutan harus diberikan pada anak usia kurang lebih dari 2 tahun dan anak usia sekolah dasar melalui program bulan imunisasi anak usia sekolah. Imunisasi hepatitis B untuk bayi yang usianya kurang dari 24 jam. Ada juga imunisasi tambahan dengan pemberian dosis tambahan jenis imunisasi tertentu kepada kelompok umur tertentu yang berisiko tinggi terkena penyakit pada periode waktu tertentu. Sebagai upaya mencegah kejadian luar biasa atau KLB bagi wilayah yang cakupan imunisasinya rendah selama 3 tahun berturut-turut. Segera bawa anak Anda untuk diimunisasi agar menjadi kebal terhadap penyakit, tumbuh cerdas, sehat, dan kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Kenali manfaat minum tablet tambah darah bagi kamu remaja putri. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan mengurangi kejadian penyakit jantung koroner dan anemia di kalangan remaja putri. Selain itu, dapat meminimalkan risiko anemia yang dapat berdampak pada kesehatan dan prestasi di sekolah, tetapi juga untuk mempersiapkan kesehatan remaja putri sebelum mereka menjadi seorang ibu, sehingga dapat mencegah lahirnya bayi dengan kondisi stunting. Diharapkan dapat menciptakan generasi muda dan penerus yang sehat, serta memiliki daya saing yang optimal. Ayo, remaja putri, minum tablet tambah darah secara rutin dan ingatkan temanmu juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
1: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Sore pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz pendengar. Dan semoga di sore hari ini Anda masih semangat ya bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan semoga segala aktivitas Anda yang masih Anda lakukan di sore hari ini dapat berjalan dengan lancar pendengar. Dan bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, semoga sampai di rumah dengan selamat ya pendengar. Dan bagi Anda yang saat ini masih bekerja, selamat ya. Maksud kami semangat bekerjanya. Semoga segala kerjaan Anda dapat berjalan lancar dan juga memberikan berkah untuk keluarga. Amin. Dan di sore hari ini pendengar, nanti kami akan menemani Anda dengan beragam informasi dalam program Cek Fakta yang akan kami hadirkan di pukul 17 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Okay.

0: Baik benar, kita kembali dalam program Cek Fakta edisi sore hari ini ya. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah. Untuk informasi yang pertama pendengar, terkait dengan Menteri Sosial yang mengajak masyarakat mendaftar program dana hibah Al-Bayt. Maksud kami Al-Bayti. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Bayti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana hibah Al-Bayti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan truth scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%. Kemudian pendengar, untuk informasi yang kedua dalam program Cek Fakta ini, kami bagikan informasi terkait dengan Zulhas yang mengatakan rakyat merupakan aib pemerintah. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri dan hanya bergantung pada bantuan negara. Faktanya, klaim yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat Indonesia terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri atau menjadi aib bagi negara. Foto Zulkifli Hasan dalam unggahan tersebut identik dengan pemberitaan mengenai kehadirannya sebagai pembicara kunci dalam peringatan HUT ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, Zulkifli Hasan memberikan pidato utama pada diskusi publik yang menjadi bagian dari rangkaian HUT PWI Provinsi Lampung dan Hari Pers Nasional Tingkat Daerah. Dan demikian mendengar dua informasi yang telah kami hadirkan dalam program Cek Fakta edisi sore hari ini. Dan semoga informasi-informasi tersebut tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan kami tidak bosan untuk mengingatkan Anda pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Jika Anda menerima sebuah informasi terkhususnya melalui media sosial ya, untuk tidak langsung mempercayai informasi tersebut atau membagikan informasi tersebut sebelum mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi itu. Dan Anda dapat mengeceknya melalui media kredibel ataupun melalui media pemerintah langsung. Dan untuk cara mengeceknya sangat mudah mendengar, tinggal kita ketikkan saja kata kuncinya melalui mesin pencarian Google ya, dan bisa kita cek di situ apakah media kredibel atau media pemerintah memberitakan informasi tersebut atau tidak. Dan demikian saja pendengar, dua informasi Cek Fakta di sore hari ini. Sampai jumpa di Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

di jam 17 ya untuk waktu Indonesia Timur, atau pukul 5:30 sore. Dan pendengar, saatnya saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di jam siaran saya hari ini. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dalam program Merauke malam ini hingga tutup siaran nanti. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan putarkan lagu-lagu religi terkhusus bagi umat muslim ya, sembari menanti azan maghrib yang jatuh tepat pada pukul 17:31 untuk waktu Indonesia Timur. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa di esok pagi, tepatnya di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat sore.

wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margit Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Ya, senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada hari ini, Senin 15 Juni 2026. Nah, untuk Anda semuanya, rangkaian informasi dan juga program menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan tentunya juga untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana santai, ya, kami ucapkan selamat menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga. Dan tidak lupa juga nanti ya di pukul 20 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung Tabligh Akbar 1 Muharram 1448 Hijriah langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan juga pendengar ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, karena nanti kami akan menyiarkan secara langsung ya, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI ya untuk menyiarkan terkait juga dengan pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 pendengar. Ya, tentunya untuk pertandingan besok ya pendengar. Nanti di pukul 1 dini hari pendengar waktu Indonesia Timur, Anda bisa mendengarkan pertandingan antara Spanyol menghadapi Tanjung Verde, dan juga besok di pukul 4 waktu Indonesia Timur dengan pertandingan Belgia menghadapi Mesir pendengar. Ya, tentu ini sangat menarik untuk disaksikan dan juga dengar. Ya, pastikan Anda tetap mendengarkannya melalui saluran Pro 1 RRI Merauke pendengar. Oke, untuk Anda semuanya yang ada di wilayah Papua Selatan, ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Ya, mendingan saat ini sudah di pukul 18.30 menit dan pastikan ya Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan siaran kami, ya pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Karena malam hari ini ya kami sudah menyiapkan rangkaian informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi Kemenag mengajak masyarakat maknai 1 Muharram dengan kepedulian sosial, pendengar. Kementerian Agama mengajak masyarakat memeriahkan tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya, momentum ini juga menjadi penguat kesalehan sosial dan solidaritas antar sesama. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag menekankan pentingnya kepedulian sosial. Menurutnya, nilai agama harus memberi manfaat bagi masyarakat. Ya, dikatakan makna hijrah tetap relevan sepanjang zaman. Ya, hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Dan diingatkan juga nilai keagamaan tidak berhenti pada ibadah pribadi, kepedulian terhadap anak yatim dan fakir miskin juga sangat penting. Semangat tersebut sejalan dengan berbagai program pemberdayaan Kementerian Agama, di mana program ini mencakup penguatan masjid, zakat, wakaf, dan layanan keagamaan. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana Kemenag mengajak masyarakat maknai 1 Muharram dengan kepedulian sosial.

0: Tahukah Anda, saat ini investasi di Indonesia terus meningkat. Banyak investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri mulai percaya dan tanam modal di berbagai sektor. Mulai dari pembangunan infrastruktur, industri, sampai usaha kecil dan menengah, semua ikut berkembang. Ini berarti lapangan kerja makin terbuka, peluang usaha makin luas, dan ekonomi masyarakat juga ikut bergerak naik. Tapi ingat, investasi yang baik itu harus berdampak langsung ke masyarakat. Kita semua juga bisa ambil bagian, mulai dari usaha kecil, inovasi lokal, sampai dukung produk dalam negeri. Mari sama-sama jaga kepercayaan ini, supaya Indonesia makin maju dan sejahtera.
1: Yeah. Here we go.

Merauke Malam Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke.

0: Pendengar yang saat ini sudah dipukul 18.41 menit ya, dan untuk Anda semuanya, kami sampaikan sebuah informasi untuk Anda, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya, untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu dia pendengar sebuah informasi untuk Anda ya di malam hari ini. Nah, pendengar, di malam hari ini sudah dipukul 18.42 menit, dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI

bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

siapa-siapa.

nggak akan milih siapa-siapa.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Arbi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gig, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Asyap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan selanjutnya kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ger dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 15 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan pada laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita
2: berupa telur bagi korban terdampak ledakan sisa bom Perang Dunia II di Kompleks Perumahan Perikanan pada Minggu 31 Mei lalu. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di posko penampungan sementara di Hotel Mapia Biak, Rabu 10 Juni 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Ramatullah SOSMM menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya dan pelaku usaha peternakan terhadap terakhir. Ia menyebut kedepannya pihaknya akan terus bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan korban terdampak.
3: Kami dari Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Kabupaten Biak Numfor, kami mengumpulkan telur ya kurang lebih 2 hari kemarin, dan hari ini kami mengumpulkan 33 rak telur yang dapat kami sumbangkan. Mohon maaf juga karena kami informasinya mendadak sehingga ada beberapa peternak di Biak yang belum sempat mendapatkan informasi ini. Ya, harapan kami dari pengusaha peternak ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor, kami berharap para korban bisa dengan penuh keyakinan yang sungguh bahwa ya mereka dapat menerima apa yang dapat kami berikan walaupun tidak seberapa, tetapi sebagai dukungan moral kami kepada para korban untuk bisa lebih baik ke depan dan juga mendapatkan kekuatan-kekuatan yang dapat kami kerjasama untuk mendukung para korban.
2: PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor, Sandi Palangan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian yang diberikan. Ia memastikan bantuan akan segera disalurkan mengingat telur memiliki masa simpan yang terbatas. Dikatakan bantuan ini akan segera dibagikan agar dapat segera dinikmati dan menambah asupan gizi para korban terdampak.

0: kami sebagai pemerintah dalam daerah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini dinas sosial memastikan hari ini diterima, diarsipkan, diadministrasikan dengan baik, lalu akan segera disalurkan. Jumlah korban atau keluarga korban yang terdampak akibat peristiwa ledakan bom Perang Dunia Kedua kemarin itu yang diinapkan di Hotel Mafia sampai hari ini 63 jiwa. Di mana mereka diinapkan di 15 kamar di Hotel Mafia ini.
1: Bantuan ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memberikan perhatian khusus bagi warga yang mengalami musibah. Penyerahan bantuan juga dihadiri oleh Kabid Pertanian Yohana Wonar SE serta para pengusaha telur lokal yang tergabung dalam Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Kepala Distrik Biak Kota, serta perwakilan korban terdampak. Ririn Arini melaporkan.
2: Kita beralih ke Nabire, pendengar. Semangat syiar sambut tahun baru Hijriah. Warga Nabire meriahkan jalan santai dan kirab 1 Muharram. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana dari RRI Nabire.
3: Semangat menyambut tahun baru Hijriah 1448 Hijriah terlihat dari antusiasme masyarakat Kabupaten Nabire yang mengikuti jalan santai dan kirab yang dipusatkan di Masjid Agung Al-Falah Nabire Minggu 14 Juni 2026. Peserta yang terlibat berasal dari berbagai masjid dan kelompok masyarakat tidak hanya dari wilayah perkotaan, tetapi juga dari daerah pinggiran Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam yang puncaknya berlangsung pada 16 Juni 2026 di Masjid Al-Falah Lagari SP2. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Nabire berupaya menghadirkan berbagai kegiatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan masjid-masjid di daerah tersebut. Ketua PHBI Kabupaten Nabire Haji Husin Rumkel mengatakan, peserta kegiatan berasal dari masyarakat dan masjid-masjid di sekitar kota Nabire hingga wilayah pinggiran. Selain itu, puncak peringatan Tahun Baru Islam yang dipusatkan di Masjid Al-Falah Lagari SP2 akan diisi dengan pengajian.
4: Dan insya Allah tanggal 16 Juni, bertepatan dengan 1 Muharram 1448, kita akan melaksanakan kegiatan seminariannya di Legari SP2, Masjid Al-Falah Legari. Ya, kita tampilkan kerajian juga di Legari 2. Mudah-mudahan ya, antusias masyarakat ini tanggal 16 itu mari kita ramai-ramai menuju ke SP2 Legari untuk kegiatan.
3: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh peserta kirab dari Majelis Taklim Haura Janah Samabusa. Sejak dini hari, para peserta bersama anak-anak telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun jumlah peserta tahun ini dinilai sedikit berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya karena bertepatan dengan masa liburan, kondisi tersebut tidak mengurangi semangat masyarakat untuk terus menyemarakan syiar Islam di Kabupaten Nabire. Salah satu peserta kirab dari Majelis Taklim Haura Janah Samabusa, Sunarti, berharap momentum Tahun Baru Hijriah dapat semakin mempererat persatuan umat Islam dan menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.
5: Kami mewakili dari khususnya warga Samabusa, muslimat Samabusa, mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah. Semoga kedepannya semakin jaya, kita semakin kompak di Nabire ini. Mari kita sama-sama syiar, ya. Karena begini, saya lihat pesertanya ini agak kurang ya, beda waktu tahun-tahun dulu, karena kami sudah berapa kali ikut. Tahun ini mungkin karena bertepatan dengan liburan ya, jadi kayaknya pesertanya agak kurang. Akan tetapi itu tidak mengurangi semangat. Mari tetap kita sama-sama syiar untuk agama kita, khususnya di Kabupaten Nabire.
3: Dengan semangat kebersamaan dan syiar Islam yang terus terjaga, masyarakat Muslim di Kabupaten Nabire diharapkan dapat menjadikan momentum Tahun Baru Hijriah sebagai sarana memperkuat ukhuwah serta meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Kita ke Serui, pendengar. PLN Serui imbau warga pasang umbul-umbul Piala Dunia jauh dari jaringan listrik. Berikut laporan Ricky Aritonang dari RRI Serui.
6: Pe PT PLN ULP Serui menghimbau masyarakat agar memperhatikan aspek keselamatan saat memasang umbul-umbul dalam rangka memeriahkan Piala Dunia 2026. Himbauan tersebut disampaikan tim leader K3L PT PLN ULP Serui, Ahmad Soim Jaya Maliki, saat ditemui di kantor PLN Serui Jumat 12 Juni 2026. Menurut Ahmad, semarak Piala Dunia yang ditandai dengan pemasangan umbul-umbul di berbagai lokasi perlu tetap memperhatikan keberadaan jaringan listrik di sekitarnya.
7: Berhubung sekarang lagi musim semarak Piala Dunia, terus kemudian masyarakat banyak yang memasang umbul-umbul itu berada dekat dengan kita punya SUTM. Dan itu pastinya berdampak terhadap sistem kelistrikan kita yang ada di Kepulauan Yapen ini. Jadi mungkin kami menghimbau instansi, kemudian TNI, Polri mungkin bisa bekerja sama, terutama juga dengan masyarakat agar bisa memperhatikan kita punya sistem kelistrikan yang ada di Kepulauan Yapen. Dengan cara apa? Kita mengamankan sistem kelistrikan kita, tidak memasang umbul-umbul itu jarak minimal itu 3 meter itu di bawah atau di sebelah samping gitu. Artinya agar kita punya sistem kelistrikan aman. Ada beberapa yang memasang umbul-umbul itu lebih dari 3 meter, artinya dia sudah mendekati dengan kita punya jaringan SUTM. Itu impact-nya sangat besar untuk kita di PLN. Itu bisa berdampak pemadaman meluas sehingga terjadi pemadaman di daerah Kepulauan Yapen.
6: Sementara itu terkait penegakan aturan, Ahmad Soim mengatakan hingga saat ini PLN lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan pemberian sanksi. Petugas di lapangan terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai resiko yang dapat ditimbulkan apabila pemasangan umbul-umbul dilakukan terlalu dekat dengan jaringan listrik.
7: Kita kalau mau kasih sanksi juga agak berat juga untuk masyarakat, tapi untuk selama ini tidak ada. Kita menjalankan, datang ke lapangan, kemudian menghampiri masyarakat, menghimbau bahwasannya kita memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mudah dipahami juga, supaya mereka juga bisa menerima kita punya penyampaian. Jadi kita menyampaikan ke mereka, oh bahwasannya andai kata kalau kita memasang umbul-umbul tinggi mendekati SUTM itu impact-nya apa, dampaknya apa, kemudian juga berpengaruh juga dengan mama-mama dorang atau bapak-bapak dorang, kayak gitu toh. Kita kasih pemahaman lah yang ibaratnya bisa diterima oleh masyarakat.
6: PLN berharap seluruh masyarakat dapat mendukung semarak Piala Dunia 2026 dengan tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga jarak aman pemasangan umbul-umbul dari jaringan listrik. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Jaya Wijaya. Siswa SMP Negeri 1 Wamena berhasil lolos ke SMA Taruna Nusantara melalui program beasiswa penuh. Berikut laporan dari reporter Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
8: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa Kabupaten Jayawijaya, Gafra Christian Palilu, salah seorang siswa SMP Negeri 1 Wamena, berhasil lulus dengan nilai rata-rata 9,6 dan memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang melalui program beasiswa penuh. Pada acara penamatan dan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Wamena, orang tua Gafra Martin Ladu mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian sang anak, di mana menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara pihak sekolah, komite, dan keluarga. Martin menilai anak-anak Papua Pegunungan khususnya yang berada di kota Wamena memiliki potensi, bakat, dan talenta yang luar biasa. Karena itu diperlukan sinergi yang kuat antara sekolah dan keluarga agar kemampuan tersebut dapat berkembang secara optimal. Menurut Martin, keberhasilan akademik Gafra juga tidak terlepas dari pengalaman mengikuti berbagai ajang Olimpiade Sains termasuk mewakili Papua Pegunungan di tingkat yang lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa pendidikan anak tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif para orang tua.
9: Sebagai orang tua, saya sangat bangga anak saya, anak kami boleh mendapat hasil yang terbaik, dan kami percaya ini semua karena kolaborasi ya antara Dewan Guru, Komite dengan orang tua. Dan saya juga percaya bahwa anak-anak dari Papua Pegunungan, mereka memiliki bakat, ya, mereka memiliki talenta yang luar biasa. Tinggal bagaimana kolaborasi antara dewan guru dengan orang tua untuk membina anak-anak. Ya, kita harus banyak pendampingan, ya. Kebetulan anak terkasih juga sering mewakili Papua Pegunungan untuk Olimpiade Sains. Jadi memang peran orang tua dan guru saling kolaborasi, ya.
8: Sementara itu, Gafra Christian Palilu menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian yang diraihnya. Ia mengaku keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan Tuhan, keluarga, dan seluruh guru yang telah membimbingnya selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Wamena.
10: Ya, saya pertama-tama ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan sehingga hari ini. Kemudian saya berterima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Wamena atas bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan selama 3 tahun ini. Saya juga berterima kasih khusus kepada guru-guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Mapel, dan juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada orang tua yang sudah menjaga dan juga mendidik kami.
8: Keberhasilan Gafra menjadi salah satu bukti bahwa generasi muda Papua Pegunungan mampu bersaing di tingkat nasional apabila mendapatkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan dari keluarga maupun lingkungan sekolah. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
2: Pendengar, warta berita ini diproduksi oleh RRI Serui dan disiarkan langsung di seluruh RRI Pro 1, Korwil 1, Nusantara, Papua. Pendengar, kita beralih ke Jayapura. Satgas Pangan Provinsi Papua menggelar sidak untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita di tengah masyarakat. Berikut dilaporkan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
11: Untuk memastikan ketersediaan dan juga harga minyak goreng jenis minyak kita di tengah masyarakat, Satgas Pangan Provinsi Papua bersama dinas terkait melaksanakan sidak ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah titik di kota Jayapura. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Papua AKBP Ikomang Yuwandi Sastra yang juga selaku anggota Satgas Pangan Provinsi Papua mengatakan pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan saat ini stok minyak kita masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga masih ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap didistribusikan, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga kepada masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, diantaranya adalah Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Dan dari hasil pengecekan tersebut, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi.
12: Di Bulog itu ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap untuk didistribusi kepada masyarakat. Hingga nanti itu bisa untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat ya sehari-hari. Kemudian untuk di pasaran juga kita cek tadi di Hamadi dan hari ini di Yotefa, penjualan minyak kita sesuai yang dijual itu di 2 liter itu sesuai head. Namun memang ada beberapa permasalahan kecil kadang kembali kepada pengembalian. Ini jadi masalah yang sering terjadi di masyarakat saat pengembalian tidak ada uang kecil. Tapi dari pedagang memang tetap dia menjualnya di harga Rp15.700.
11: Terkait dengan ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisinya masih aman dan mencukupi. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi Bulog kepada para mitra penyalur. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kita kembali ke Serui, pendengar. Bupati Kepulauan Yapen menghadiri pentahbisan dan peresmian gereja GKI Ebenezer Warari Serui. Momen ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah ibadah. Berikut laporan Ricky Aritonang dari RRI Serui.
13: Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arsoi, SEMSI, menghadiri acara pentahbisan dan peresmian gereja baru GKI Ebenezer Warari Serui, Sabtu 13 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Ketua DPRK Kepulauan Yapen, PLH Sekda, tamu undangan, dan seluruh jemaat gereja. Dalam sambutannya, Bupati Yapen mengatakan bahwa ini bukan sekedar peresmian sebuah bangunan fisik, melalui bukti nyata dari iman, kesetiaan, kerjasama, dan dan semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah Tuhan.
14: Hari ini bukan sekedar peresmian sebuah bangunan fisik,

0: setiap tiang yang berdiri, dan setiap bangunan gedung gereja mengandung doa, pengharapan, serta pengorbanan seluruh warga jemaat.
1: Sementara itu, Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Epson Sembai, menyampaikan bahwa pembangunan gereja merupakan bagian dari tanggung jawab dan janji iman bagi orang Kristen yang harus dibuktikan. Epson juga mengatakan bahwa kehadirannya adalah untuk memberikan dukungan bagi jemaat gereja untuk terus menjaga dengan baik gereja yang sudah dibangun dengan keringat dan usaha semua pihak.
2: Tadi menghadiri undangan dari jemaat Ebenezer Warari, mereka pentabisan peresmian gedung gereja baru dengan tujuan untuk tempat ibadah atau jemaat beribadah di sana, gereja yang telah dibangun artinya sudah sekitar 10 tahun baru. Kehadiran saya juga di sana itu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peresmian pentabisan gereja baru itu sendiri. Sebenarnya ini kan bagian dari janji iman kepada Tuhan bagi orang Kristen atau orang yang telah percaya Tuhan, itu tanggung jawab iman, karena itu harus dibuktikan. Nah, yang kita lihat sama-sama tadi itu bagian dari bukti iman kepada Tuhan. Mereka telah menyelesaikan pembangunan gedung gereja, bahkan telah ditabiskan oleh para pendeta tadi untuk digunakan sebagai tempat ibadah.
1: Diharapkan jemaat GKI Ebenezer tidak menyia-nyiakan jerih payah semua pihak dalam membangun gereja tersebut dengan tetap menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Ricky Aritonang melaporkan.
3: Pasar Rumah Jakowa Distrik Mandobo tetap difungsikan meskipun telah terbangun pasar sentral. Mendukung itu, Pemkab Bovendigul siapkan pengembangannya. Berikut laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
4: Melihat kondisi keadaan yang ada ini, kami sudah dapat beberapa informasi terkait dengan kurang pemanfaatan pasar ini, sehingga
5: pemerintah Kabupaten Bovendigul memastikan Pasar Memanjakowa Distrik Mandobo tetap beroperasi meskipun pasar sentral kilometer 3 terus dibenahi dan dikembangkan. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan Pasar Memanjakowa memiliki peran penting karena merupakan pasar listrik di mana telah ada sebelum terbentuknya Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin memusatkan seluruh aktivitas perdagangan hanya pada satu lokasi pasar.
4: Kita aktifkan, karena itu pasar bisnis yang sudah ada sebelum Kabupaten Bovendigul, dan itu pasar bisnis. Ibu distrik ada, kemarin itu ada keluhan juga dan kami sudah merespon itu bersama dengan pemilik hak layak dan gitu. Jadi nanti teknis ke depan tinggal pemerintah distrik dengan pemilik hak layak berapa lagi. Yang pasti kita akan bangun dari sana. Karena tidak mungkin semua datang ke sini.
5: Ia mengungkapkan pemerintah daerah sebelumnya juga menerima sejumlah keluhan terkait kondisi pasar tersebut. Keluhan itu telah ditindaklanjuti bersama pihak distrik dan instansi teknis terkait. Kedepan, pemerintah berencana melakukan pembangunan dan penataan agar pasar Memanjakowa dapat berfungsi lebih baik, sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat di wilayah sekitarnya. Dengan pengembangan dua pusat perdagangan tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi masyarakat dapat semakin merata. Selain itu, pelayanan pada pedagang menjadi lebih optimal. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke Wamena, pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan usulkan sejumlah infrastruktur strategis di perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Berikut laporan reporter Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
6: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama BPPK terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejumlah usulan pembangunan strategis telah disiapkan dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau BNPPRI. Kasubit Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Pegunungan, Metodi Taplo, kepada RRI mengatakan bahwa usulan pembangunan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam mempercepat pembangunan kawasan

0: perbatasan yang selama ini dinilai masih tertinggal. Metodi Taplu mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembangunan yang signifikan di wilayah perbatasan RIPNG yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk itu, beberapa program pembangunan yang diusulkan meliputi pembangunan 4 tugu perbatasan, pembangunan lapangan terbang di kawasan perbatasan, pembangunan jalan penghubung wilayah perbatasan RIPNG, pembangunan sekolah dasar di kampung-kampung yang belum memiliki fasilitas pendidikan, serta pembangunan pustu dan puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
1: Sangat terima kasih banyak kepada pemerintah Pemda Provinsi Papua Pegunungan, lebih khusus Pak Gubernur. Sesuai visi misi Bapak Gubernur, saya usulkan pembangunan beberapa hal yang ada di Pegunungan Bintang. Perbatasan Papua Nugini dan Indonesia ini belum bangun apapun. Oleh karena itu, saya usulkan ada beberapa program. Hari ini Bapak Gubernur sudah ditandatangani dan saya akan tindak lanjut ke pemerintah pusat. Terutama tugu perbatasan. Tugu perbatasan ini ada 4 tugu. Sampai hari ini belum dibangun. Yang kedua, pembangunan lapangan terbang di perbatasan. Yang ketiga, pembangunan jalan di perbatasan. Empat, pembangunan sekolah dasar. Itu belum sampai dengan saat ini juga. Ke pembangunan pustu atau puskesmas di perbatasan, sebagian sudah bangun, sebagian belum bangun. Pembangunan perumahan lintas batas, masyarakat lintas batas, sampai dengan hari ini belum dibangun.
0: Lanjut Metodi Taplo bahwa pihaknya juga mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat lintas batas yang hingga kini belum mendapatkan perhatian pembangunan dari pemerintah. Menurutnya, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat perbatasan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia. Sebagai putra daerah Pegunungan Bintang, Metodi berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Papua Pegunungan.
1: Itu penting. Poin-poin penting yang tadi saya sebut, pembangunan itu ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Itu mohon dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lebih khusus wilayah perbatasan RIPNG Kabupaten Pegunungan Bintang.
0: Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaga kedaulatan negara di kawasan terluar Indonesia. Demikian laporan Ilham Kadir Andi Cori.
2: Pendengar, sekian warta berita Gema Papua. Saya Afwi Abdi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan terima kasih.
3: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi Anda ikuti yaitu Warta Berita Gema Papua dari RRI Serui, pendengar. Ya, saat ini sudah di pukul 19.43 menit dan pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda bahwa nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur kita akan mendengarkan yaitu siaran langsung Tabligh Akbar 1 Muharram 1448 Hijriah 2026 Masehi langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan untuk Anda juga yang saat ini mungkin sedang menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga sambil menikmati santap malam, kami ucapkan selamat menikmati kebersamaan Anda. Dan juga untuk Anda yang saat ini mungkin sedang berkendara, ya, tetap utamakan keselamatan karena di belakangan ini untuk wilayah Kota Merauke, walaupun dengan cuaca yang cukup dingin di malam hari, ya, arus lalu lintas cukup ramai. Ya, untuk itu tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara. Nah, pendengar, lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung Tablik Akbar 1 Muharram 1448 Hijriah 2026 Masehi langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke bersama reporter RRI Ardi Razaki. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, tentunya untuk menyiarkan secara langsung jalannya Tablik Akbar Istighosa dan Kirab Satu Muharram yang akan dilaksanakan pada malam hari ini hingga berlanjut pada besok pagi. Dan khusus pada malam hari ini akan dilaksanakan Tablik Akbar Istighosa, di mana pada pelaksanaan Tablik Akbar atau Istighosa pada malam hari ini, nampak dari pandangan mata kami saat ini sudah dihadiri ratusan umat muslim yang telah berada di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, di mana dari panitia sendiri dari PHBI Provinsi Papua Selatan telah menyediakan kursi-kursi dan tenda di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini, tentunya untuk ditempati oleh para jemaah yang hadir di peringatan Tahun Baru Islam pada malam hari ini. Dan pendengar, perlu kami sampaikan bahwa pada kegiatan Istighosa pada malam hari ini yang bertindak sebagai MC adalah Ustadz Sirojuddin MPDI, kemudian Kori adalah Ustadz Satriadi SE, kemudian Seritilawa Nanda Fauzia, pembawa hikmah pada malam Istighosa ini, yakni Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI. Beliau merupakan Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso, Sulawesi Selatan. Dan pendengar, pada malam hari ini juga akan ada grup Hadrak Al-Fatih yang akan mengisi acara pada malam hari ini. Dan pendengar, nampak dari pandangan mata kami saat ini telah hadir Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo yang tentunya hadir untuk menghadiri undangan PHBI pada malam hari ini. Dan pendengar, perlu kami sampaikan juga, selain Tablik Akbar pada dan Istighosa pada malam hari ini, akan dilanjutkan pada esok hari, pada pagi hari, yakni Kirab Satu Muharram, di mana panitia sendiri dari PHBI Provinsi Papua Selatan akan melaksanakan fun walk Kirab Satu Muharram pada pukul 06.00 waktu Indonesia Timur esok pagi. Tentunya yang akan dimulai titik start pada di Masjid Raya Al-Aqsa sendiri. Dan kemudian panitia juga dari pihak PHBI telah menyediakan berbagai door prize menarik bagi peserta yang beruntung pada kegiatan fun walk atau jalan yang akan berlangsung pada pagi hari nanti. Dan pendengar, nampak saat ini Gubernur Provinsi Papua Selatan telah menempati kursi yang telah disediakan oleh panitia, dan tentunya beliau juga akan menyampaikan sambutan pada peringatan Satu Muharram khusus pada malam hari ini, yakni Tablik Akbar dan Istighosa. Dan memang saat ini masih berlangsung Istighosa yang masih sedang berlangsung, dan nampak pula ratusan umat muslim telah memadati di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini. Nampak kursi-kursi yang disediakan panitia dari PHBI sudah mulai dipadati oleh umat muslim yang hadir di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini. Dan beberapa tenda juga sudah disediakan oleh panitia, tentunya untuk para umat muslim undangan yang telah hadir di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini. Dan pendengar, untuk kondisi cuaca sendiri memang saat ini cukup cerah dan kita berharap tidak terjadi turun hujan yang tentunya dapat mengganggu jalannya kegiatan tablik akbar istighosa pada malam hari ini. Dan pendengar, saya sampaikan lagi yang akan memberikan hikmah pada malam tablik akbar ini, yakni Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI. Beliau merupakan Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso, Sulawesi Selatan. Dan berdasarkan informasi yang kami terima juga, akan ada grup hadrak dari Al-Fatih yang akan mengisi acara pada malam hari ini. Dan pendengar, saat ini masih berlangsung istighosa yang terus dilantunkan. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa telah hadir saat ini juga Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanpo. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, PHBI setiap tahun melaksanakan peringatan 1 Muharram, dan di mana setiap tahun pusat kegiatannya, peringatannya dilaksanakan di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan tentunya kita berharap seluruh rangkaian kegiatan tablik akbar ini bisa berjalan aman dan lancar. Dan nampak pula aparat keamanan telah berjaga di setiap pintu masuk di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini, tentunya untuk mengamankan akses masuk ke pintu masjid, baik dari sisi di depan masjid sendiri maupun di samping Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan pendengar, kita dengarkan masih terus dilakukan lantunan ayat suci Al-Quran istighosa yang disampaikan oleh petugas yang memang telah disediakan, dipersiapkan oleh PHBI Provinsi Papua Selatan. Dan pendengar, perlu kami sampaikan juga, meskipun saat ini sedang berlangsung kegiatan tablik akbar, namun nampak juga para pedagang yang setiap harinya berjualan di Masjid Raya masih tetap aktif seperti biasanya. Dan cukup banyak masyarakat yang juga selain menghadiri peringatan 1 Muharram ini, istighosa ini, ada juga yang menikmati jajanan kuliner yang ada di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini. Dan pendengar, saya sampaikan kembali, selain kegiatan istighosa tablik akbar pada malam hari ini, PHBI seperti tahun-tahun sebelumnya akan juga melaksanakan jalan santai yang akan berlangsung pada esok pagi, tepatnya pada pukul 06.00 waktu Indonesia Timur. Dan panitia sendiri dari PHBI Provinsi Papua Selatan juga telah menyediakan door prize yang cukup banyak, yang tentunya dapat diperoleh bagi peserta jalan santai yang akan beruntung pada besok pagi pada pelaksanaan jalan santai. Dan perlu kami sampaikan juga, peserta jalan santai nantinya akan diikuti oleh sejumlah sekolah-sekolah Islam, madrasah, pesantren Islam yang tentunya telah dipersiapkan, telah diundang untuk mengikuti jalan santai yang akan berlangsung pada esok pagi. Dan pendengar, hingga saat ini pukul 08 lebih 9 menit masih sedang berlangsung istighosah membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh nampak dua pembaca ayat-ayat suci Al-Quran ini yang sedang terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan nampak pula Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanbo telah duduk di tempat duduk yang telah dipersiapkan oleh panitia PABI Provinsi Papua Selatan. Dan pendengar, saya sampaikan kembali MC pada kegiatan pada malam hari ini, yakni Ustadz Sirojuddin MPDI, kemudian Kori yang bertindak sebagai Kori adalah Ustadz Satriadi SE, kemudian Sri Talawa Nanda Fosia, kemudian pembawa hikmah Tablik Akbar Istighosa pada malam hari ini yakni Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI, Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso Sulawesi Selatan. Dan pendengar, selain itu akan ada juga grup Hadrak Al-Fatih yang akan mengisi acara pada malam hari ini.

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Saudara pendengar, baru saja kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, istighosah pada kegiatan tabligh akbar dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Muharram.
2: Hijriah. Selanjutnya, marilah kita buka acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, kegiatan pada malam hari ini, yakni istighosah tabligh akbar dalam rangka memperingati 1 Muharram pada malam hari ini akan segera dilaksanakan, dan yang bertindak sebagai MC saat ini yakni Ustadz Sirojuddin MPDI, dan

Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini kami masih menyiarkan secara langsung jalannya Tablik Akbar Istighosah dalam rangka memperingati 1 Muharram. Dan pendengar, baru saja tadi pembawa hikmah yakni Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI, beliau merupakan Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso Sulawesi Selatan yang telah hadir dan nampak tadi sedang berjabat tangan bersama Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo. Dan pendengar, saat ini masih nampak berlangsung para tamu undangan sedang berdiri tentunya untuk mengawali pelaksanaan malam Tablik Akbar pada malam hari ini.

0: Allahumma salli ala Muhammad.
1: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk jamaah putra mungkin bisa menempati kursi yang kosong yang berada di depan jamaah semuanya. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Selatan beserta jajaran Forkopimda Provinsi Papua Selatan, yang kami muliakan Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI, Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso, Sulawesi Selatan, yang kami hormati segenap tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke serta seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melangkah ke tempat yang mulia ini dengan hati yang lapang, penuh kedamaian. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, agar jalannya acara pada malam hari ini semakin berkah, marilah kita mulai dengan senantiasa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita sejenak untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh qori kepada saudara Satriadi SA dengan sari tilawah Ananda Fauziah. Disilahkan.
2: Saudara pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan qori Ustadz Satriadi SE dan sari tilawah Nanda Fauzia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu padanya 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan Qori Ustadz Satriadi SE dan seri tilawah oleh Nanda Fauzia.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyemarakkan syiar Islam dan mengekspresikan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun baru Islam ini, marilah kita ikuti bersama solawat yang akan dibawakan oleh grup Hadroh Al-Fatih. Kepadanya disilahkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan salawat yang akan disampaikan oleh grup Hadrak Al-Fatih.
4: Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.

0: atas persembahan salawat yang begitu indah. Kita berharap semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dan masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya laporan dan sambutan Ketua PHBI Panitia Hari Besar Islam Provinsi Papua Selatan kepada yang kami hormati Ketua PHBI Provinsi Papua Selatan, Bapak Haji Ali Syahbana SAMSI, disilakan.
1: Saudara pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan panitia. Dalam hal ini disampaikan oleh Ketua PHBI Provinsi Papua Selatan, Haji Ali Syahbana SAMSI.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Papua Selatan, Bapak Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT. Yang kami hormati Bupati Merauke, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Forum Pimpinan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke. Yang kami muliakan Profesor Dr. Muhammad Agus, Magister Teologi Islam, yang pada malam hari ini akan menyampaikan muwiddah hasanah kepada kita semua. Yang kami hormati pimpinan satuan TNI Polri, yang kami hormati pimpinan OPD baik kabupaten maupun provinsi Papua Selatan, yang kami hormati kepala kantor Badan Otonom maupun Vertikal, yang kami hormati pimpinan Ormas Islam se-Kabupaten Merauke, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perlindungannya, atas izinnya jualah pada malam hari ini kita boleh berkumpul di halaman Masjid Raya Al-Aqsa dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rangkaian kegiatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Bagi kaum muslimin dan muslimat, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Gubernur, tamu undangan, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pelaksanaan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada tahun ini mengambil tema menebar maslahat, menguatkan umat. dan subtema Semangat Hijrah Menyatukan Nilai Islam Bersama Membangun Papua Selatan yang bermartabat, harmonis, sejahtera, dan berkeadaban. Kami menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan kami dari PHBI Provinsi Papua Selatan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa setelah sholat isya tadi, kami telah melaksanakan kegiatan istighosah yang diikuti oleh segenap kaum muslimin dan muslimat yang telah berada di Masjid Raya Al-Aqsa ini, yang mana dipimpin langsung oleh Imam Masjid Raya Al-Aqsa. Kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian, besok pagi kita akan melaksanakan kirab 1 Muharram 1448 Hijriah. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak keluarga Handai Tolan untuk kita sama-sama melaksanakan kirab 1 Muharram 1440 Hijriah. Ini berkat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua Selatan dan 34 sponsor untuk melaksanakan rangkaian kegiatan ini. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih. Kalau tidak ada dukungan ini, pastinya kami tidak akan melaksanakan semegah ini. Bapak Gubernur, tamu undangan yang berbahagia, kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rangkaian acara 1 Muharram 1448 Hijriah ini terdapat kesalahan baik pada malam hari ini dan besok pada pelaksanaan kirab 1 Muharram 1448 Hijriah 2026 Masehi ini terdapat kesalahan, kami mohon untuk dimaafkan. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kami mohon perkenan Bapak Gubernur untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka rangkaian pada malam hari ini, dan untuk besok pagi kami mohon kepada Bapak Gubernur juga untuk dapat hadir melepas kirab 1 Muharram 1448 Hijriah. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kepada seluruh pihak khususnya kepada ketua-ketua PKM, ibu-ibu majelis taklim, dan kepada pihak keamanan, kepolisian dan TNI Polri yang telah menjaga keamanan, stabilitas keamanan di Kabupaten Merauke dan khususnya di Papua Selatan ini, sekali lagi kami juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan mendapatkan pahala yang setimpalnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan laporan Ketua Panitia sekaligus Ketua PHBI Provinsi Papua Selatan, Haji Ali Syabana, SCMSI. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan dan para tamu undangan yang telah hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Dan beliau juga menyampaikan bahwa besok pagi umat Islam, masyarakat Kabupaten Merauke diminta untuk hadir mengikuti jalan santai yang akan berlangsung pada pagi hari nanti. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo.
3: Yang terhormat Al-Mukarrom Bapak Rektor Universitas IAI DDI Makassar, Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI, yang terhormat Forkopimda Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Merauke, yang terhormat Al-Mukarrom Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Selatan, Ketua Perserikatan Muhammadiyah Provinsi Papua Selatan, Ketua PWNU Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Ketua DKM Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, Ketua DMI Provinsi Papua Selatan, Ketua Organisasi Lembaga-Lembaga Keagamaan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta hadirin sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan kita dimampukan untuk dapat terus melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, peristiwa tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah merupakan momentum yang sangat penting bagi kita semua untuk melakukan refleksi diri, untuk melakukan introspeksi diri, dan melakukan pembaharuan diri kita masing-masing ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya nilai-nilai perjuangan, pentingnya nilai-nilai pengorbanan, dan semangat untuk terus-menerus melakukan perubahan, mengupayakan perbaikan diri dari waktu ke waktu menuju arah kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, peristiwa hijrah tidak hanya kita maknai sebagai perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi lebih dari itu, peristiwa hijrah harus kita maknai sebagai transformasi total, perubahan sikap, perubahan perilaku, dan perubahan akhlak ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, melalui peringatan Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah ini, saya mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian, kita semua, untuk melakukan introspeksi, melakukan refleksi, dan terus berupaya menjaga tali silaturahmi, tali persaudaraan, meningkatkan toleransi antar umat beragama dengan tetap dan terus saling menghormati, saling menghargai, meningkatkan iman dan takwa, amal dan ibadah kita, serta terus meningkatkan kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara yang tidak mampu di sekitar lingkungan tempat tinggal kita, di sekitar lingkungan tempat kerja kita, dan dimanapun kita berada. Bapak Ibu hadirin sekalian, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan selamat memasuki tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Melalui momentum tahun baru ini, mari kita terus bersatu padu untuk membangun Provinsi Papua Selatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemerintah Provinsi Papua Selatan tidak mampu dan tidak mungkin dapat bekerja sendiri membangun provinsi yang besar ini. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan kerjasama, membutuhkan kolaborasi, kemitraan, kepedulian kita semua, seluruh elemen dan komponen masyarakat, mulai dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan kita semua bersatu bersama membangun provinsi tercinta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Oleh karena itu, sekali lagi melalui momentum tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah ini, kami mengajak seluruh umat di seluruh wilayah Provinsi Tanah Papua Selatan untuk kita sama-sama tetap bersatu padu, menjaga tali persatuan, tali persaudaraan, dan tali silaturahmi dalam membangun provinsi kita, dalam upaya kita bersama untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional kita, yaitu mengupayakan dan menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi saudara-saudara kita, bagi orang tua kita, anak-anak kita, dan seluruh masyarakat kita di wilayah Provinsi Papua Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, menjaga, melindungi, dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar, baru saja kita mendengarkan sambutan Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanpo, pada peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
0: Berhijrah menuju tatanan kerja dan kehidupan yang lebih baik. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, inilah inti dari majelis ilmu kita pada malam hari ini, yaitu menyelami ilmu dan memetik hikmah mendalam dari momentum tahun baru Islam yang akan dilanjutkan langsung dengan doa bersama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso Sulawesi Selatan. Kepada guru kita disilakan.
1: Saudara pendengar, sampailah kita pada puncak peringatan malam tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah, yakni pembawa hikmah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI. Beliau merupakan Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso Sulawesi Selatan.
4: Barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kita muliakan bersama Bapak Gubernur Papua Selatan bersama segenap pejabat yang sempat hadir pada malam hari ini tanpa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika acara ini dimulai dan saya duduk berdampingan dengan Bapak Gubernur Papua Selatan, sejak awal saya terus berpikir apa yang sebaiknya disampaikan dalam ceramah malam hari ini. Tetapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ceramah kita didahului dengan sambutan Bapak Gubernur Papua Selatan. Dan ternyata dalam sambutan tersebut setidaknya saya mencatat 3 hal. Dan insya Allah cukuplah 3 hal itu kita jadikan materi ceramah pada malam hari ini. Apa itu? Pak Gubernur mengatakan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah hendaknya menjadi momentum untuk refleksi diri, mengintrospeksi diri agar kita bisa lebih baik ke depan. Yang kedua, kita jadikan peringatan 1 Muharram ini sebagai momentum untuk memiliki semangat untuk membangun Papua Selatan. Dan yang ketiga, kita jadikan momentum 1 Muharram ini sebagai semangat untuk menebar kebermanfaatan kepada sesama. Karenanya insya Allah kita awali yang pertama, 1 Muharram kita jadikan sebagai momen untuk refleksi diri, momen untuk introspeksi diri. Mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah. Manusia yang terbaik bukanlah manusia tanpa kesalahan. Saya ulangi, manusia yang terbaik bukanlah manusia tanpa kesalahan. Manusia yang terbaik bukanlah manusia tanpa keburukan. Sebab namanya manusia ada-ada saja kesalahannya. Karenanya ada ungkapan ulama mengatakan, tidak ada orang, tidak ada dosanya. Kalau ada yang mengaku tidak ada dosanya, maka berdosalah dia. Saya ulangi, tidak ada orang, tidak ada dosanya. Kalau ada yang mengaku tidak ada dosanya, maka berdosalah dia. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Sebab mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali kalau namanya Haji Saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang terbaik bukanlah manusia tanpa kesalahan. Tapi manusia yang terbaik adalah manusia yang berusaha mempertahankan kebaikannya dan meningkatkan kebaikannya. Serta berusaha memperbaiki kesalahannya. Kalau di Sulawesi, dulu ada ungkapan mengatakan, don't look back, jangan menatap ke belakang. Tapi sebenarnya, sebagai orang beriman, kita perlu menatap ke belakang untuk memperbaiki hari ini demi cerahnya masa depan. Saya ulangi, sebagai orang beriman, kita perlu menatap ke belakang demi memperbaiki hari ini untuk kebaikan masa depan. Karenanya kami sering sampaikan, untuk hidup yang baik, maka kita perlu belajar pada filosofinya sopir mobil. Saya ulangi, untuk hidup yang baik, maka kita perlu belajar pada si filosofinya sopir mobil. Pertanyaan, bagaimana itu? Sejago-jagonya sopir mobil, ujung-ujungnya membutuhkan kaca spion. Saya ulangi, sejago-jagonya sopir mobil, ujung-ujungnya dia membutuhkan kaca spion. Di depan sopir ada kaca yang lebar, tapi di balik kaca yang lebar ini selalu ada kaca spion. Pertanyaan, mengapa ada kaca yang lebar di depan? Karena itu isyarat, diharapkan sopir untuk fokus menatap ke depan. Tapi mengapa perlu ada kaca spion? Karena sopir diharapkan untuk sesekali melihat kondisi yang ada di belakang. Lihat yang ada di belakang untuk dijadikan pelajaran demi memperbaiki masa depan kita. Dan itulah bagian daripada introspeksi diri. Kata Rasulullah, At-ta'ibu minaz-zambi kamalla zambalahu, orang yang bertobat dari dosa itu bagaikan orang yang tidak ada dosanya. Saya ulangi, At-ta'ibu minaz-zambi kamalla zambalahu, orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak ada dosanya. Karenanya mohon maaf, sering kami sampaikan sebenarnya doa yang terbaik bukan doa masuk surga. Saya ulangi, doa yang terbaik bukan doa masuk surga, tapi doa yang terbaik adalah doa tidak singgah neraka. Saya ulangi, doa yang terbaik bukan doa masuk surga, tapi doa yang terbaik adalah doa tidak singgah neraka. Mengapa? Masuk surga belum tentu tidak singgah neraka, tapi kapan tidak singgah neraka sudah pasti langsung masuk surga. Itulah sebabnya dalam doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, yang kita kenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yang berarti ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Sepakat seluruh ulama tafsir yang dimaksud wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, adalah masukkanlah kami ke dalam surga. Saya ulangi, sepakat seluruh ulama wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan di akhirat, maknanya adalah masukkan kami ke dalam surga. Sekarang muncul tanda tanya, kalau wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan di akhirat, maknanya adalah masukkan kami ke dalam surga, lalu mengapa ditutup dengan kalimat wa qina adzaban nar, lepaskan kami dari siksa neraka, padahal sudah minta masuk surga, mengapa ditutup dengan doa lepas dari neraka? Ternyata kata ulama, itu merupakan isyarat orang yang masuk surga ada dua. Orang yang masuk surga ada dua. Yang pertama, ada orang langsung masuk surga, tidak ada yang dia singgahi. Tapi yang kedua, ada juga orang masuk surga, tapi sebelumnya transit dulu dalam neraka untuk dilondri oleh malaikat. Nanti bersih baru masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kata ulama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sebenarnya memiliki makna, ya Allah, teruskan aku masuk ke dalam surgamu tanpa harus singgah di dalam siksa api nerakamu. Tetapi yang menjadi tanda tanya, apa yang membuat kita singgah dalam neraka? Saya ulangi, apa yang membuat kita singgah dalam neraka? Ternyata jawabannya, tidak ada yang membuat kita singgah dalam neraka kecuali dosa. Sementara tidak ada orang, tidak ada dosanya. Padahal tidak ada orang yang tidak mau singgah dalam neraka. Oleh karenanya, bila kita tidak mau singgah dalam neraka, padahal kita bergeliman dengan dosa, maka malam ini adalah momen untuk introspeksi dan mengevaluasi diri, agar hari-hari yang lalu kita berusaha memperbaiki, kiranya masa depan kita bisa lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ada ungkapan anak muda mengatakan, lebih baik jadi mantan preman daripada menjadi mantan ustaz. Sebab mantan preman, alhamdulillah. Tapi kalau mantan ustaz, waliyazubillah. Karenanya malam ini adalah momen untuk introspeksi diri. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, sambutan Bapak Gubernur mengajak kita menjadikan satu Muharram ini sebagai momen untuk memiliki semangat membangun Papua Selatan yang lebih baik. Karenanya mohon maaf yang menjadi tanda tanya. Dalam nilai Islam, sebagaimana tema yang disampaikan oleh Ketua PHBI tadi, kita jadikan satu Muharram sebagai momen untuk menerapkan dan membangun nilai-nilai Islam demi Papua Barat yang bermartabat dan harmonis. Yang menjadi tanda tanya, bagaimana caranya membangun sesuai dengan nilai-nilai Islam? Mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah, sepanjang bacaan kami, sepanjang pengetahuan kami, kami menemukan bahwasanya ada tiga kunci kesuksesan. Ada tiga kunci kesuksesan. Yang mana itu? Yang pertama, niat yang suci. Dua, usaha maksimal. Yang ketiga, doa yang tulus. Membangun Papua Selatan tidak cukup sebatas konsep, tapi perlu dibangun dengan niat yang suci, usaha maksimal, dan tentu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan, bagaimana maksudnya niat yang suci? Mari kita lihat satu Muharram. Penanggalan Islam dikenal dengan nama tahun Hijriah. Saya ulangi, penanggalan Islam dikenal dengan nama tahun Hijriah. Pertanyaan, mengapa disebut tahun Hijriah? Karena yang dijadikan patokan adalah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Saya ulangi, tahun Islam dikenal dengan nama tahun Hijriah karena yang dijadikan patokan adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini disebut dengan nama peristiwa hijrah, karenanya tahun Islam disebut Hijriah. Tapi ternyata sejarah mencatat Nabi Muhammad berhijrah bukan di bulan Muharram, tapi Nabi Muhammad berhijrah di bulan Rabiul Awal. Saya ulangi, sejarah mencatat Nabi Muhammad berhijrah di bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Sekarang muncul tanda tanya, kalau patokannya adalah hijrah dan Nabi berhijrah di bulan Rabiul Awal, lalu mengapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama? Mengapa bukan bulan Rabiul Awal? Dalam penanggalan Islam, bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal. Sekarang pertanyaan, mengapa bukan Rabiul Awal yang dijadikan bulan pertama, tapi mengapa mesti bulan Muharram? Ternyata ulama menjawab, memang benar Nabi Muhammad berhijrah di bulan Rabiul Awal, tetapi bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama karena niatnya Nabi ingin berhijrah itu sudah muncul sejak di bulan Muharram, sekalipun pelaksanaannya nanti di bulan Rabiul Awal. Saya ulangi, mengapa Muharram dijadikan sebagai bulan pertama padahal Nabi berhijrah di bulan Rabiul Awal? Jawabannya, karena niatnya Nabi ingin berhijrah itu sudah ada sejak di bulan Muharram, sekalipun pelaksanaannya nanti di bulan Rabiul Awal. Maka ini berarti niatul mu'mini khairum min amalih, niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Seolah-olah ada pesan, bila kita belum mampu melakukan kebaikan, paling tidak tetaplah berniat kebaikan. Saya ulangi, bila kita belum mampu melakukan kebaikan, paling tidak tetaplah berniat kebaikan. Bila kita belum mampu berbuat untuk Papua Selatan yang lebih baik, paling tidak tetaplah berniat untuk melihat Papua Selatan yang lebih baik. Kalau bahasanya tukang sampah, bila engkau tidak bisa memungut sampah, paling tidak jangan buang sampah. Artinya apa? Papua Selatan akan lebih baik bukan karena ada orang yang berbuat kebaikan, tapi termasuk kuncinya adalah Papua Selatan akan lebih baik bila tidak ada yang merusak Papua Selatan. Bukan sekedar melakukan kebaikan, tapi yang paling penting adalah tidak melakukan kerusakan di Papua Selatan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, niat yang baik. Kata ulama, niat yang baik bukan di mulut, bukan di tangan, tapi niat yang baik itu ada di dalam hati.

penting adalah niat suci untuk melakukan kebaikan. Saya kasih contoh, Bapak dan Ibu sekalian. Bu, Bu, Bu, ya, sengaja saya panggil karena saya lihat banyak yang bicara. Mohon maaf, ada botol air mineral. Ada botol air mineral. Kalau isinya air putih, kira-kira di Merauke ini harganya berapa, Bu? 5.000. Andai kata botol air mineral ini diganti isinya menjadi sirup, kira-kira harganya berapa? Mungkin naik jadi 10.000. Tapi andai kata botol yang sama diganti isinya menjadi madu, kira-kira berapa harganya? Mungkin naik jadi 100.000. Tapi andai kata botol yang sama diganti isinya menjadi air comberan, kira-kira berapa harganya? Mungkin tidak ada harganya. Pertanyaan, mengapa harganya berbeda padahal botolnya sama? Jawabannya, karena nilai botol itu bukan pada botolnya, tapi nilai botol itu pada apa yang ada di dalamnya. Maka seperti itulah diri kita. Manusia ini bernilai bukan karena penampilan luarnya, tapi manusia ini bernilai karena apa yang ada di dalamnya. Sampai-sampai ada ungkapan orang pintar mengatakan, mulutnya seorang manusia itu sama dengan mulutnya cerek. Mulutnya seorang manusia itu sama dengan mulutnya cerek. Bagaimana maksudnya? Apa yang ada di dalam cerek, itu juga yang keluar di mulutnya. Air putih di dalam, air putih keluar. Kopi di dalam, kopi keluar. Susu di dalam, susu keluar. Apa artinya? Itu memberi isyarat. Bila kita menginginkan yang keluar ini adalah yang baik, maka awali dengan niat yang baik di dalam hati. Maka inilah kunci yang pertama. Yang kedua, kunci kesuksesan di samping niat yang suci, perlu ada usaha maksimal. Mohon maaf, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Maaf, Gubernur Papua Selatan. Mohon maaf, penceramahnya dari Sulawesi. Ini berarti Papua Selatan dengan Sulawesi Selatan akan semakin dekat. Mohon maaf, hadirin yang dimuliakan Allah. Ternyata tidak cukup sebatas niat yang suci, tapi perlu usaha maksimal. Mohon maaf Bapak Gubernur Papua Selatan, kami membaca di dalam Al-Quran kisahnya Sayyidatuna Maryam alaihissalam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Di saat beliau menjelang melahirkan Nabi Isa, Al-Quran bercerita bahwasanya Maryam bersandar di bawah pohon kurma yang kering dalam kesendiriannya. Saya ulangi, Maryam hamil besar akan melahirkan, bersandar di bawah pohon kurma yang kering, tidak ada orang lain di sekitarnya. Dalam kesakitannya akan melahirkan. Tiba-tiba Allah berkata kepada Maryam, wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlah tusaqit 'alayki rutaban janiya. Kata Allah, Maryam, goyang-goyangkan pohon kurma itu, niscaya akan berguguran buahnya yang masak kepadamu. Kata Allah, Maryam, goyang-goyangkan pohon kurma itu, niscaya buahnya yang masak akan berguguran kepadamu. Di kalangan ulama muncul tanda tanya, mengapa Allah menyuruh Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma baru menggugurkan buahnya yang masak? Padahal waktu itu Maryam sudah dalam kondisi lemah dan sakit akan melahirkan. Kalau memang

0: Allah ingin memberikan buah kurma yang basah kepada Maryam, tidak perlu menggoyang-goyangkan pohon kurma, langsung saja kun fayakun. Mengapa Allah terlebih dahulu menyuruh Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma? Ternyata kata ulama, sebenarnya Allah mampu memberikan buah kurma yang masak kepada Maryam tanpa harus menggoyang-goyangkan pohon kurma. Tapi sengaja Allah menyuruh Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma terlebih dahulu, itu sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwa bila kita ingin mendapatkan hasil yang baik, goyang-goyangkan terlebih dahulu tanganmu untuk bekerja dan berusaha. Saya ulangi, dari situ merupakan pesan. Bila kita ingin mendapatkan hasil yang baik, goyang-goyangkan terlebih dahulu tanganmu untuk bekerja dan berusaha. Karenanya, membangun Papua Selatan tidak cukup sebatas niat yang baik, tapi perlu ada upaya untuk berusaha menjadikan Papua Selatan lebih baik. Bagaimana caranya? Tadi sempat saya bertanya kepada Bapak Gubernur bahwa bagaimana kerukunan umat beragama di Papua ini. Ternyata beliau mengatakan hampir seluruh wilayah di Papua ini yang paling aman itu adalah Papua Selatan. Dan inilah salah satu keharmonisan dan semangat yang harus kita jaga. Izinkan Bapak Gubernur saya menyampaikan pesan untuk kita semua. Pelangi itu indah, bukan karena satu warnanya. Saya ulangi, pelangi itu indah, bukan karena satu warnanya. Tapi pelangi itu indah, karena pelangi memiliki banyak warna yang berbeda. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru, itulah pelangi yang indah. Tapi rahasia keindahan pelangi, karena warna-warna yang berbeda, tidak pernah bertengkar antara satu dengan yang lain. Dan itulah keindahan pelangi. Papua Selatan akan lebih baik bukan karena satu warna, tapi Papua Selatan akan lebih baik bila warna-warna yang berbeda sepakat untuk saling menghormati dalam perbedaan warna. Ada ungkapan mengatakan, berusahalah untuk berada dalam keseragaman. Namun bila kita tidak mampu berada dalam keseragaman, paling tidak sepakat untuk menghargai keragaman. Saya ulangi, sepakat untuk berada dalam keseragaman satu warna. Tapi bila kita tidak bisa berada dalam keseragaman, paling tidak kita sepakat untuk saling menghargai dalam keragaman. Yang ketiga, kunci kesuksesan, niat yang suci, usaha maksimal. Tapi ternyata yang menjadi penentu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di situ dibutuhkan doa yang tulus kepada Allah. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran, setiap kali ada ayat-ayat usaha, selalu digandengkan dengan ayat-ayat doa. Saya ulangi, di dalam Al-Quran, setiap kali ada ayat-ayat usaha, selalu digandengkan dengan ayat-ayat doa. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, usaha yang berkah adalah usaha yang disertai dengan doa. Dan doa yang sempurna adalah doa yang disertai dengan usaha maksimal. Itulah sebabnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah ayat doa. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu adalah ayat doa. Tapi ternyata lanjutan ayatnya mengatakan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Ayat pertama seolah-olah pesan, berdoalah kepada Allah. Tapi ayat kedua, ternyata Allah mengatakan mereka akan mendapatkan hasil sesuai usahanya. Tersirat pesan bahwasanya doa dan usaha jangan sampai terpisah. Orang Bugis mengatakan, kalau ada orang hanya sibuk baca doa, namun tidak mau bekerja dan berusaha, Orang Bugis mengatakan, elo ande tea echo. Mau makan tapi tidak mau berusaha. Karenanya doa dan usaha harus sejalan maksimal disertai niat yang suci. Maka disanalah kesuksesan akan kita dapatkan. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Gubernur menyampaikan kepada kita tadi sebagai penutup bahwasanya satu Muharram kita jadikan sebagai momen untuk menjadi orang yang membangun kebermanfaatan, menjadi orang yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Izinkan saya menutup ceramah ini dengan sebuah pesan. Allah menyuruh kita semangat beribadah. Tapi ternyata tidak cukup sebatas semangat. Tapi yang paling penting adalah cerdas beribadah. Bagaimana maksudnya? Baca Quran itu baik. Salat sunnah itu baik. Berzikir itu baik. Puasa sunnah itu baik. Semuanya baik. Tapi semua ini adalah ibadah pribadi. Hanya kita yang menikmati kebaikannya. Sementara ada ibadah yang mungkin sedikit ibadah sunnahnya, tapi begitu kita lakukan, ternyata ibadah ini memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Pertanyaan, ibadah apa itu? Itu adalah ibadah yang membangun kebermanfaatan kepada sesama, termasuk zakat, wakaf, infak, dan sadaqah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang lebih bermanfaat kepada sesamanya. Saya kasih contoh, karena ini musim haji, jamaah haji sudah mulai kembali. Al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasannya selain surga. Kata Nabi, haji mabrur, tidak ada balasannya selain surga. Apa artinya? Bila kita menunaikan ibadah haji, dan haji kita mabrur, maka balasannya dijamin masuk surga. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang suka membantu anak yatim akan seperti ini di dalam surga. Nabi mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, saya dan orang yang suka membantu anak yatim, kahataini fil jannah, akan seperti ini di dalam surga. Pertanyaan, bagaimana maksudnya? Haji mabrur dijamin masuk surga. Tapi tidak ada jaminan berdekatan dengan Rasulullah. Sementara membantu anak yatim bukan sekedar dijamin masuk surga, tapi dijamin berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, mengapa demikian? Jawabannya, semulia-mulianya haji mabrur itu adalah ibadah pribadi. Sementara membantu anak yatim itu adalah ibadah yang membangun kebermanfaatan kepada sesama. Maka semangat Bapak Gubernur tadi mesti kita sambut dengan sebaik-baiknya untuk menjadi warga Papua Selatan yang bisa membangun kebermanfaatan kepada sesama. Baca Quran itu mulia, berzikir itu mulia, salat sunnah itu mulia, tapi bersedekah tidak kalah kemuliaannya. Hanya saja, bila memang ada panitia yang menerima bantuan dari masyarakat sebagai sedekah, maka sebagai panitia, maksimalkanlah untuk membangun kebermanfaatan berdasarkan sedekahnya masyarakat kita. Mengapa? Karena semangat bersedekah itu akan muncul apabila ada kepercayaan dari panitia yang menerima sedekah. Termasuk karena kita ceramah di depan masjid, mohon maaf, tidak sedikit masyarakat kita memberikan bantuan ke masjid, memberikan sedekah di masjid, tujuannya adalah untuk membangun masjid. Oleh karenanya, apa yang diserahkan oleh jamaah, semaksimal mungkin kita upayakan digunakan di masjid ini. Mengapa? Karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, dan itu adalah bagian dari membangun kepercayaan di tengah masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekira demikianlah yang sempat saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin berlama-lama untuk ceramah, karena saya lihat jam saya baru 8:30. Ternyata baru saya sadar kalau saya ceramah di Papua. Berarti sudah 9:30. Oleh karenanya, izinkan saya tutup ceramah ini dengan dua pesan. Dengan dua pesan. Yang pertama, cerita. Satu, konon. Ada seorang guru, mohon maaf, ada tukang cukur. Sementara dia mencukur seseorang, tukang cukur ini mengatakan, saya tidak percaya kalau ada Tuhan. Tukang cukurnya mengatakan, saya tidak percaya kalau ada Tuhan. Ternyata orang yang dicukur ini mengatakan, kenapa kamu tidak percaya? Lalu tukang cukur ini mengatakan, saya tidak percaya kalau ada Tuhan. Sebab andai kata ada Tuhan, tidak mungkin ada orang menderita di luar. Sebab Tuhan menjanjikan kebahagiaan. Namun ternyata masih banyak orang menderita, maka itu bukti tidak ada Tuhan. Orang yang dicukur ini sebenarnya ingin membantah. Tapi dia berpikir, sekalipun saya berbicara sudah tidak ada gunanya, maka dia memilih untuk diam. Selesai dicukur, bersegera dia keluar dari tempat cukur. Tapi sementara dia jalan di pinggir jalan, ternyata dia bertemu dengan seseorang yang gondrong, dengan orang yang panjang rambutnya. Maka dia ajak orang gondrong ini masuk ke dalam tempat tukang cukur. Begitu bertemu dengan tukang cukur, orang ini mengatakan, saya tidak percaya kalau ada tukang cukur di dunia ini. Tiba-tiba tukang cukurnya heran. Kenapa kamu tidak percaya? Padahal barusan saya cukur kepalamu. Barusan saya cukur rambutmu. Ternyata orang ini mengatakan, andai kata ada tukang cukur, tidak mungkin ada orang gondrong di luar. Walhasil, tukang cukurnya mengatakan, kenapa dia gondrong? Kenapa dia panjang rambutnya? Karena dia tidak pernah datang menghadap kepadaku untuk minta dicukur rambutnya. Lalu orang ini mengatakan, itulah bukti adanya Allah. Mengapa masih ada orang menderita? Karena mereka jarang menghadap Allah untuk mencari kebahagiaan. Maka inilah satu Muharram sebagai momen untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua sebagai penutup, mohon maaf, bila kita ingin sukses, miliki hati yang halus, akhlak yang bagus, bekerjalah dengan fokus, berdoalah dengan tulus, sambil tobat terus menerus, insya Allah kita akan lulus, tidak akan pernah mampus, selalu mendapatkan fulus. Ingat, ini pesannya Ustaz Agus. Saya ulangi sekali lagi, siapa tahu ada ingin jadikan story. Bila kita ingin sukses, maka milikilah hati yang halus, akhlak yang bagus, bekerjalah dengan fokus, berdoalah dengan tulus, sambil tobat terus menerus, insya Allah kita akan lulus, tidak akan pernah mampus, selalu mendapatkan fulus. Ingat, ini pesannya Ustaz Agus. Ya. Saya kira demikian, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang diberkahi, dan jadikanlah perpisahan setelah ini sebagai perpisahan yang dirahmati. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang Engkau cintai, dan bimbinglah kami untuk selalu melakukan apa yang Kamu cintai dan apa yang Engkau ridai, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Allahumma ja'al Indonesia amnan amana wa Papua Selatan khassatan. Ya Allah, jadikanlah Indonesia secara umum dan lebih khusus Papua Selatan amnan amana, sebagai negeri yang aman penuh dengan keamanan. Silman salama, negeri yang selamat penuh dengan keselamatan. Sakhaan rakhaa, negeri yang sejahtera dan sentosa. Wasaira biladil muslimina ya arhamar rahimin, dan seluruh negeri-negerinya umat Islam dimanapun mereka berada, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, baru saja kita mendengarkan khotbah peringatan malam tahun baru Islam 1448 Hijriah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI yang merupakan Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso Sulawesi Selatan. Dan pendengar, dengan berakhirnya hikmah atau khotbah peringatan malam tahun baru Islam yang disampaikan tadi, maka berakhir pula siaran langsung kami dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, dan saya yang bertugas Ardira Saki, Markus Kurwa, Bambang Hermawan, Triat Mojo, menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa pada siaran langsung berikutnya.

0: jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam.

Bincang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan tadi ya baru saja Anda ikuti bersama Tabligh Akbar, siaran langsung Tabligh Akbar 1 Muharram 1448 Hijriah, langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Nah, pendengar, di malam hari ini khususnya untuk Anda ya, para pecinta program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, malam hari ini pendengar, dengan tema kita yaitu lagu-lagu band Indonesia, ya lebih tepatnya adalah lagu-lagu lama begitu ya pendengar. Ya, di mana grup musik ini ya sudah tenar di masanya seperti itu pendengar, dan sampai saat ini lagu-lagu mereka pun masih banyak diputar. Baik, kami update-kan ada 10 buah lagu, pendengar. Ada Bimbo dengan Romantika Hidup. Ada Elva Singer dengan Kugadaikan Cintaku. Kus Plus, Andaikan Kau Datang. Jeronimo, Layang-Layang Emas. K3S, Yang Terbaik Untuk Kita. The Mercies, Dalam Kerinduan. Krakatau Band dengan Kembali Satu. Deloitte, Apa Salah dan Dosaku. Trio Ambisi, Demi Kau dan Si Buah Hati. Atau God Bless dengan Semut Hitam, pendengar. Baik, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih pendengar di malam hari ini. Ya, tentunya untuk Anda yang ingin merequest lagu yang sudah kami siapkan, Anda tinggal menghubungi kami di 0971-333-0745. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Pak Freddy, apa kabar?
1: Kabar, alhamdulillah, keluarga kami sehat semuanya. Ya, cuaca seperti biasa.
0: Dingin.
1: Iya, kalau malam hari dingin. Siang itu udaranya panas, gerah gitu. Meskipun langitnya itu sebenarnya berawan.
0: Betul.
1: Cenderung agak berawan ya, tapi ternyata kan tidak hujan gitu. Agak mendung-mendung berawan gitu ya, tapi
0: betul,
1: tidak
0: betul.
1: Hujan. Tapi panas gitu. Iya, Mas Ari. Mas Ari sehat.
0: Alhamdulillah keluar. Sehat, Pak Freddy. Oke, silakan.
1: Mas Ari, saya mau request lagu dari Jeronimo. Apa tadi judulnya? Langkah-langkah apa itu?
0: Layang-layang emas.
1: Layang-layang emas.
0: Betul.
1: Ya, itu saja saya request.
0: Silakan.
1: Oke, salamnya Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, ya Pak Bernard, Pak Norki, juga Mas Mujiheru dan semua mas-mas juga putra, karena putra Tamir jadi semua putra-putra juga ya. kemudian iya, juga di Merauke ada siapa lagi biasa ya, pokoknya semua pendengar setia di Merauke. Dan juga mana suaranya itu, Kakak Puja ya, Kakak Puja, Mbak Puja atau Nona Puja. Mudah-mudahan tidak sedang dinas malam, bisa bergabung ya. Soalnya kalau Puja bergabung, waduh ramai dia. Senang kita dengar itu. Tanpa beban, suaranya ceria gitu ya. Mudah-mudahan bisa gabung, sehat selalu. Ada Ibu Natalia juga di Toli-Toli, Ibu Maslia, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, juga ada Mbak Ayu di Masoi, juga ada Ibu Wigati di Wonosobo, juga siapa lagi ya, Ibu Ani dan Bang Benijo di Manado. Wali kelas kita Cut Abang Ita Mame, Cut Kak Anis, Bang Leman, ya Bang Luhut, juga Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan. Dan saya kira saya sapa semuanya tanpa kecuali ya. Oh iya, satu yang sering saya lupa, biasanya ada teman kita dari Semangga 2 itu ya, Bang Dul. Iya, Bang Dul. Mana suaranya Bang Dul? Kita tunggu ya suaranya Bang Dul. Oke, untuk semuanya saja, dari A sampai Z tanpa kecuali, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Oke, Mas Ari, selamat bertugas. Ini malam sudah dingin, pulangnya hati-hati ya, jangan sampai ngantuk. Iya, Oke, doa terbaik untuk Mas Ari bersama keluarga.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk penelpon pertama kita ya. Ada Pak Freddy yang sudah bergabung menjadi penelpon pertama kita di program Ruang Rindu di malam hari ini. Di belakangnya, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ya?
2: Di Purnama Sari, Bang Ari.
0: Oh, Purnama Sari di Kalimantan iya. Mana ini?
2: Sulbar, Sulawesi Barat.
0: Oh, Sulawesi Barat, kirain Kalimantan ya.
2: Sulawesi.
0: Oke, Sulbar. Iya. Oke, silakan. Iya. Purnama Sari, lagunya yang mana nih?
2: Lagunya bebas ya, Kak ya?
0: Oh, enggak. Lagunya udah kita siapkan kalau di Ruang Rindu nih. Oke, lagunya ini ada grup musik tapi tahun-tahun lama. Ada Bimbo, Romantika Hidup, Elva Singer, Kugadaikan Cintaku, Kus Plus, Andaikan Kau Datang, K3S.
2: Ya, itu ya. Andaikan Kau Datang aja.
0: Oke, silakan dikirim buat siapa nih?
2: Kirim salamnya buat Ibu Farida, ada Pak Widi, Pak Benito juga, ada Bang Andi di Batam, ada Kak Bintang Pratama di Palu, ada Pak Nasrun, ada Bang Luhut, dan semuanya ada Jintan Satar Kacari.
0: Okay.
2: Buat Bang Ari, semoga selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnama Sari yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Baik, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, khususnya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Langsung saja dua buah persembahan kami hadirkan. Ada Geronimo dengan Layang-Layang Emas dan juga Kus Plus, Andaikan Kau Datang. Selamat mendengarkan.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Skor, skor, kira-kira berapa?
1: Skornya 3-0.
0: 3-0. Oke, ini kayaknya pendukung Spanyol nih ya.
1: Benar, Bang
0: Ari. Oke, jangan lupa nanti di jam 1 malam nih, Bang.
1: Baik, iya.
0: Oke.
1: Waktu Indonesia Timur ya.
0: Betul.
1: Oke, mantap.
0: Baik, silakan Putra Tengah, lagunya yang mana nih? Ada Bimbung Romantik.
1: Demi kau dan si buah hati.
0: Trio Ambisi, silakan dikirim buat siapa?
1: Oke, buat Bang Ari sama Ben juga.
0: Terima kasih. Amin.
1: Pak Freddy dan keluarga dan juga semua yang ada di Kota Merauke dan sekitarnya. Salam dari Bapak.
0: Oke.
1: Purnama Sari juga. Langsung juga ada Bang Luhut. Bang Iwan juga, ada juga Bang Cuti Samame, Bang Widi, dan juga ada Bang Lai Kalimantara, ada juga Bunda Natalia, juga ada Wanusho, juga ada Ibu Jati, juga ada Andi di Batam, juga ada Cakrawinata di Jambi, Bintang Pratama Mas Lia juga. Dan juga semua saja sudah.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga terhibur selalu semuanya. Salam kompak dan salam sehat selalu bersama selalu.
0: Oke,
1: Bang Ari, terima kasih. Selamat malam, ruang rindu, ruang rindu, memori lagu.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam juga untuk Putra Tengah di Fak-Fak ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan memang ya, nanti dini hari, lebih tepatnya di pukul 1 waktu Indonesia Timur, RRI kembali akan menyiarkan pertandingan ya, siaran langsung ya dari Stadion Atlanta, pendengar ya, nanti dini hari ya, lebih tepatnya pertandingan antara Spanyol menghadapi Tanjung Verde, pendengar. Oke, untuk Anda para pendukung Spanyol, jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan atau juga mendengarkan siaran langsung tersebut ya, karena tentu di pertandingan pertama ini Anda harus menyaksikan kira-kira seperti apa permainan dari Spanyol dan juga bagaimana mereka mengutak-atik ya dengan gaya permainan mereka yang tadi sudah disampaikan bahwa ya bisa dibilang juga ini permainan tiki-taka atau juga total football seperti itu. Oke, silakan untuk Anda kembali, kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Dan juga yang ingin ya mengirimkan atensi, kami tunggu di 0852-7511-2433. Di 0852-7511-2433, pendengar. Saat ini sudah dipukul 22 lebih 27 menit. Ya, jadi untuk Anda yang mungkin malam hari ini sedang menikmati suasana malam hari ini ya, karena besok hari libur ya seperti itu. Dan untuk Anda juga yang mungkin malam hari ini ingin menyaksikan ataupun juga ingin mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Spanyol menghadapi Tanjung Verde langsung dari Stadion Atlanta ya, di mana pada malam hari ini pertandingan di grup H, pendengar. Oke. Silakan kami nantikan di 0971-333-0745, masih di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita sapa, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Selamat malam. Baik, sepertinya terkendala dengan masalah jaringan ya. Bisa dicoba kembali di 0971-333-0745. Dan jangan lupa juga masih di program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik, kita terima kembali, ada siapa ini di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar?
2: Kabar baik, Bang. Sehat walafiat, sama-sama.
0: Baik. Amin. Pak Nasrun, silakan. Malam hari ini lagunya yang

0: Mana nih? Ada Bimbo, Romantika Hidup, Elva Singer.
1: Ah, itu lagunya Bimbo.
0: Bimbo, ku Romantika Hidup. Baik, silakan.
1: Iya. Oke, okay, pertama-tama Bung Arisa bertugas, saya selalu bisa mengkulau ke rumah, ada Pak Bernard, Bang Yunus, Yusuf Mame, mm-hmm. Ya Jakarta, ada Iwan, Freddy, Bogor, mm-hmm. Ada Bung Lema, ada Mas Suhi, ada Pak Yayus Tuteng, ada Mas Lia, mm-hmm. Abu Rahim, Hamsa Yusuf, ada Puja, Puna Masari, Bung Irwan, Pak Ramadan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya yang sudah bergabung. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini masih ada lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih ya. Ada Elva Singer, Kugadaikan Cintaku, K3S yang terbaik untuk kita, Dalam Kerinduan dari The Mercies, Krakatau Band, Kembali Satu, Deloitte, Apa Salah dan Dosaku, atau God Bless Semut Hitam, pendengar. Baik, langsung saja dua buah persembahan, Triambisi dan Bimbo, kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Anda masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak D.
0: Weh, Pak D. Heru, bagaimana despundi Pak D?
1: Ya, habis begadang Mas Ari.
0: Gimana?
1: Kemarin malam itu kan begadang, nangap wayang.
0: Oh, wayang. Baru malam ini begadang juga enggak?
1: Begadang lihat bola atau nanti.
0: Oke. Kirain ikut ini ya, suruhan ini.
1: Iya, jelas. Soalnya jaga sih.
0: Oh, pas jaga ya?
1: Ya, kan hansip cuma jaga, Mas Ari.
0: Betul. Apalagi di malam hari seperti ini ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, Pak De, silakan.
1: Deloitte.
0: Apa salah dan dosaku?
1: Iya, itu sudah.
0: Oke, kalau pertandingan nanti malam, Pak De pilih mana nih? Spanyol atau Tanjung Verde?
1: Spanyol itu, jelas Spanyol.
0: Spanyol ya. Skor dulu, skor.
1: Ah, paling ya 3-1.
0: 3-1 ya, oke. Kalau Belgia, Mesir, dini hari nanti di jam 4, pilih mana?
1: Ah, itu paling 2-2. Draw itu.
0: Draw ya, oke. Karena memang kayaknya untuk Piala Dunia tahun ini banyak yang tidak menduga ya. Tiba-tiba tim-tim kuda hitam semuanya langsung unjuk gigi.
1: Tadi malam Belanda sama Jepang juga 2-2.
0: Itu lagi. Oke, Pak De silakan. Dikirim ya, buat siapa?
1: Salam buat spesial untuk Mas Ari yang lagi bertugas. Semoga sukses sampai selesai nanti.
0: Amin.
1: Ya, untuk Bang Iwan, Bang Jud, Bang Luhut, Bu Natalia, Bu Farida, Mama Ines, Pak Bernard, Pak Bredi, serta Ibu Tri, Pak Norki, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk Mas Ari, terima kasih. Selamat bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Putra Tamir ya, alias Padi Heru di kawasan Tanah Miring SP4. Yang malam hari ini masih melanjutkan aktivitasnya, ngeronda seperti itu. Oke, untuk Anda semuanya ya yang ada di seputaran wilayah Tanah Miring, kemudian yang ada di Semangga, Jagebob, yang ada di Kurik, Salor, yang malam hari ini juga sedang menantikan pertandingan Piala Dunia, ya pastikan Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Yuk, selamat siang. Malam.
0: Oi, selamat siang memang.
2: Itu lagi, yuk. Belum siang, cepat macam masih malam, mau cepat siang. Bagaimana nih? Ah, bikin tuh kerja panjang kali lebar, kali tinggi saja.
0: Hai. Oke, Puja, apa kabar?
2: Kabarnya puji Tuhan baik sangat.
0: Amin.
2: Kabarnya Mas Ari?
0: Alhamdulillah baik, juga sehat. Baru malam hari ini, dinas atau?
2: Saya tuh tidak ada dinas malam. Kita di khusus di kita purangan CSSD tidak ada dinas malam. Cuma ada dinas subuh, dinas
0: sampai sore
2: jam 8 dan siang. Itu saja.
0: Subuh
2: tuh cuma jam pagi sudah lah begitu. Cuma karena biasa dari ruangan kadang antara alat subuh kan dan telepon sampai kayak dengan apa. Nanti kita giliran telepon orang dong kayak cecer bebek. Iya, terbisa angkat telepon cepat-cepat kok. Nanti giliran kata antar alat di ruangan betul tanya tuh muka kayak yang tipis tagepe tertua. Ada yang tahu alat, ada yang tahu semua. Kamu kalian dengan kita saja. Terawat baru.
0: Oke. Puja, silakan. Ada lagu dari Elva Singer, Kugadaikan Cintaku, K3S, yang terbaik untuk kita. The Mercies dalam kerinduan. Krakatau Band kembali satu atau Godless Semut Hitam.
2: Kugadaikan cintaku saja gaden tuh. Di Pegadaian juga boleh.
0: Woi, berarti emas juga ya.
2: itu ada itu. Mau emas apa? Cincin nanti. Kacamata
0: nanti. Oke, silakan dikirim buat siapa?
2: Ini salam buat semua saja seperat tetap spesial, salam manis, salam kompak, spesial buat Bung. Bung Ari yang lagi bertugas sampai di penghujung acara dengan sukses, dan salam juga buat stasiun yang ada di stasiun pemancar RRI. Oke, bye. Terima kasih. Selamat malam. See you. Dadah. Bye-bye.
0: Bye. Terima kasih untuk Puja di Bintuni yang sudah bergabung di malam hari ini, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, langsung saja ada dua buah lagu. Ada Deloitte, Apa Salah dan Dosaku. dan juga Elva Singar, Kugadaikan Cintaku. Selamat mendengarkan dan tetaplah di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah di pukul 22:54. Dan silahkan ya, satu orang penelpon terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, kami tunggu di 0971-333-0745, pendengar. Ya, satu orang penelpon terakhir yang akan menutup perjumpaan kita dan masih tersedia 4 buah lagu. Ada K3S yang terbaik untuk kita, The Mercies dalam kerinduan, Krakatau Band kembali satu atau God Bless Semut Hitam, pendengar. Baik, satu orang penelpon terakhir kami tunggu ya. Silakan yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Selamat malam penelpon terakhir.
0: Baik, Mama Ines. Silakan lagunya yang
1: dalam
0: mana
1: nih? Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan. Oke, okay, silakan. Iya. Singkat saja.
1: Untuk semua saja. Hmm. Untuk yang sudah masuk dan yang lagi mendengarkan RRI Pro 1, selamat malam. Hmm. Harapan terhibur. Jangan ngantuk ya, kita mau nonton bola nanti toh. Okay. Oke, Mas Ari, gitu aja. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih Mama Ines di Bambel ya, sebagai penelpon terakhir kita di malam hari ini. Dan satu buah lagu menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu, The Mercies dalam Kerinduan. Dan selepas ini kami akan hadirkan kisah inspirasi dan lagu-lagu di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda, siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, sembari mungkin Anda menantikan pertandingan Piala Dunia di malam hari ini antara Spanyol menghadapi Tanjung Verde. Nah, untuk Anda semuanya yang malam hari ini sedang bertugas, tetap semangat untuk Anda semuanya. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Sejak kecil Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan basket. Jordan sangat sedih mendengarkan hal tersebut, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumahnya. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam timnya, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahannya. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada games pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dengan tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Cerita inspiratif singkat ini diangkat dari kisah kehidupan nyata Michael Jordan, yang mengajarkan sifat tentang pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, waktu terus berjalan mendengar, dan tentunya juga di suasana malam hari ini ya, khususnya untuk wilayah Kota Merauke, semakin malam semakin dingin pendengar. Ya, untuk Anda semuanya yang malam hari ini sedang beraktivitas, ya mungkin yang sedang berjualan ataupun juga yang sedang menanti pelanggan Anda ya, ataupun juga yang malam hari ini sedang menikmati suasana santai sambil menantikan pertandingan Piala Dunia pun ya, karena Spanyol malam hari ini main ya. Oke, untuk semuanya, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi selalu memberi pelajaran berharga mendengar. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa apapun yang sudah direncanakan, ya, sebaik apapun skenario yang kita rancang, tentu ada saja hal-hal yang biasanya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Tetapi apapun yang akan terjadi nanti, ya itu akan seiring dengan perjalanannya waktu, itu akan menjadi sebuah pelajaran berharga pendengar.

Mario Teguh berkata, ikhlaslah belajar. Bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Nah, untuk Anda semuanya, saat ini sudah di pukul 23 lebih 43 menit. Dan tentunya juga untuk Anda yang saat ini sedang larut dengan segala kesibukannya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, setiap kesulitan selalu membawa peluang tersembunyi. Ya, setiap kesulitan selalu membawa peluang tersembunyi. Entah itu pengalaman, entah itu mendapatkan teman baru, atau juga mendapatkan hal-hal lainnya yang tentu sangat bermanfaat untuk diri kita, pendengar. Ya, jadi segala sesuatu yang Anda anggap sebagai kesulitan, tentu ini akan membawa sebuah perubahan atau juga peluang yang tidak semua orang tahu.

Judul buku, Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap lop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

0: Anda masih di Pro 1 RRI Pro OK. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI sambil kita nantikan pertandingan Piala Dunia ya di malam hari ini, ya lebih tepatnya nanti di pukul 1 dini hari antara Spanyol menghadapi Tanjung Verde, dilanjutkan nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Selamat mendengarkan dan tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Warta berita malam hari ini kita uli dari dalam negeri, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia yang menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kV ampere untuk rumah tangga sebagai langkah konversi kompor LPG menjadi kompor listrik. Akan tetapi ia mengatakan belum menentukan berapa unit kompor listrik yang akan disiapkan. Ia memperkirakan kepastian jumlah unit kompor listrik baru bisa diumumkan pada Agustus mendatang. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mengimpor 80% dari kebutuhan LPG-nya setiap tahun. Devisa negara yang dikeluarkan untuk keperluan mengimpor LPG sebesar Rp120 triliun dengan harga minyak dunia yang seperti saat ini. Ia mengatakan devisa yang dikeluarkan untuk mengimpor LPG mencapai Rp130 triliun. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Menduk Bangga atau juga Kepala BKKBN Wi Haji mengemukakan ketahanan mental atau resilience menjadi kunci bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang semakin cepat pada era akal imitasi atau AI. Dalam pembukaan peringatan hari ulang tahun generasi berencana ke-16, Wi Haji mengatakan bahwa generasi muda saat ini hidup di tengah peradaban baru yang ditandai oleh derasnya arus informasi cara berpikir masyarakat. Menurutnya tantangan yang dihadapi remaja saat ini jauh berbeda dibandingkan 16 tahun lalu. Jika sebelumnya kreativitas dan inovasi menjadi fokus utama, kini generasi muda juga dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi dan ketahanan mental yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai konten digital. Kita beralih ke informasi mancanegara. Para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menyambut baik kesepakatan perdamaian Amerika Serikat-Iran yang diumumkan dalam sebuah pernyataan bersama. Meski menyatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, negara-negara besar Eropa tersebut mengatakan mereka bersiap mencabut sanksi-sanksi terkait sebagai respon atas langkah jelas dan dapat diverifikasi yang diambil Iran terkait dengan program nuklirnya. Para pemimpin Eropa tersebut mendesak kesepakatan Amerika Serikat-Iran diterapkan secara cepat di menyeluruh, seraya mengatakan pembukaan kembali secepatnya Selat Hormuz dengan kebebasan navigasi tanpa syarat dan tanpa hambatan merupakan hal yang sangat penting.

0: 甘爽。
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Usman, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak ya. Usman.
0: Ini begitu meriah ya, bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihatnya?
2: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
0: Yeah.
2: Nah, karena itu kita memang mendorong masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ya, ada UMKM misalnya. Ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak. Itu dengan mereka hampir semua itu nobar. Nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai. Akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat, dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli ya, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian. Ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga rencana kita akan bertemu dengan Kementerian Desa. Ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
0: Terus diperluas ya, Pak Usman ya.
2: Iya, iya, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh.
0: Yeah.
2: Saya perhatikan. Cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif mungkin.
0: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
2: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive ya begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.

0: luar biasa ini karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
1: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar.
0: Wah.
1: Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang, apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar
0: begitu kan,
1: karena dihadiri kepala negara kan, ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya untuk menghadirkan kegembiraan buat publik, jadi saya kira ini baik sekali ya kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer.
0: Baik, ini kita nampaknya udah bersiap untuk Spanyol dan Tanjung Verde ini, nanti kita juga hadirkan kemeriahannya ya Pak Usman.
1: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
0: Baik, Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Usman dan pendengar di seluruh Indonesia.
0: Terkarsif editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong ya, bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.

0: Nanti kami akan hadirkan laporan pandangan mata bagaimana berjalannya pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde ya. Dan Anda juga bisa memberikan prediksi jalannya pertandingan nanti melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sebelum kita menuju ke pantauan ini, laporan pandangan mata Piala Dunia untuk Spanyol versus Tanjung Verde, kami hadirkan bagaimana program haji menuju Baitullah ya, di mana rombongan jemaah haji asal Kalimantan Barat dijadwalkan tiba di kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026. Dan panitia penyelenggara ibadah haji daerah bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan untuk para jemaah haji. Kami hadirkan feature haji menuju Baitullah bersama dengan reporter Fiko Al-Hadi, produksi dari RRI Pontianak.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
2: Suasana asrama haji di Pontianak mulai berubah. Setelah berminggu-minggu menjadi titik keberangkatan menuju Tanah Suci, kini tempat itu bersiap untuk menyambut kepulangan ribuan jemaah haji asal Kalimantan Barat yang akan kembali berkumpul dengan keluarga dan kerabat tercinta. Hari Rabu 17 Juni 2026 menjadi hari yang dinanti. Di balik jadwal kedatangan yang telah disusun rapi, berbagai persiapan terus dimatangkan oleh panitia penyelenggara. Mulai dari penyambutan jemaah, distribusi koper, hingga seremoni pelepasan bagi para jemaah yang akan melanjutkan perjalanan menuju kabupaten dan kota masing-masing di Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, memastikan seluruh proses kepulangan telah dipersiapkan agar berjalan dengan lancar. Tidak hanya mengatur alur kedatangan, panitia juga menyiapkan skema distribusi barang bawaan jemaah hingga proses pengambilan koper dapat berlangsung tertib. Perhatian juga diberikan kepada jemaah yang berasal dari daerah-daerah yang jauh dari Pontianak. Bagi mereka yang belum dapat langsung melanjutkan perjalanan ke kampung halaman, kamar-kamar di asrama haji Pontianak telah disiapkan sebagai tempat beristirahat sementara sebelum melanjutkan perjalanan darat maupun sungai menuju daerah masing-masing. Di sudut lain kompleks asrama, tumpukan galon air zam-zam menjadi simbol perjalanan spiritual yang baru saja dituntaskan para tamu Allah. Hingga saat ini, sebanyak 1.599 galon air zam-zam telah diterima dan tersimpan di gudang asrama haji Pontianak.
3: Terkait dengan koper jamaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jamaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jamaah nanti ketika jamaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
2: Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji Kalbar, Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa distribusi air zam-zam dilakukan secara bertahap. Pengiriman pertama sebanyak 999 galon, kemudian disusul 600 galon pada tahap kedua. Dalam waktu dekat, tambahan sekitar 200 galon dijadwalkan tiba untuk melengkapi kebutuhan seluruh jamaah. Bagi keluarga yang menunggu di rumah, air zam-zam bukan sekedar oleh-oleh dari Tanah Suci. Ia menjadi simbol doa, harapan, dan kenangan perjalanan ibadah yang penuh perjuangan. Setiap galon yang tersusun rapi di gudang seolah menyimpan cerita panjang tentang kesabaran, keikhlasan, dan kerinduan para jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
4: Air zam-zam sebanyak 1.599 galon. Ya kan? Ini pun datangnya sudah 3 tahap ini. Jadi ya, tahap 1 itu kita terima 999 galon. Kemudian di tahap 2 ditambah 600 galon. Jadi air zam-zamnya datang. Kemudian dibagi, artinya air zam-zam itu sudah datang, jamaahnya belum pulang kan? Ya. Nah, itu betul. Karena kalau embarkasi itu kan pesawat Saudi kan kosong, Pak. Kosong dari Saudi, nah mungkin diisi air zam-zam itu atas kesepakatan negosiasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Waktu itu, ya kan? Sehingga terlanjurlah sampai sekarang. Masih dilaksanakan seperti ini, dan mungkin ini dianggap efektif, ya kan? Dianggap efektif. Sehingga tidak selalu jamaah bawa gitu kan, nah, otong-otong air zam-zam, ya kan repot kan. Nah, makanya waktu berangkat pun kita selalu memberikan layanan ke jemaah, contohnya koper, Pak, koper bagasi.
2: Kini hitungan hari menuju kepulangan semakin dekat. Di bandara, di asrama haji, hingga di rumah-rumah yang tersebar dari pesisir hingga pedalaman Kalimantan Barat, satu perasaan yang sama tengah tumbuh. Kerinduan menyambut pulangnya para tamu Allah setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Viko Al-Hadi dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia

Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata berjalannya pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde di Stadion Atlanta. Dan nanti kami hadirkan bagaimana pandangan mata bersama dengan Bung Yanto Prawiro dan juga Rosian Anwar. Dan tentunya ada juga komentator Bung Estu. Lalu bagaimana untuk Anda yang memang prediksi jalannya pertandingan untuk Spanyol versus Tanjung Verde ini, akankah setragis antara Jerman dan juga Curaçao malam ya? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998.

0: Selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Ya. Jaya. Gimana, Pak Udin? Spanyol Tanjung ya. Verde.
1: Piala dunia ini.
0: Iya.
1: Ini piala dunia akhirat atau piala dunia?
0: Berapa, Pak Udin?
1: Apanya? Prediksi enggak?
0: Iya.
1: Ya.
0: Jagokan siapa ini?
1: Apalan apa ntar malam?
0: Udah pasti Spanyol ya. Ntar pukul 23 nih, sedat lagi.
1: Oh, 23. Apalan apa ini?
0: Spanyol versus Tanjung Verde.
1: Oh, saya bela yang menang ya.
0: Oh, bela
1: yang
0: menang. Baik. Iya. Baik, kita saja, Maudin ya. Terima kasih. Ya, selamat malam.

0: Bengkulu Utara. Ini biasanya Pak Andi tapi maunya dipanggil Bang Andi. Bang Andi di Bengkulu Utara. Bang Andi.
1: Iya.
0: Mau dipanggil. Prediksinya gimana? Biasanya agak akurat nih, tapi kemarin agak meleset kayaknya ya kalau iya, Jerman Curaçao ya.
1: Kalau Jerman Curaçao ya kan saya prediksi bahwa bisa mengatasi itu Curaçao gitu. Yang ini agak meleset ini yang waktu partai keduanya itu Belanda versus Jepang itu.
0: Oh, Belanda Jepang.
1: Ya saya menjagokan Jepang gitu ya. Tapi hasilnya imbang gitu.
0: Imbang.
1: Ya kalau nanti ini sesaat lagi gitu jam tayangnya ini Bung Lukman ya pasti kita menjagokan Spanyol gitu.
0: Berapa?
1: Dan saya kira apa? Lamine Yamal ini bisa mencatatkan dirinya di papan skor gitu ya. Mungkin di atas dari 3 gol gitu ya.
0: Ya. 3 gol luar biasa.
1: Ya, di atas itu Bung Lukman.
0: Oh, di atas.
1: 0 bisa 4-0 atau
0: kita tunggu ya saat lagi ya apakah okay, akurat. Terima kasih. Salam jaya Bang Andi di Bengkulu Utara. Tadi ya, udah di masuk ke studio ada rekan saya. Siapa namanya ya? Halo Bung Fajar.
2: Halo.
0: Iya, masuk ya.
2: Masuk kan ya?
0: Masuk dong gitu. Kedengeran dong. Apa yang enggak kedengeran?
2: Selamat malam Bung Lukman.
0: Iya, nanti Bung Fajar ini juga menemani pendengar semuanya ya untuk bisa mengawal jalannya pertandingan apa ini? Spanyol Tanjung Verde dan juga nanti pukul 2.
2: Oh iya, nanti akan ada ini salah satu laga yang cukup menarik karena diisi dengan nama-nama besar yaitu dari Belgia melawan Mesir. Mesir ada kita tahu Mohamed Salah.
0: Yeah.
2: Di Belgia juga ada De Bruyne, Kevin De Bruyne. Nah, ini dua nama yang mungkin bintang ya utama. Walaupun tidak hanya itu ya. Belgia punya banyak bintang termasuk juga selain Mohamed Salah di Mesir juga banyak bertabur bintang.
0: Iya, dan di Spanyol juga banyak ini ya. Nanti pukul 23 ada Rodri, Pedri, iya. Lamine Yamal,
2: Nico Williams.
0: Iya.
2: Salahnya nih Tanjung Verde atau Cape Verde ini akan melawan sepak bola dari dimensi lain. Ini baru pertama kali bagi Cape Verde masuk ke Piala Dunia. Sementara Spanyol sudah berkali-kali dan dalam pertandingan 20 hingga 30 pertandingan terakhir Spanyol tidak pernah kalah. Di beberapa laga uji coba, lalu laga penyisihan masuk kualifikasi Piala Dunia dan seterusnya 30 kali tanpa kekalahan.
0: Ini debutnya ya, sama dengan Curaçao kemarin ya. Debutnya, perdana.
2: Kemarin Curaçao lawan Jerman ya.
0: 7-1.
2: Apakah
0: ini akan tragis seperti itu? Tapi ini banyak mendengar ya. Ini ya yang ingin bergabung. Kita ke Lombok ada Pak Saturi. Kamu olahraga Pak Saturi?
3: Olahraga Mas.
0: Iya.
3: Saya Gang Tanjung P.
0: Jagokan Tanjung Verde.
3: Iya.
0: Wah, luar biasa, out of the box ini. Ketika semuanya menjagokan Spanyol. Kenapa, Pak?
3: Tentunya saya harapkan ya. Tenaga barunya harapkan ya. Iya, sama taktik barunya. Oke lah, yuk.
0: Baik. Ya, saya dari Lombok saya menuju ke Tali-Tali ada Mbak Yanti nih ya setia. Biasanya agak akurat juga sih ya kalau Mbak Yanti. Mbak Yanti, salam olahraga.
4: Malam, salam olahraga Mas Lukman. Semangat pasti.
0: Gimana kalau Mbak Yanti nih?
4: Bisa-bisa nggak tidur sampai pagi ini ya?
0: Iya, bagus-bagus ya, keren-keren ya.
4: Benar. Aduh, favorit semua lagi. Aku tim itu ya, Liburia Roja. Spanyol. Tapi yang tadi lewat itu Bapak pendukung itu Tanjung Verde. Kita nggak boleh ini juga karena Tanjung Verde itu tim-timnya mereka tuh mempunyai mentalitas yang kuat. Lukman. Itu sih setahunya sih. Tapi Spanyol menariknya ada pemain-pemain mudanya juga. Jadi ya generasi mudanya itulah yang bisa mereka buat apa ya, buat mereka makin ini ya, makin pokoknya nanti akan menang. Itu aja sih. Untuk Spanyol ya, yang pasti mainnya kompetitif ya, karena yang dihadapi juga nggak main-main ini. Itu Tanjung Verde nggak boleh dianggap remeh, itu pasti.
0: Baik.
4: Untuk
0: Spanyol. Dari Tali-Tali saya menuju ke Jakarta, Pak Nano. Terputus Pak Nano, sama di line 4 ya. Mungkin salah ini line-nya. Pak Nano di Jakarta. Halo Pak Nano.
5: Ya, selamat malam Mas.
0: Ya. Ya, gimana Pak Nano? Ya.
5: Untuk yang pertama Spanyol itu 6-1 deh mah kalau saya.
0: Oh, luar biasa.
5: Tapi keluhannya kenapa mainnya di jam 11 siang gitu loh Mas, kan Spanyol kan dengan panas terik itu mungkin bertolak belakang kali ya Mas ya.
0: Dan Tanjung Verde itu bisa dimanfaatkan Tanjung Verde kelemahan ini gitu.
5: Iya, kalau cuaca panas itu kendalanya. Dan untuk yang kedua Mesir Belgia kalau menurut saya sih apa ya, 0-0 aja deh. Soalnya di situ aja Kevin De Bruyne sama Mohamed Salah itu sebenarnya bagus bagus semua Mas gitu. Tapi ya mudah-mudahan di 0-0 karena dari kick off pertama Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan 0-0 itu belum pernah ada Mas.
0: Iya.
5: Lagi 0-0 lah. Pertanyaan yang kaya yang ketiga yaitu Iran Selandia Baru nanti jam berapa ya Mas ya?
0: Iran Selandia Baru, sebentar saya buka datanya ya. Kalau pukul 8 pagi.
5: 8 pagi ya?
0: Ya.
5: Ya siap ya, Bung Lukmantara, Pak Pajar,
0: Ya, terima kasih Jaya.

0: pendengar di studio kami juga sudah hadir bersama kami di malam hari ini. Ada Bung Estu. Bagaimana Bung Estu, banyak juga tadi ya yang memprediksi Spanyol versus Tanjung Verde. Tentunya banyak yang mendominasi Spanyol, namun tidak menutup kemungkinan kata Tanjung Verde ini akan memberikan perlawanan. Apakah ada perlawanan atau nasibnya akan sama dengan Curaçao semalam dengan Jerman? Karena ini kan debutnya.
1: Iya. Iya, kalau saya melihat justru akan sedikit berbeda ya. Walaupun memang sama dengan opta analis 4-0, 5-0. Mereka ya, analisa mereka ya, prediksi mereka. Dan itu terjadi memang kemarin bahkan melebihi prediksi lo Jerman kemarin. Cuma kalau dilihat dari Kai Verde sendiri, ada beberapa pemain yang bermain. Ada satu pemain yang bermain di La Liga juga gitu. Jadi artinya mereka pasti akan sedikit berbeda lah dengan Tanjung Verde. Pertanyaannya apa? Kenyataannya apakah kayak kemarin? Mungkin kalah tapi bisa cetak gol enggak? Kemarin kan gitu. Jadi Curaçao kemarin, dan Curaçao kemarin gol mahal loh. Gol penyakit mas ya, bukan ketika ketinggalan 7-0 berapa ngegolin, tapi 1-1. Jadi artinya apakah hal itu bisa diulangi oleh Kai Verde mencetak gol? Minimal mencetak gol udah gitu. Dan ini debut mereka bisa cetak gol, itu menurut saya sesuatu yang akan bagus gitu. Dan kalau dilihat dari Kai Verde sendiri kan 100% pemainnya kan bermain di luar negeri. Even itu memang ada yang lahir di Portugal segala macam, tapi rata-rata semua mayoritas pemain di luar negeri seperti itu.
0: Iya, tapi untuk Spanyol juga kan banyak pemain bintang, ada Rodri, ada Lamine Yamal dan lain-lain.
1: Iya.
0: Ini yang mungkin yang tadi banyak pendengar juga menantikan, ini gapnya atau selisih golnya cukup besar ini, Bung Estu.
1: Oh iya, kalau kita lihat ini dulu ya, kita lihat biasa saya ngomongin soal average usia. Average usia kalau di Spanyol ini salah satu tim yang usianya cukup muda ya, walaupun tidak paling muda, tapi di antara squad dia mereka adalah paling muda. Di antara squad yang muda. Rata usianya itu 26,7 tahun. Dan banyak pemain yang usianya di bawah 23, bahkan ada Pau Kubasi yang itu usianya 19 tahun, belum lagi Yamal 18 tahun, tapi paling tua adalah penyerang Borja Iglesias 33 tahun. Jadi 33 tahun itu paling tua. Ini menurut saya ya tim ini layak disebut tim muda gitu, karena yang lain kan ada 40 tahun. Dan ini berbeda dengan average-nya Kai Verde itu average-nya 29,7. Jadi sisinya 3 tahun gitu. Dengan pemain paling tua kiper mereka Fonsiha ini kiper dari yang main di Liga Turki ini 40 tahun. Lalu ada kapten mereka Rian Mendes yang umurnya di atas 30 tahun gitu. Artinya secara kematangan pemain kalau ngomong usia cukup matang Kai Verde. Tapi kan ini soal Piala Dunia kan soal sejarah, soal mentalitas, dan kemarin menunjukkan bahwa Jerman sempat kebobolan gitu, tapi akhirnya bisa unggul 4-1 ya di babak pertama, cetak gol 3 gol lagi di babak kedua. Artinya mentalitas sejarah itu tidak bisa pernah bohong. Walaupun semua tim yang ke Piala Dunia itu tim terbaik, dan pemainnya pasti pemain terbaik gitu.
0: Baik, kita sapa pendengar ya, Bung Estu, ada Pak Li di Manado. Pak Li, salam olahraga.
2: Jaya. Selamat malam Pro 3.
0: Iya, Pak Li, malam. Silakan.
2: Salam olahraga. Spanyol kan?
0: Iya.
2: Spanyol sama lawan siapa ya?
0: Cape Verde atau Tanjung Verde?
1: Verde.
2: Ya, saya jagokan Spanyol. Dengan skornya 3-1 untuk Spanyol.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Pro 3. Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Tadi ada pendengar juga, Bung Estu yang menyinggung masalah bermainnya ini siang hari. Ini tentunya menjadi keuntungan bagi Cape Verde melawan Spanyol. Ini bagaimana Bung Estu melihatnya?
1: Kalau saya melihat justru ya memang mungkin keuntungan secara geografis negara ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau melihat dari komposisi pemain, pemain-pemain Cape Verde ini banyak yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Spanyol, ada yang bermain di Turki. Artinya tidak beda dengan Spanyol sendiri gitu. Dan mereka ada beberapa pemain yang main di negara-negara yang lebih dingin gitu ya, hanya kayak di Siprus, di Malta, seperti itu. Ada di Bulgaria gitu. Artinya ini masalah panas ini masalah semuanya menurut saya. Bukan masalah negara, kecuali yang main memang negara kayak Islandia gitu. Itu akan berpengaruh berpengaruh sekali. Tapi kalau ngomongin Spanyol ya, Spanyol kan nggak terlalu dingin-dingin amat ya. Menuju ke Piala Dunia ini kan kondisi negaranya juga belum dingin gitu ya, maksudnya belum akhir tahun gitu, jadi tengah tahun masih summer gitu. Jadi menurut saya
0: tidak terlalu berpengaruh ya.
1: Berpengaruh, berpengaruh pun kedua tim akan berpengaruh gitu.
0: Okay. Nah,
1: jadi kedua tim akan masih berpengaruh. Makanya ada hydration break itu kan fungsinya untuk ini gitu. Dan terakhir kemarin kan sempat ada yang 22 gitu. Masih okay lah gitu, 22 walaupun memang cukup panas ya, tapi masih okay lah gitu.
0: Baik. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Rahman di Lampung. Salam olahraga Pak Rahman.
2: Saya Mas Lukman.
0: Ada Bung Estu juga nih, pengamat sepak bola di studio.
2: Selamat malam Bung Estu.
1: Selamat malam Pak.
2: Ya, saya Pak Suroman dari Malang, Jawa Timur.
1: Aremania ya Pak ya?
2: Iya. Prediksi saya Spanyol akan menang besar ini Bung Estu ya.
1: Oke.
2: Karena kalau walaupun tempatnya panas, tapi dilihat dari pengalamannya kan masih banyak pengalaman Spanyol kan gitu ya. Karena Spanyol itu berkali-kali untuk masuk Piala Dunia, tapi kan ini Tanjung SD ini kan masih satu kali ini kalau nggak salah yang saya dengar itu.
1: Iya, debutan Pak.
2: Iya debutan lah. Kira-kira 5-0 kalau Spanyol ya.
0: Mantap. Itu saja Pak Rahman.
2: Ya, terima kasih Mas Lukman.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa ditanggapi Bung Estu tadi.
1: Iya, seperti analisnya Opta ya, 4-0, 5-0 yang terjadi. Tapi memang kalau dilihat dari kualitas tim ini, memang di regional saja Spanyol lebih secara prestasi berbeda dengan Tanjung Verde. Ini hampir sama ketika kita berkomentar pertandingan ini, nggak beda jauh dengan Jerman lawan Curaçao sebenarnya.
0: Iya.
1: Tetapi itu tadi, apakah kejutan-kejutan yang bisa ditampilkan oleh para pemain dari Tanjung Verde, karena mereka sebenarnya punya salah satu pemain yang menurut saya cukup berpengalaman. Dia pemain cukup senior, kapten mereka Rian. Agak takut salah soalnya memang harus beda dengan pemain Spanyol, nyebutnya lebih gampang karena memang udah terbiasa. Ada Rian Mendes ini kapten mereka, pemain sayap veteran yang kecepatannya bagus. Terus mereka punya kiper walaupun pemain cukup tua, 40 tahun, tapi beberapa kali itu dia melakukan penyelamatan krusial dengan timnya gitu di uji coba ya. Walaupun secara uji coba hasilnya juga beda ya. Kalau Spanyol kan selalu menang, beda dengan Curaçao gitu. Lalu mereka punya pemain belakang, ini pemain yang menurut saya akan bisa menjadi salah satu kunci lah, pemain kunci dari Tanjung Verde, namanya Logan Costa. Ini main di Villarreal. Dia terbiasa berhadapan dengan penyerang-penyerang elit di La Liga, artinya bisa berhadapan dengan pemain yang dimainkan oleh La Fuente di pertandingan ini. Ada satu pemain yang menurut saya akan kesulitan, yaitu Oyarzabal. Ini Oyarzabal ini adalah striker yang ada di La Liga, dan ini pasti bertemu dengan Logan, pernah bertemu dengan Logan. Jadi udah terbiasa. Tetapi sepak bola bukan 1-2 orang. Bagaimana seperti Curaçao ketika di babak pertama kemarin, pertahanannya berlapis gitu. Lini belakangnya cukup bagus, intercept blocking cukup bagus, tetapi di cover oleh pemain tengahnya. Ini kan Tanjung Verde, kita tunggu. Karena kalau dilihat dari Tanjung Verde sendiri, dikenal dengan permainan yang taktis gitu, mengandalkan fisik gitu. Struktur pertahanan itu solid banget. Dan perpaduan antara fullback mereka itu yang cepat dan dinamis. Itu menurut saya yang akan jadi salah satu mungkin kunci dari Tanjung Verde, karena sejauh ini permainan sayap mereka itu cepat, taktis, dan ini bisa menjadi kolaborasi bagus ketika build up itu dari lini belakang.
0: Iya.

0: Ya, mendengar sesaat lagi kita akan hadirkan bagaimana pantauan pandangan mata pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde di Stadion Atlanta, dan bersama dengan reporter Yanto Prawiro dan juga Rosian Anwar, dan tentunya masih dengan komentator Bung Estu sebagai pengamat bola. Dan silakan, mungkin yang ini kita sudah siap ya, untuk bersiap ya, ada Bung Rosian.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini, Timnas Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde pada kesempatan pertandingan di Grup F ya, Piala Dunia 2026. Dan ini menariknya, saat ini kami juga ditemani oleh Bung Estu Santoso yang akan memandu jalannya pertandingan. Pendengar, untuk line up pertandingan pada malam hari ini, pelatih dari Timnas Spanyol mempercayakan penjaga gawang oleh nomor punggung 23 yaitu Unai Simon, kemudian bek kanan dipercayakan kepada sosok Marcos Llorente nomor punggung 5, kemudian bek kiri dipercayakan kepada pemain Chelsea Marc Cucurella yang mengenakan kostum ataupun jersey nomor punggung 24. Sementara jantung pertahanan Spanyol dipercayakan kepada duet bek Pau Cubarsí nomor punggung 22 dan Aymeric Laporte nomor punggung 14. Sementara pendengar, untuk 4 gelandang yang dipercayakan pada Timnas Spanyol pada malam hari ini, ada gelandang pertahan Rodri nomor punggung 16, kemudian juga Rodri dipercaya sebagai kapten pada malam hari ini. Ada juga gelandang Paris Saint-Germain Fabian Ruiz nomor punggung 8, kemudian ada pengatur serangan dari klub Barcelona yaitu Pedri nomor punggung 20 dan juga Gavi nomor punggung 9. Sementara untuk lini depan dipercayakan kepada sosok Ferran Torres nomor punggung 7 dan Mikel Oyarzabal nomor punggung 21. Kemudian untuk tim Tanjung Verde, pelatih Tanjung Verde mempercayakan penjaga gawang sekaligus pemain tertua dalam skuad Tanjung Verde yaitu Fozinha nomor punggung 1. Kemudian untuk bek kiri dipercayakan kepada sosok Sidney Lopez Cabral nomor punggung 13. Kemudian untuk bek kanan ada Steven Moreira nomor punggung 22. Kemudian duet di jantung pertahanan dari Tanjung Verde ada Dine Borges nomor punggung 3 dan Pico Lopez nomor punggung 4. Menariknya untuk gelandang bertahan dan juga sekaligus deep lying playmaker pada malam hari ini dipercayakan kepada sosok Kevin Pinya, pemain dari FC Krasnodar nomor punggung 6. Dia akan berduet dengan nomor punggung 15 Laros Duarte di jantung lini tengah pertahanan, lini tengah maksud kami, dari Tanjung Verde. Kemudian ada juga nanti second striker Jamiro Montero nomor punggung 10 dan juga pemain sayap Jovan Cabral. Sementara ada duet striker yang dipercayakan Timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini yaitu ada nomor punggung 19 Daylon Livramento dan juga nomor punggung 20 yaitu Rian Mendes. Sementara untuk di bangku cadangan, skuad La Furia Roja Spanyol memiliki beberapa alternatif pemain yang bisa dimainkan pada malam hari ini. Ada sosok David Raya, kemudian ada Juan Garcia yang keduanya berposisi sebagai kiper. Masih ada Mark Pubil, Alex Grimaldo, Eric Gracia, Pedro Porro, Mikel Merino, dan Alex Baena yang berposisi sebagai pemain belakang ataupun pemain bertahan. Kemudian untuk gelandang, ada beberapa alternatif yang bisa disiapkan oleh Timnas Spanyol. Ada Martin Zubimendi, Dani Olmo, Jeremy Pino, dan untuk di lini serang ada Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Muñoz, dan Borja Iglesias. Sementara itu pendengar, untuk Timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pemain cadangan yang bisa disiapkan. Yang pertama ada Marcio Roja, kemudian Dos Santos yang berposisi sebagai kiper, kemudian ada Stopira, Logan Costa, Wagner Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo, dan juga Gary Rodriguez yang merupakan pemain belakang. Kemudian ada Deroy Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzau. Dan untuk lini serang ada masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela dan juga Gilson Benchimol.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung PT dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya enggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Yeah.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara pemain Barcelona juga banyak, tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang Barcelona sendiri wajar banyak pemain yang dimainkan dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid nggak ada, tapi kalau dilihat dari Real Madrid siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu hanya pemain keturunan Belanda ya, Dance itu doang, yang satu itu aja
0: ya.
1: Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain, misalnya Pau Cubarsí ini kan baru 19 tahun tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah, dan ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh walaupun banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Cubarsí walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi serta banyak tackle bersih ini Bung yang sering diciptakan oleh Pau Cubarsí di umur yang masih 19 tahun ini Bung.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan.
0: Yeah.
1: Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya, dan ini yang menarik sekali ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya, satu 32 tahun, satu 19 tahun.
0: Yeah.
1: Jadi Pau Cubarsí ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus, dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Cubarsí ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona, dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun gaya mainnya seperti itu, jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Cubarsí ini.
0: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada, penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluarlah dari sarangnya, langsung ke sebelah sebelumnya, kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati drak kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Cubarsí, gerak tubuh sejedak dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati drak kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke drak lawan, gerak tubuh sejedak dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella masih permainkan bola. Nampaknya masih kutak-katik sementara saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Perde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Perde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol. Pemain yang bernomor punggung 21 ini, Camkila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal. Dan lepas dari jangkauannya hanya menghasilkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Tanjung Perde. Kita nantikan, kini serangan dibangun pemain Tanjung Perde melalui penjaga gawang Fojinda. Fojinda, sorotan bola pendek saja sudah kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Sidney Lopez. Kreatif busnak dia, tarik ke belakang lagi, kuasa Lopez lagi, angkat ke depan. Kali ini kurang sempurna pengabatan bolanya dan langsung saja diserbu dan hingga ke depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan, lempar pendek saja, kirim ke tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini. Masih kuasa bola sepenuhnya dia. Tarik lagi ke belakang. Kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah. Masih mencari ruang gerak. Kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola. Tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dengan rekannya. Ada Pau Barsi di situ. Umpan terobosan berbahaya. Serangan Spanyol dari sektor kiri. Jantung pertahanan Tanjung Perde. Terjatuh. Kami lihat pemain Spanyol tadi. Pemain nomor 7 Ferran Torres. Namun nampaknya bukan pelanggaran. Ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Perde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Perde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Perde. Saudara-saudara pendengar, kita nantikan bagi Tanjung Perde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini. Tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Perde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Perde dengan kostum merah emas putih-putih mencoba mengirim bola, namun kandas di kiri Spanyol. Kuasa sebelumnya ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella. Tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana, mencoba umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Perde ini. Namun lagi-lagi salah umpannya saudara, kiri kandas sedikit pemain-pemain Spanyol. Sodorkan bola pendek depan, Marcos Llorente tarik ke belakang. Oh, tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerian Laporte. Tenang-tenang saja dia, umpan ke belakang. Untuk kena kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres. Tarik ke belakangnya, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perde ini. Namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Perde. Kini Tanjung Perde membangun serangan dengan cepatnya mengirim bola, kirimkan kepada Larus Duarte, tetapi patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia, melewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek secepat dia, lalu melewati garis tengah sudah, mendekati dalam kotak penalti lawan, dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Perde, masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini, kirimkan lagi pendek, cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Perde yang berpunggung 13 yaitu Sidney Lopez Cabral, ya ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi lemparannya yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana, terjadi perebutan, kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan, lemparnya ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde. Kirim umpan Satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasas melihat pemain-pemain Tanjung Perdi di sektor bek kanan dirinya sendiri dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Tanjung Perdi. Kita nantikan segera lokasi sudah, oh ternyata masukkan Spanyol sudah kontak saja salah umpannya. Kandas di pemain Tanjung Perdi kini membangun serangan. Sidney Lopez tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Pozinha. Umpan pendek saja yang dituju adalah pemain seks sebelah kiri ada di sana Giovanna Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Pozinha. Dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol dan kini tekanan kembali dibangun pada membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan kutak kedik sebentar dia, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi. Saudara-saudara, mantan juara dunia tahun 2010 saudara-saudara, memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Perdi yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihat kini satu serangan dibangun cepat yang menggiring bola lepas tembakan tidak jadi dihalau dari belakang saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutakan di sebentarnya, ah kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde, hanya menggesekkan lempar ke dalam. Spanyol kini membangun serangan cepat yang menggiring bola mundur ke belakang sejak pada Gavi ataupun rekannya saudara-saudara, kami kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente, bek kanan dia maju ke depan ini, kirimkan pada Tern Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi ataupun rekannya saudara-saudara pemain nomor 16 yaitu Rodri kirimkan pendek cepat menggiring bola, kini ada Amerik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Perdi, umpan ke kotak penalti dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Perdi nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente teruskan ke tengah pada Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya ada Gavi di sana menggiring bola dia mendekati dalam kotak penalti lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Perdi umpan ke pos kami dihalangi balik belakang masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Perdi nampaknya Spanyol, umpan ke sektor ini berbahaya ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke belakang berbahaya disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Perdi, umpan terobosan ada satu pemain di situ tetapi dua pemain Spanyol menghadang menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekannya yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kesebelas sebelumnya dia kutak di sementara masih menggiring bola melalui 3 setengah sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana ada Gavi mencoba tekanan ataupun kepada pemain nomor 24 Marcos Llorente tetapi kali terjadi perebutan, oh terjatuh kami lihat pemain Tanjung Perdi namun bukan sebuah pelanggaran saudara-saudara, bola terus bermain kita nantikan ada Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Pau Gubarsi angkat lagi ke depan mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan ada Torres mencoba lakukan terobosan dia pendek lagi pada Marco, ah kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang saudara-saudara, karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola kami lihat pemain belakang Tanjung Verde ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Verde. Dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Fosinha ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi terjadi close top duel terjadi di sana tidak ada pemain Spanyol datang lagi serangan dari belakang kini Tanjung Perdi mencoba serangan tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Perdi tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat saudara-saudara sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi. Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri di kanan tengah masih melayangkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera. Tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol. Dan bermain bola-bola pendek kini, kirimkan melebar ke sektor kanan ada Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres. Angkat ke mulut gawang, berbahaya kop. Hampir saudara-saudara, untung saja ada pemain belakang Llorente, pemain belakang Tanjung Verde yang mencoba menghadang bola tadi sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Verde Pozinda, dan belum merubah kedudukan.

0: menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan. Kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tanjung Pada, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan masuknya kepada Jamiro Monteiro, namun salah umpannya, kini dibantu dari belakang, umpan terobosan, kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento. Tetapi apa daya, memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol, yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak, dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Verde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pada ke depan kepada Fabian Rus. Fabian Rus kepada Gavi. Gavi tarik lagi ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Rodri lagi, ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Marco Cucurella, mencoba melakukan Cucurella, kotak ketik sebenarnya melebar kepada Marcos, mencoba menggurung pertahanan Tanjung Pada ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian, kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Pada, yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Pada berada di darahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan, yang dituju adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya. Tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball saudara. Kita perhatikan dikelebihkan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi, hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Pada ini. Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bagaimana tembakan menyusur tanah, menyusur tanah, tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella, namun Ostami pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinha. Dengan demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini, masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
1: Yang pasti disiplin dari empat pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya, termasuk ketika dua gelandang mereka ada Giovanni Cabral, dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya. Bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak cepat ya, cukup lama ya, hampir 15 sampai seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis, bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari sayap belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka. Blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempatnya Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal dua pemain, dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral, dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur, jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya, kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit, bisa saja

0: Spanyolnya frustrasi, Bung.
1: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan. Dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan, dan kali ini ada Aymeric Laporte pada siapa diberikan, ada Marco Kurela ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan, berikan kepada Gavi berikan kepada Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Ah, sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan, ada sang kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marco Kurela menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung, ada Ferran Torres. Ah, sayang sekali pendengar, umpan matan dari Ferran Torres tadi, masih ada peluang dari Fabian Ruiz sudah katik dia, berikan kepada Pedri berikan kepada Marco Kurela kembali ke Pedri, mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Ternyata masih belum bisa tadi, sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun. Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz, sayang sekali masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi Pau Cubarsí ternyata. Dan tendangan dari Pau Cubarsí menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah, tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan. Serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol, sudah dilakukan Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte, dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik Pau Cubarsí akan diberikan kepada siapa bola. Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas, sayang sekali pendengar, umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan, diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi, ya, dari nomor 7, Jovan Cabral mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Aymeric Laporte dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Aymeric Laporte sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, sekarang Fabian Ruiz memegang bola, utak-atik dia melihat rekan-rekannya, kepada siapa bola diberikan, back pass sebentar ke belakang, ada Pau Kubarsi bermain bola, dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz umpan jauh ke depan, ada Maku Kurela kembali lagi, back pass ke belakang, masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol. Dan kali ini Fabian Torres ya, dikejar oleh Gavi, sayang sekali, dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan ya tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke 22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh posisinya di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
0: Ya, menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang sebagai center back, dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal, sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dese Burgess, Logan Costa, Steven Moreira maupun Lopez Cabral ya di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang. Tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol, dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah, karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman ya, dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan, tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola dan cukup bagus melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang tetapi mereka lupa akan fokus, walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga Tanjung Verde, pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus, walaupun di sayap kanannya belum maksimal ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan, sekelas Ryan Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang, ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika di sundulan dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan. Dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol, meskipun mereka mengurung hampir ya, berapa ya?
1: 70%
0: ya, ya. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
1: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan, namun belum ada yang benar-benar benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini, sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fonzinha memberikan umpan jauh ke bola depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Tanjung Verde membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka. Masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Mulai Sidney Burgess, kepada siapa bola akan diberikan? Utak-atik dia, berikan kepada pemain nomor punggung 13 ya, dari yaitu Sidney Cabral umpan jauh ke depan, memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Sayang sekali, sudah dilakukan sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, pendengar, berhasil diblok tadi oleh Marco Kurela. Ya, nomor punggung 22 maksud kami. Berhasil Stefan Moreira berhasil diblok oleh Marco Kurela, sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan di mulut gawang, tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan, ada Gavi di depan, maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol, namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri, Rodri dia utak-atik sebentar dia, berikan kepada Pedri, Pedri berikan kepada Fabian Ruiz, Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Fosinha, kembali lagi, kemudian ada Pico Lopez, langsung Fosinha, tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia, memberikan bola kepada rekannya, ada Marc Cucurella yang memberikan umpan, langsung tendang dari Fabian Ruiz. Sayang sekali gagal Fabian Ruiz. Tadi diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi, Gavi berikan kepada Pedri, Pedri utak-atik sebentar, kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Marc Cucurella, Marc Cucurella maksudnya umpan langsung, sayang sekali Marc Cucurella, tendangan jauh di atas mister gawang. Tadi sempat Marc Cucurella hendak melakukan umpan, namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Marc Cucurella, tadi ditendang oleh Marc Cucurella, dan Marc Cucurella melakukan tendangan yang cukup keras, namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap, sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí, Pau Cubarsí umpan diagonal saja dia, ringan kepada Aymeric Laporte, Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri, Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente, Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí, Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri, Pedri umpan langsung ke depan, sayang sekali berhasil ditangkap tadi, masuknya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde yaitu Dini Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde, kembali back pass kepada Fosinha, berikan kepada Steven Moreira, kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola, ya, berikan kepada Steven Moreira, nomor punggung 22, kembali lagi ke belakang, ada Fosinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada nomor punggung 3, Dini Borges. Dini Borges umpan lambung jauh, memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali pendengar, jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol maksud kami, Ferran Torres. Ferran Torres berikan kepada nomor 2, punggung 21. Ya, saat ini utak-atik dia nomor punggung 21, pemain dari Spanyol yaitu Gavi, Pedri tampaknya ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain, pertahanan dari pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Marc Cucurella, Marc Cucurella memberikan kepada sang kapten Rodri, Rodri dibayang-bayangi 1-2-3 pemain, berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri, saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka, dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan, berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan, berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Cubarsí, Pau Cubarsí umpan dorong saja ke depan, ada Marcos Llorente, Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde, ada Sydney Borges. Sydney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh, berikan kepada Fozinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini, para pemain Tanjung Verde tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinya. Dan ada nomor punggung 22, Stephen Moreira. Ah, sayang sekali, offside. Offside, pendengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offside. Dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20, Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offset, sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí tidak terburu-buru. Kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan. Berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Cucurella. Ferran Torres sekarat ini, ya, mengontrol bola dia, umpan dari ini. Maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sydney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sydney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sydney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Iya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri, melewati beberapa pemain lawan, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal, jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh, sekitar 45 meter yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente. Masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Marco Cucurella, sayang sekali. Gol! Tidak, ternyata. Wah, berhasil diblok oleh Fozinha. Sebuah umpan matang tadi dari Marco Cucurella yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Marco Cucurella menyundul, namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok, dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fozinha, tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
2: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya, baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas, tanjung pede sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Spanyol, kotak kecil semuanya angkat mutaman, oh satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Javana Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon, tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, hanya dilirik saja oleh Unai karena memang bola tadi jauh di atas mister gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada peran Torres di sektor bek kiri pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang, yang dituju adalah pemain Pau Gubarsi. Gubarsi mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Kubarsi, mencoba mereka di kotak penalti, melebar lagi kepada Marco Kurela di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Fabian Ruiz, lepas tembakan itu tidak jadi, hanya digeser ke kanan, ada di situ kemudian Carlos, Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi ataupun tarik ke belakang lagi, gerak tubuh senaknya ada Rodri, Rodri mundur ke belakang mencari umpan tembak, tidak jadi, gerak tubuh senaknya masih kutakan di sebentar, tarik ke belakang lagi ada Marco Kurela, Marco Kurela tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain-pemain Tanjung Verde dan dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, cepatnya menggiring bola, ada Fabian Ruiz mendekati kotak penalti, teruskan kepada Rodri, gerak kotak di sebenarnya, satu dua diberikan pada Marco Kurela, gol pembukaan, lepas, oh sayang-sayang saudara-saudara, masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kozinha. Dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres, tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur, sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Pozina, hanya menghasilkan tendangan penjuru kitantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Pozina kitantikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang, cukup tegang kami lihat. Nantikan, ya, wasit sudah menyiapkan atau memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat mister gawang. Ya, polisi sudah berbunyi langsung ke mulut gawang. Kop juga terjadi. Oh, langsung saja ditinjau oleh penjaga gawang Pozunda. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti, mencari ruang tembak, kutakan di sebelahnya, lepas tembakan. Jauh saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Verde, namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Demi Fortuna masih bertengger di Tanjung Verde karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba bangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Llorente masuk kami, mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Pau Gubarsi. Gubarsi umpan lagi kepada Marco Kurela, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan, tapi bolanya lepas dan kandas, dan dengan demikian belum merubah, hanya menghasilkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain Tanjung Verde. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja kiri tak, namun salah umpannya. Spanyol kini membangun serangan, menyosok ke dalam kotak penalti, berikan bola pendek kepada Gavi ataupun kepada Torres, oh kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kini berganti melakukan tekan serangan balik berbahaya, ada Laros di sana, Jamiro Monteiro kutakan di kundan, dia mundur ke belakang kepada Giovanna Cabral, Cabral menggiring bola dia memasuki ke dalam kotak penalti, pertahanan Spanyol kutakan di sendar dia, dibayang-bayang Korea, oh akhirnya kandas-kandas saudara-saudara. Meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga, namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya, dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan kepada Gavi. Gavi tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama dengan siapa gerangan, ada Amerik Laforte di sana. Mundur lagi ke belakang dia kepada Kubarsi. Kubarsi umpan ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres. Kembalikan lagi kepada Subarsi. Masih di lingkaran tengah dia. Teruskan bola kepada Rodri. Rodri melebar lagi ke sektor kiri. Mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan. Pertahanan ke sebelah Spanyol. Kini melakukan ada Torres di situ. Kutakan di sebentarnya. Mendekati dari kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain-pemain belakang ke sebelah Tanjung Pada turun ke bawah. Kini kembali serangan. Dibangun lagi. Ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah. Mencari ruang tembak. Sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Pada juga cukup rapi di dalam mengawal satu persatu. Man to man. Dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol. Sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita nantikan. Masih memperoleh bola. Pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru. Mereka terkembali. Berikan umpan. Ada Torres di situ. Gerak di musim. Enaknya gerak dimasuk kutakan di sebar, tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditembus, sehingga gerak dibuat atau maksud kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozunha nampaknya agak sulit sehingga digadikan lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde ini dan belum berubah kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Verde maksud kami mampu untuk mengimbangi pertahanan Spanyol sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Verde nomor punggung 13 menggiring bola di sana ada Sidney Lopez. Lopez kirimkan ke depan yang dituju adalah pemain Dylan Piramento ataupun Rian Mendes di sana, tetapi sayang bolanya kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan langsung diberikan ke tengah saja. Andres Rakyat melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencomong serangan melalui Pau Kubarsi, pemain yang berusia 19 tahun ini, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Marcos Llorente. Bek kanan yang maju ke depan, kembali kepada Kubarsi lagi, teman kerja sama lagi dengan Amerik Laporte, cocokkan bola ke depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurulla. Angkat gawang berbahaya, lepas tembak. Satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya saudara-saudara hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun Spanyol tetapi kali ini patah lagi tengah jalan hanya menghasilkan tendangan gawang saudara-saudara. Tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Verde, namun sampai saat ini Tanjung Verde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Marco Cucurella. Cucurella teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain Pau Kubarsi. Melewati garis tengah sudah umpan kepada pemain Peran Torres. Torres tadi ke belakang lagi kerjasama dengan Amerik Laporte. Laporte mencoba menekan umpan maksudnya kepada Gavi. Tadi ataupun Rodri di sana, tetapi tidak adalah kawan yang ada lawan saudara sekini. Kembali kuasa sepenuhnya pemain Spanyol. Teruskan ke depan dia cepat lagi kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Masih cari kawan yang berbebas. Umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Verde yang dituju adalah Marco Cucurella ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Larus Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Verde. Umpan ke belakang terjadi keluar di sana. Tahan dengan dada. Kali ini
3: dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Verde dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru saudara-saudara karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Posinha, penjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun saudara-saudara, tentu saja merupakan salah satu pemain dari Tanjung Verde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain nomor 20 yaitu Pedri, langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang. Gagal saudara, meskipun tadi kami lihat Peran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh perangan penjaga gawang Posinha, sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde dan lagi-lagi tendangan penjuru langsung ke gawang, heading lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Verde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kita nantikan dan pada kedalam depan dilakukan pemain-pemain Tanjung Verde. Kami lihat di sana pemain berunggul 4 tempat menggiring bola dari sana, memainkan bola ada Pico Lopez, dikelepas umpan ke depan yang dituju adalah Dylan Livramento, namun sayang tidak ada kawan yang ada lawan, diburu saja oleh penjaga gawang Simon, langsung game kepada Marcos Llorente yang melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodi, oh ternyata kepada Marco Correa di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang dia jauh, kerjasama lagi dengan rekannya ada di situ Torres, gerak timus senak dia mengasak jantung pertahanan lawan, kutakkan di sebelah dia, melebar ke lawan, lepas tembakan doang, kop 2 kemudian. Sayang saudara, lemah lagi heading ataupun sunduran kepala pemain nomor punggung 21 yaitu Mikel Oyarzabal. Sunduran kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan oleh Posinha, penjaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Verde langsung ke depan, namun bersama dengan ketika melihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung memunculkan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
1: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fozinha ya, yang telah menyelamatkan paling nggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini ya Bung.
0: Iya, kalau saya lihat selain Fozinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga, tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke 38 dari menit ke 38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan Orizabal yang ditepis oleh Fozinha. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Verde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sidney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya ini belakang mereka cukup bagus dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri, dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan sporadis Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
1: Dan menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal, ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng. Namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9, dan ini yang apa, mereka timnas Spanyol masih belum, sepertinya belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya, Bung ya.
3: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Yeah. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan yeah, mereka memakai false 9.
1: False 9.
3: Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Oyarzabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Yeah. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi, ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan sih Oyarzabal yang akan diganti, karena yeah, ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya yeah, dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sidney Cabral maupun Giovanni Cabral, ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres yeah, walaupun dia beberapa kali melakukan shoot, bahkan kan ada sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang. Walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Keverdes dapat intervensi yang sangat luar biasa, tetapi balik lagi, credit point lebih untuk pertahanan Keverde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
1: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti. Nah, untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat bench dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, ada masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
3: Kalau menurut saya, Yamin Lamal agak nanti saja ya, kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Yamin Lamal, karena sama-sama Barcelona mungkin. Yeah. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai, dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau Yamin Lamal dengan kondisi seperti ini, Yamin Lamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai latih kecepatan, dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus. Walaupun sebenarnya cara bertahan dari pemain KVD ini normal-normal saja ya, artinya yeah, dia tidak pernah ambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackling keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona yeah, permainan zonanya, terutama
1: zona markingnya, ya,
3: zona markingnya sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka. Apalagi pemain-pemain tengah mereka yeah, bahkan seorang Rian Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi, kalau catatannya semoga Keverde bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
1: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
3: Iya, realitasnya kan mereka
1: jajahan Portugal ya, Bung?
3: Iya, Portugal sekali ya, bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun lahir di Keverde besar di akademinya Portugal yeah, dan hampir dan semua pemain mayoritas kan bermain di luar Keverde. Ada yang di
0: beberapa negara, terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di Keverde banyak pemainnya berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi mereka ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain Keverde ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, yeah, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya. Yeah.
1: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bupista ini, Bung Esto, di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
0: Iya, kalau Bubista, menurut saya Bubista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, karena starter ini menurut saya masih sangat efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, mendelay bola lebih lama, karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik, dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus, walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka, bisa bersaing dengan Spanyol, karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik, tangan balik KVVD 41 tadi, Lars Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun berhasil ditutup oleh Kubasi, tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya, kesangan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendang apa shoot ke gawang langsung, walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu
1: ya. Mendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan satu berita berikut ini.

0: Pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 407.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar Rp625,14 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp470,95 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp154,18 miliar. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar Rp470,957,046,000 untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154,183,659,000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa, seperti juga bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian Rp251,3 triliun, sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa, yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, babak kedua jalannya pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara, menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan kini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek jantung pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri buru ke belakang. Dia mengurung pertahanan Verde nomor punggung 14 di sana, mencoba mendekati draft lemak kemudian lagi jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri gerak tubuh sedap dia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana, mencoba merangsek gerak tubuh sejenak bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih di proses sepenuhnya, pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Selesaikan belah tepak dia, terjadi perebutan ada pemain nomor 14 Ayer Meik Laporte yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan, tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha, selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya, mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan di sana, kami lihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil mengulas 11 peluangnya, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk 11 tahun Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Corella, tarik ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Ayam Merik Laporte. Tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya. Porto mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana, kami lihat Carlos ataupun kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya, kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri, kotakkan di sebentar dia, mundur jauh ke belakang, kerjasama dengan Mikael. Mikael tarik ke belakang, mencoba menggiring bola, mendekati daerah lawan, gerak tubuh sebenarnya, kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente, gerak kotakkan di sebentar dia, kembalikan ke belakang lagi. Yang ditujuan adalah Amerika Laporta, mencoba umpan ke depan, berbahaya serangan Spanyol. Jadi kata nanti melebar ke sektor kiri, ada Mikael di situ, nanti ataupun nomor 20 yaitu Pedri menggunakan sudah angkat bulu kawan, kop buat terjadi, lepas. Oh, ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente. Llorente tarik belakang, lepas di belakang tutupan, gol. Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan sehingga demikian saudara-saudara, belum merebah kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sedaknya, bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih kuasa sebenarnya, ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi, hentikan dengan kaki ini, mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi. Umpan terobos, berbahaya, Gavi bebas sendiri dia. Kali ini bolanya lepas, kembali di kuasa punya pemain Tanjung Verde, berganti tekanan, menggiring bola dia. Tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat Pau Kubasi, Kukurela dikirimkan tengah kepada Gavi, disikat telingkaran tengah, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Rodri kembali ke depan dia kepada Carlos, maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi. Kubasi menggiring bola, angkat lagi kepada Amerika Laporte. Laporte mencoba dekat ke Pedri, berikan kepada Kukurela, tetapi kali ini bola berikan lagi kepada Pedri. Pedri umpan ke kawan, berbahaya, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya, kali ini patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain-pemain belakang, langsung saja Tanjung Verde keluar, tendangannya keluar kotak penalti maksud kami. Yang dituju adalah pemain depan, kini bagus serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde. Tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Livra Mamento sudah pada posisi offside mungkin, karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu main Spanyol, namun kali ini salah umpannya, diserobot dari belakang
2: Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Verde mendekati daerah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan melakukan dari sentuh sebelumnya. Lepas tembakan gawang. Sayang, saudara-saudara. Tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan. Dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi, saudara-saudara, untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum babak kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah, ada Ferdi di situ. Lari ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi. Mencoba merangsang jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat ke mulut gawang. Yang dituju adalah Gavi. Tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posinha. Dengan demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde ini. Kini permainan dilakukan lagi atau serangan dibangun oleh pemain Tanjung Verde melalui pemain belakang. Kirimkan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan. Dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana. Dalam salah umpannya, kuasa sebelumnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan. Terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk

akan tergalang. Oh, sayang. Tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posinda. Dan tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol melihat penjaga gawang Posinda yang sudah keluar dari sarangnya. Namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Pandai dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Pandai mencoba membangun serangan dari bawah, namun salah umpannya kembali lagi dibayang oleh pemain Spanyol. Namun berhasil dihadapkan oleh Pico Lopez, tendang sudah ke depan dan tujuh adalah pemain depan di sana cepat menggiring bola, tapi kali ini tidak berhasil karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah melihat tanapan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pandai. Dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah, namun kali bola dikasihnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang, kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana, terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Le Pote. Le Pote mencakupkan tekanan, kutak-kutik sebentar dia mencari kawan yang berjebas, mundur lagi jauh ke belakang dia. Tidak sama dengan Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Pandai. Angkat bulu gawang berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres, hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Posinda dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0, dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, bola keluar melijakan lapangan pertandingan. Kita nantikan. Lihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Pandai masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar. Ya, keluar lapangan karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di dalam lapangan, harus cepat keluar dan kita nantikan. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Pandai. Oh, kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sekir jantung pertahanan Tanjung Pandai mencoba melakukan tekanan. Dia kutak kering sebentar, masih Tanjung Pandai masih umpan ke dalam kotak penalti. Ada di sana kami lihat Mbak Kukurela kutak kering sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Ferdi angkat ke gawang, ada dua pemain bab ke gawang. Terlalu lemah saudara-saudara, lemah sekali Fabian sundulan kepalanya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinda. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon ya masih kirimkan bola ke depan dia. Ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melebar ke sektor kanan. Ada Marcos Llorente bek kanan, dia maju ke depan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Pandai. Umpan tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Leporte langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Pandai yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Posinda. Selamatlah gawang Tanjung Pandai. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Rodri tarik ke belakang dia, masih kutak adik sebentar dia, kebiasaan dikirimkan kepada Aymeric Le Porte, langsung ke gawang. Satu tendangan yang sangat-sangat jauh saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh, dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Posinda melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Pandai. Dan

0: atas dalam negara. Sementara ini Camelot kembali kandung pada melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan salah, yang ada lawan kiri berkati tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat bulu kawan, coba diheading atau dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Teran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya sebelah kiri atau kanan, ya kita nantikan. Belancang ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Pedes sudah dilakukan, langsung tidak jadi, tarik saja ke belakang, umpan ke belakang, kali ini di heading saja lepas main belakang kesebelasan Tanjung Pedes, berganti tekanan, melakukan tekanan kini, kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merasa ke jantung pertahanan lawan. Ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di daerah Tanjung Perde. Kutak kali sebentar dia ada di situ, kami lihat Amerik Laporte, tetapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol, dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan. Kini Spanyol mencoba lakukan angkat bulu kawan, kop dan terjadi. Lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Ozinha, dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Perde ini bersorak-sorai melihat penampilan Ozinha yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Ini tekanan di bangun kaki pantas barang masuk ke drak kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tiga jalan, dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Perde juga gagalan. Kini kemerdekaan diberang Spanyol mencoba melakukan tekanan, tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Perde nomor punggung 3 yaitu Dine Borges, bek kanan yang rajin kurunaik ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan. Dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7 yaitu
1: Ufan Cabral.
0: Ufan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
1: Dan mendengar pelatih Dubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini atau dini hari ini. Larus Duarte, Ufan Cabral dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Billy Semedo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Ozinha, dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan, rebut bola tadi, ada perebutan bola, kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol, tidak terburu-buru. Rodri mencari rekannya, 1-2-3 pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri kepada siapa akan diberikan, melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan, siapa yang dituju, ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri dan tiki-taka dia. Ada Pedri, 1-2-3 pemain berhasil dilewati. Sayang sekali bola kembali dipotong dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membawa serangan. Ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia, ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1-2-3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan berbahaya dong pendengar. Ya, saat ini kembali kombinasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan, sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol. Namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1-2-3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh, tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marc Cucurella, sayang sekali dipotong, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja, Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan backpass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan. Perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marc Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri melihat rekannya siapa yang akan menjadi partnernya. Diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri ada Marc Cucurella apakah melakukan umpan tarik. Sayang sekali bola kembali dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fosinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fosinya dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal, sekali lagi Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
2: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya, kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke 47 sampai menit 57 ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah ini menurut saya salah satu cara yang efektif, dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai hydration break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Cubarsí maupun Laporte yang merupakan back tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi 2 center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari Cape Verde, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya ya, punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga, dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya, setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan ini, sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah saat ini ya, menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain
1: ya. Dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal pendengar, De La Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar, digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. 2 pergantian telah dilakukan oleh De La Fuente pada Luis De La Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella, berikan saja back pass mundur kepada Aymeric Laporte. Umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20 Pedri kembali mengarahkan bola kepada Paco Cucurella, bekerja sama dia. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde, dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol, dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali lagi kepada nomor punggung 14 Aymeric Laporte, berikan kepada Pau Cubarsí. 2 jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal utak-atik, dia dibayang-bayangi 1-2 pemain berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang. Ada Marcos Llorente berikan kepada Rodri, berikan kepada Lamine Yamal. Sebuah serangan, sayang sekali sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal, namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fuzinya yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri, Pedri berikan kepada Mikel Merino, Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri, Rodri ada Lamine Yamal, berikan lagi kepada Marcos Llorente, Marcos Llorente kembali kepada Rodri, umpan jauh kepada Marco Kurela maksudnya, Marco Kurela menyambutnya dengan sundulan, kembali back pass ke belakang ada Aymeric Laporte, Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí, kepada siapa Pau Cubarsí memberikan bola langsung pada Aymeric Laporte, Aymeric Laporte umpan tarik sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal, Lamine Yamal berikan kepada Rodri, Rodri utak-atik dia, tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente, sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente, Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde, berikan kepada sang kapten Rodri, ada peluang dari Ferran Torres, Ferran Torres tendang sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri, dan kali ini pendengar Ubista, pelatih dari Tanjung Verde akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan, tendangan datar berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente, Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal, Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol, kembali lagi bola back pass berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marco Kurela, Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte, Aymeric Laporte ya dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri, Pedri berikan kepada sang kapten Rodri, Rodri berikan kepada Marco Kurela, tiki-taka dia, umpan tiki-taka kepada Ferran Torres, Ferran Torres dan Kurela. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde, dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Ubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini adalah bertahan total untuk merebut satu poin setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol, tendangan dilakukan oleh Pedri, sayang sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian, dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol, Rodri, Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan, melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri, Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte, Aymeric Laporte berikan kepada Marco Kurela, Marco Kurela apakah hendak melakukan Umpan tarik, sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya, rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal, 1-2 pemain berhasil di sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Bubista dan dimasukkan Temo Murjainko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Bubista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Sayang sekali pendengar, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marco Cucurella saat ini. Lemparan ke dalam, berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi umpan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella, kepada siapa bola akan diberikan? Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan, namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri. Pedri, kepada siapa bola akan diberikan? Ada Lamine Yamal. Lamine Yamal menusuk dari sebelah kanan pertahanan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh João Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawiranegoro.
3: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba babak serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan itu telah Lamine Yamal, di sana terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Si rusuk kanan, selusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Cucurella, tarik ke belakang lagi dia, kerja sama dengan Rodri. Rodri mundur ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Lamine Yamal, angkat ke gawang, heading top goal terjadi, ada Cucurella ke gawang. Lemah-lemah sayang saudara-saudara, layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Cucurella, agak demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Pozinha ataupun ya. Dan tergantikan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan. Sodorkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, Takarian Mendes. Kali ini terjatuh, kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap João Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menuju Sultana, berikan pendek saja ke depan. Kita ketik sebentar dia dibang-bang dari belakang oleh Carlo Bacole, Marcos Llorente. Masuk proses oleh pemain-pemain terang-belah. Mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Pende yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak ada bikin selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Utak atik sebentar dia melihat 3.5 sudah umpan ke depan kepada Mark Cucurella. Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Pende, mundur ke belakang lagi jauh dia. Kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Reporter atau Lefort mencoba lakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, dia kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Yamin Lama di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola jatuh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tetapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pende sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan. Akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun lempar ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan dia. Rodri terang-terang saja dia masih di garis tengah, dia masih mencari kawan yang berdiri bebas. Mundur ke belakang lagi dia, coba kembalikan lagi pendek kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke kotak penalti tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Amerik Laporte mencoba mengelola tekanan dia. Dibayang-bayang di belakang, kerja sama dengan Rodri. Rodri umpan kepada Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Pende, tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joao Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Pende ini. Lempar ke dalam, silakan bekam pada Rodri. Rodri melempar kepada Mark Cucurella, angkat bulu kawan, berbahaya. Satu lepas tembakan bulu kawan, tapi sayang saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Pozina dari Tanjung Pende ini, dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berapa kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Susi sekali terampaknya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Pende. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pende. Berikan bola pendek depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Porte. Porte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia, mencoba kepada bola gerak aktif sejenak. Kembali akan kirimkan melalui alak dari ke kanan ke kiri, berikan kepada Mark Cucurella. Cucurella tarik belakang lagi kepada Amerik Laporte ataupun Amerik Laporte, silakan kerja mencoba lakukan tekanan, angkat lagi kepada Pedri. Terjadi perebutan di stroke-nya, ada Yamin Jamal di situ melakukan kontak kedik sebentar, dibayangin dua pemain. Oh, akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas. Tamu datang lagi serang dari belakang, mencoba menggiring bola, angkat ke kotak penalti ataupun kepada Rodri di sana, tetapi kali ini berganti tekanan. Kali ini Tanjung Pende yang melakukan tekanan dengan cepat menggiring bola, mencoba kita, tapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersama dengan itu kami terjadi pergantian pemain nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17. Ya, apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Pende? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal hanya beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Pende mencoba melakukan serangan, dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozina. Pozina langsung dikirimkan ke tengah, salah umpannya kalah sebagai pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, ada Yamin Jamal masuk umpan ke gawang, berbahaya saudara-saudara, ada Omah lepas tembakan. Satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel
0: Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde dan akhirnya bola tadi melambung di atas mister gawang Zinha. Dengan demikian selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gratis sedak dia kepada pemain Kubasi, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut di situ, dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Tanjung Verde. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kotak penalti. Ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkaran tengah, masih kembali akan dikirimkan kotak di sebentar, dia tarik ke belakang lagi, sayang salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Verde, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol, kutak ketik jembar berikan kepada pemain Yamin Jamal di sektor sebelah kiri, pertekanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali patah di tengah jalan. Tanjung Verde berikan jumlah ketekanan, umpan terobosan ke sektor bekanan, pertekanan kesebelasan Spanyol berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Verde berakotan nanti, tarik ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan dulu kawan, jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Verde ini, ya Kevin, tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol. Namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Verde sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentur pemain belakang dari kesebelasan. Ya, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Verde, untung saja penjaga gawang Unai Simon Balon Pesci yang sangat bebas memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum merubah kedudukan. Masih tetap saudara-saudara 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Verde ataukah Spanyol, tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini belum berhasil. Ada Kukurela mereka sektor sebagi, berikan pendek nomor 17 kepada William, angkat ke gawang. Kali ini umpan tarik William langsung saja ditendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru. Saudara-saudara, ya ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Verde, langsung ke mulut gawang, terjadi kop dual di sana. Kali ini patah tiga jalan, ada di situ Kukurela tarik ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos Gaktibus sedang dia mencoba mencari kondek berdiri bebas, melebar ke sektor kiri, ada di situ kami lihat pemain Verde melebar, kembalikan lagi bola pendek dia, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan, ada di sana yang dapat angkat mulut gawang, lepas tembakan, sayang tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Verde dari sektor sebelah kiri, pertahanan Tanjung Verde tarik ke belakang dia, ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri yang ditinggal Makukure, bebas dia, baku takkan disebentar dia, masuk ke kotak penalti, tarik ke belakang lagi. Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola dia datang di kuasa sepenuhnya. Ada Perdi di situ, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasi umpan kepada Yamin, kutakan sebenarnya masih menggiring bola, masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kondisi bebas, mencari ruang tembak saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Verde mencoba mengawalnya dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran, kami lihat
3: pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Ferdi mendapat kartu kuning ya karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Ferdi yaitu pemain yang cukup berbahaya pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa mendapat pengawalan yang cukup ketat dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Demikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Ferdi sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya. Tidak ada kawan di sana yang ada lawan. Akhirnya berkasih tekanan. Kita lanjutkan Yamin Yamal mencoba menggiring bola teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Ferdi namun kali ini patah di tiga jalan. Dibayang-bayangi di belakang kini pemain Tengpel mencoba ke sebelah sepenuhnya kirimkan ke depan umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana Rian Mendes atau mendekat lainnya kuasa sebelah sepenuhnya masih menggiring bola dia memasuki daerah pertahanan lawan berbahaya serangan dari Tanjung Ferdi memasuki daerah kotak penalti lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh saudara-saudara yang sangat jauh dari luar kotak penalti dilakukan oleh Rian Mendes hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol Unai Simon dan belum berubah kedudukan masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Ferdi kali ini umpannya salah dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Mende disabut keluar lapangan oleh Pico Lopez dan kini kuasa sebelumnya lagi pemain-pemain Spanyol kuasa sebelah sebelumnya ada Yamin Yamal angkat gawang. Oh berharap dengan kop dua di sana namun kali serangan berbahaya mencoba menggiring bola tetapi kali ini bolanya cepat berjalan tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol dan tentu saja tidak menghasilkan gol nampaknya hanya menghasilkan out tendangan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Rosina kita nantikan ya 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada kotak penalti sementara sudah dilakukan melambung jekor ke mulut gawang. Oh! Sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat saudara dan gak demikian bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Adam Makadami membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini dengan akhir pertandingan adalah 0-0 baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Ferdi tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan namun

0: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bung?
1: Iya, yeah, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fusina ya, dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa, walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fusina, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan tipe pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fusina, dengan dia memang dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil, yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat cemerlang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang Opta Analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial, okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini. Ternyata seorang Fusina, yeah, mampu memaksimalkan hal itu.
0: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama, yeah, ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
0: Siap.
1: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni, yeah, Cabral, dan juga dengan William Semedo, lalu ada Rolas Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sidney Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali ketika bola lepas dari Willy, di belakang ada João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Lamal nyaris tidak berperan sebenarnya,
0: okay.
1: Justru credit pointnya di Dani Olmo sebenarnya, yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella,
0: yeah.
1: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
0: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil, yeah, poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
1: Iya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
0: Iya.
1: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa menghasilkan hati, Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi, yeah, Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini, secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini,
0: yeah.
1: Beda dengan Cape Verde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Cape Verde. Menit ke-70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Cape Verde memasukkan Semedo, menit 75 João Paulo dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh Yamin Lamal.

0: gerakannya Melamar. Sebenarnya Nico Williams cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odi Isabel ini menurut saya juga agak-agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu di, tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain-pemain ini dan yang dimasukkan Nico Williams, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda, karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, apa, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
1: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk selanjutnya.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

Ya, selamat dini hari pertiga di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari pertiga RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu unggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi antara Spanyol melawan Verde itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah. Pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin satu, langsung menahan negara favorit juara bahkan. Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pencinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi, Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang seringkali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa, body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah, Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di Beratim Sepak Bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia.
1: The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia

0: Rudy Garcia.
1: Ya. Oh, nggak kenal Jen itu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top scorer sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan

0: membuka Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini,
1: yep,
0: serta jadi awal dari era baru Gerard Deville.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
0: situs rri.co.id.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat

0: Digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas betul. Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
1: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
0: Jerman, Argentina, Portugal teratas.
1: Portugal, okay. Iya.
0: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
1: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak. Seperti itu sih.
0: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
1: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun sih, seperti itu.
0: Oke. Nah kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa Mas? Kalau untuk jersey?
1: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
0: 50-80.000 kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afri.
1: Iya.
0: Ada kualitas betul. Yang lainnya Mas Afri yang dijual?
1: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
0: Itu laris juga Mas Afri?
1: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sembah bagi mereka begitu.
0: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?

0: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran, kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10-20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
1: itu. Oke, kalau sekarang 10-20 pieces. Tapi di betul. Sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
0: Ya, itu juga ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak.
1: Oke, oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
0: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
1: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
0: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
1: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
0: Ya, JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Mm-hmm. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
1: Nah, kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
0: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya. Jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
1: Oh oke, lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
0: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak. Bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
0: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
0: Betul, betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
0: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak, mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya gitu sih.
1: Oke, nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
0: Ya yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan gak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
0: siap,
1: juga nanti
0: amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces perharinya seperti yang
0: siap, amin. Terima kasih.
1: Edisi-edisi
0: terima
1: sebelumnya Pak. 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Sirgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
4: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
3: Wow, tanpa kekalahan babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
4: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
3: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
4: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
3: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
4: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
3: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
4: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro 3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hassan Trezeguet. Trezeguet gitu ya. Yeah. Dan juga ada di Belgia itu Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup D ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup, karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya. Yeah.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Okay. Nah, dua tim lainnya tapi kalau ini big match dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan 5 pertandingan sebelumnya Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Yeah. Lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri, imbang, atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangkan.
0: Oh, di bangku cadangkan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Osem Hasan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Leicester ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang, tuh bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi, dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari. Pak Achtong,
2: selamat dini hari Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya Pak Achtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan.
0: Oh.
2: Di depan Omar Marmus dengan,
0: iya betul,
2: dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus, betul itu. Iya. Dan ada juga Muhammad Salah ya, betul, benar tapi salah.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Spanyol Tanjung Verde itu. Lepas Tanjung Verde itu baru tahu negara baru. Jadi rasa-rasanya itu dan itu yang main bukan dari bumi dari planet lain.
0: Oke, baik. Baik. Makasih. Kalau Pak Akhtung jagoin siapa? Malam ini pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir, jadi
0: Mesir ya.
2: Tapi kalau Patong timnya udah mengajar 7-1.
0: Oh, Jerman. Oke, baik Pak Patong, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Patoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga
0: Mas. Iya, salam olahraga Jaya. Silakan Pak Dian.
3: Iya, ini saya agak sedikit kecewa ya. Pertandingan yang pertama tadi ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
3: Dukung Spanyol.
0: Iya.
3: Bagaimana
0: ini ya?
3: Kok bisa ditahan imbang sama negara kecil seperti itu?
0: Iya. Kalau sekarang gimana nih?
3: Ya, untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir nih kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Ya, karena mayoritas sudah ada pengalaman lah. Kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada ya?
0: Kalau siapa? Mesir?
3: Iya.
0: Iya, mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya? Untuk
3: apa tidak ya pemain-pemainnya kalau di Mesir itu ya, selain di Musa Masalah itu ya?
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik. Ya, jadi lebih mengunggulkan
3: bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih, Pak Dian. Yo. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, waduh baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
4: Enggak lah, saya mendengarkan.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
4: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu?
4: Iya, karena meskipun dulu pernah itu ya, satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah
0: bagus. Oke, baik. Makasih Pak Caswa. Yo, selamat ini hari. Juga. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1 ya kalau enggak salah.
1: Iya.
0: Skor 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca melihat kekuatan setiap individu pemainnya, cocoknya di mana dan lain sebagainya, pasti seperti itu ya. Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni saya terima dulu deh dengar ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi. Halo.
5: Iya. Halo.
0: Ya, selamat dini hari. Salam olahraga. Silakan nih Pak Andi.
5: Jaya.
0: Bajar. Pak Andi, silakan.
5: Kalau ngelihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata kayak main seperti Spanyol juga gitu.
0: Iya.
5: Lagi dilatih oleh Rudi Garcia gitu ya.
0: Rudi Garcia.
5: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu, Bung Fajar ya.
0: Head to head.
5: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan Belgia dari Belgia. Oh jadi menjagokan Mesir ya. Oke, baik.
5: Betul.
0: Makasih Fadi. Wah ini menarik nih. Pak Daniel di Sorong. Waduh. Pagi, Pak Daniel.
6: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
6: Jadi menurut saya begini. Kalau Belgia ini
3: tetap menang karena dia dari back sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Merata.
3: Soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka terlalu fokus kepada Mohamed Salah, jadi bisa di.
0: Kalau dimatikan Mohamed Salahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu, kalau nggak salah.
3: Itu karena mereka pakai sistem target man gitu.
0: Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
3: Nah, ya. Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Oke.
3: Jadi Belgia menang.
0: Baik, Pak Daniel. Makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir begitu. Tanggapannya gimana Bang Fadli?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja, Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan De Ketelaere yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Lukaku juga ada di bangku cadangan.
1: Iya.
0: Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
1: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Iya. Sementara kalau dari segi usia saja, Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa di bangku cadangan ini, Bung?
1: Nah, itu dia, kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
1: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di
0: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan.
0: Ya, kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih kembali lagi pemainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu.
1: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak. Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-prime-nya ya.
1: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
7: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih, udah pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi, Pak.
7: Pagi sekarang kalau di Wajo, Makassar ini.
0: Iya.
7: Ini loyo ini gara-gara ini tadi.
0: Loyo gara-gara tadi. Ditahan imbang, juara jagoannya.
7: Imbang, karena di ini yang tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
7: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
7: Iya, Spanyol tadi jago sekali, pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih sesaat lagi.
7: Saya ini tetap Belgia saya.
0: Belgia?
7: Iya, walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya cek lagi nih.
0: Oke. Baik, makasih. Salam olahraga jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia, langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali, bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang diagung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas. Ternyata Verdi luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
0: kekalahan. Oh iya, benar.
1: Ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih, ya.
1: Lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan nggak kira-kira nih kalau pagi ini
1: balik ke
0: Mesir Belgia?
1: Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat, dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan. Tidak,
0: apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip, atau banyak kartu yang akan keluar, minimal kuning lah. Dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya, itu gimana tuh Bu?
1: Ya bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu Meksiko ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda, juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026, betul ya, ternyata di baku cadangan itu ada Romelu Lukaku yang sangat mungkin disimpan atau tidak cedera, tapi kan ya.
1: Cedera tidak.
0: Tidak ya.
1: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan. Oke.
1: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as ya. Jadi. Baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
8: Ah. Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
8: Oh, di Pekanbaru ini panasnya.
0: Kalau panas.
8: Oh, tapi enggak ya.
0: Tapi enggak ini ya. Enggak ada karhut lah ya. Maksudnya kemarau ini ya?
8: Alhamdulillah, sekarang nggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, okay, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
8: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
8: Kayak siapa kemarin juga, Brazil kebobolan dulu. Yang diunggulkan, yang berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman, berkasa ya. Jadi karena gak mau kecewa, jadi Pak Tanjung gak milih nih.
8: Saya milih Mesir, 2-1 kalau permainan.
0: jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah. Kayaknya yang negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir di saatnya bersinar gitu ya Pak Tanjung ya.
8: Iya, itu kata Bung Fatoni yang di studio itu kan. meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya dulu, harus memang.
0: Oh, siap. Ada Bung Fatoni malam hari ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo Pak Samsuri.
9: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih, Pak Samsuri.
9: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya. Baik.
9: Saya pilih ini Mas Fajar, Belgium ya.
0: Tetap Belgia nih.
9: Iya.
0: Kenapa?
9: Ya lebih banyak itu pemainnya yang
0: bagus-bagus.
9: Iya. Okay. Lebih banyak yang
0: Oke, dah mau pacar ya. Oke, baik pagi. Ternyata untuk striker murni ya Belgia itu ya. Apa si
1: Doku?
0: Ketelaer. De Ketelaer.
1: Iya.
0: Itu sebagai striker murni memang. Atau false nine juga nih jangan-jangan.
1: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap. Ya sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Itu second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu ini dari line up yang dipost oleh FIFA. Tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmus juga ditaruh di depan. Lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri. Belakang dari Marmus adalah Ashor. Dari komposisi pemain depan dari para dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bung. Dari ada Ketelaer, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashor, ada Zico di gelandang dan di depannya itu ada Marmus.
1: Kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini. Sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Mo Salah di depan.
0: Oke, dan jangan lupa juga di bawah Mister Gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
1: Iya.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fatani?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa nih yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia, mm-hmm, yang bisa megang ball lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans, dia bisa mengontrol permainan. Tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu. Begitu ada celah mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight. Pemain gelandang dari Mesir, Matia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
1: Ya, Marwan Atia, kita tahu di pengalamannya itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmus yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
1: Bung Atan? Prediksi saya kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol. Untuk?
1: Untuk Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan. Biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada El Sanewi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu goalkeeper. Muhammad Elsanawi kiper. Iya, itu enggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober. Sober.
1: Sebenarnya Elsanawi itu memang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama ya, ya, cadangan.
1: Coba dia memang udah tidak muda lagi seperti yang saya sempat singgung di awal, di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga karena Elsanawi itu udah 37 tahun usianya.
0: Itu sebabnya di bangku cadangkan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya gimana tuh?
1: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya,
1: karena dia pemain termuda yang dipanggil 18 tahun dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
1: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
1: Iya, Maroko.
0: Maroko. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu ya. Karena berhasil membuat Brazil itu enggak berkutik. Usia 18 tahun dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker ya, nomor 9 kalau nggak salah, Hamzah Abdul Karim ya.
1: Iya, nomor 9.
0: Nomor 9. Berarti striker murni ya harusnya ya.
1: Iya.
0: Apa justru malah di bangku cadangkan emang sengaja untuk jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdul Karim ini.
1: Karena melihat usianya yang masih muda. Kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Sen Pihil Hamzah yang akan menyampaikan beberapa nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
10: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
11: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini saudara pendengar dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini saudara pendengar kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick off babak yang pertama di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola. Masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana, Fatih. Masih Fatih, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Ngoy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Cataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya baik saudara pendengar, sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mostafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashor di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanje mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanje lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku, namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Ndoku terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Ndoku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Mohamed Salah menguasai bola. Pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola. Pendek saja kepada Fatoh, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatoh dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Ke depan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi, mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Kastanje tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5 19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, saat ini
12: Bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Trossard tadi. Masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tielemans kali ini ada Kevin De Bruyne, tendang langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya, namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan, namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilhamsa. Silakan Bung.
13: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama. Saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia, baik juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne, tapi masih belum membuahkan hasil kali ini. Build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang. Mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim. Bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Ricuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang. Tujuh tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku, pemain ataupun tadi pemain maksud kami Amadou Onana di tengah, membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Muhammad. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih Bung.
1: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
13: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, rembalan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Saat ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leandro Trossard tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, namun penjagaan yang baik dari Fatih membuat Trossard sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10, namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh baik sekali kali ini, alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini dari tengah lagi ataupun pemain lainnya. Zakit umpan lagi ke dalam kotak penalti, hampir tadi tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Muner. Oh, sebuah serangan Doku kali ini dari sebelah kiri berhasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba memangun serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini, apakah satu pemain lagi Kita lihat Mesir masih pada pemain jersey berwarna putih. Ada 4 pemain umpan cop kali ini ke dalam sebelah kanan. Kali ini umpan lagi tidak jadi. Oh, sebuah pelanggaran kah karena terjatuh? Tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini. Lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskah? Satu pemainnya ini Keteler tadi terjatuh. Tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran. Hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola. Namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut, atau ya, tendangan sudut di sebelah kanan gawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini? Ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tetapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini. Dari sebelah kanan Thomas Menir, pemain Belgia masih mencari kawan. Coba lagi ke ini, sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia, kebalik lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini, geser lagi ke sebelah kanan Thomas Menir, bermain 1-2 bersama tadi Onana. Baik sekali Noy, lewati 2 pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Noy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Atia yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Ngoy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak kick pertama ini terhadap pemain Mesir. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah. Onana ataupun Ngoy bermain lagi bersama Mekel tadi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kastane, balik lagi kepada Ngoy, dorong ke sebelah kanan. Kali ini pemain Belgia masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir, sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Menir, ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir, dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain dari Belgia, Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani. Dorong ke sebelah kanan, kali ini dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Muhammad Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Muhammad Salah, menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia. Nomor 21 Timothy Castagne yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama.

0: menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri umpan lambung kali ini ke kotak penalti. Apakah Brazil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid Thibaut Courtois langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir, arahkan kepada Kastan. Kali ini Kastan umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam. Kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani. Masih terjatuh Doku, kesakitan nampaknya di kaki kirinya. Dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
1: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan. Jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah. Namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah, sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
2: Iya, baik Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Kastani, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Marshall tadi. Kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan bola. Kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya. Ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini Bora berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Michel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah, berikan bola tendangan langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir, memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Emam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola. Tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-9.

0: pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Imam Ashur tadi, Bung Tovani?
1: Ya, kita tahu salah tetaplah salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Ashur bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
0: Ya. Imam Ashur. Imam Ashur, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tielemans, berikan bola kepada Michel. Kali ini Ngoi kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Leandro, berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana, berikan bola ke belakang kepada Ngoi. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri, penyerangan dari Belgia. Masih Belgia, Tielemans menguasai bola. Maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya, baik. Bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
1: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang, karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir, kita melihat Magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun, beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor, melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu, Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Kateler ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya,
1: yeah.
0: Atau false nine.
1: Yeah.
0: Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
1: Ya, yeah, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Kateler kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Tosat. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat, atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
0: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
1: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Kastanye dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Ndoku, berikan pendek ke belakang kepada Onana, Onana ke belakang lagi kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir. Kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel, berikan bola pendek kepada Ngoy. Pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola, pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy. Pendek saja kepada Onana, berikan bola ke tengah kepada Trossard tadi. Trossard kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Kastanye tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tilman terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri, kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Doku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pendek saja berikan kepada Ngoy. Maju ke depan Ngoy, pendek kepada Tilman, kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Doku. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya Tilman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8 Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia, ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, namun bola berhasil dicuri. Terjadi duel bola udara, kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dikuasai oleh Onana. Pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, ada Ndoku di sana. Masih Ndoku, pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Michel, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Doku, dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam pendek saja Doku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tilman, mendekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Ashour. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tilman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan bola. Terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim, pindahkan bola kepada Lashin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir Mohamed Sober. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Munir ke depan, maksudnya kepada Kateler, dibuang saja. Dihalau tadi sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir, Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tielemans kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola, kirimkan umpan crossing, ada Tielemans di sana. Oh, hampir saja Tielemans tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 Kastanje tadi, Tielemans, sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola ataupun bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hilhamsah.
2: Memasuki menit ke-31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah, masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir tadi. Doku tadi lolos hampir mengirim umpan, tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi kepada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah, kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini, semua pemain dari Belgia memasuki pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Tosat kali ini bermain 1-2 kali. Lionel Tosat dan Rob Kolasinati tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tendangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi, yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan, kali ini masih ada Zaki. Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan kali ke kanan tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencepol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Assur kali ini. Oh, dekat, dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi, masih Doku terus menggiring bola. Tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Fatoh. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil kartu kuning untuk Fatah, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri, dorong ke sebelah kanan kepada Ndoy ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri, mampu kali ini Tosat yang beralih ke sebelah kiri, kali ini coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi, nggak keluar lapangan, dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini ancang-ancang kali ini melempar, kali ini Hani, siapa akan yang tuju? Dekat saja sudah dilakukan sapuan kali ini. Masuk ke depan kepala Marmos. Diambil lagi oleh para pemain Belgia. Masih di tengah kali berkotak-kotik bola. Oh, kali ini Muhammad Salah. Kali ini Muhammad Salah dengan umpan lagi ke dalam. Tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai, kali ini para pemain Belgia umpan ke depan. Menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi. Alirkan ke sebelah kanan, Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Kastanje. Tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Kastanje. Lemparan ke dalam kali ini, Hani ke belakang lagi. Pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Asur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir, Sober. Alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini. Didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh, melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel. Arahkan lagi ke tengah. Siapa yang ketuju tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir. Masih mencari kawan. Seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini. Dorong lagi. Sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Membantu serangan jauh kali ini Ngoy. Coba tadi membelah serangannya kepada Onana lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Tielemans, yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih Bung.
1: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
2: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel kali ini. Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan pada nomor 17 tadi, kata Lier. Bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia. Masukin di kotak penalti. Kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan, ada Onana. Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan, masih ada pemain. Lolos Doku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir. Arahkan lagi. Masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanye. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan. Bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir. Arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan. Lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh. Masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain tarik kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir. Tidak henti di situ. Menit 38 kali ini serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran kah terhadap pemain lainnya tadi, pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosard kali ini berada di tengah bidang pertandingan. Nomor 15 tadi hampir saja memang menjadi gol. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, oh, membelah kali ini dari sebelah kiri, umpan dengan penalti dengan kaki kirinya, hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Assor, kali ini masih Assor tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia, namun lagi-lagi harus terjatuh Assor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir, masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri dan dilakukan oleh Fatih ataupun Fatoh. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir, umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Duel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut, Nathan Ngoi kali ini. Masih menggiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini, coba didekati oleh pemain lainnya. Ataupun pemain nomor 10, yaitu Leandro Tosad, mampu dijaga dengan baik oleh Hani, yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani, baik dari Doku maupun juga Tosad yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Ngoi, sebelah kiri kali kepada Michel, giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana, mencoba lagi membangun serangan Ngoi dari belakang kali ini, geser ke sebelah kanan kepada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini, geser kepada Michel sebelah kiri, giring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Assor. Tahan di situ dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Oh, cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola, tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah, membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Fatih kepada Fatoh dari sebelah kiri, salah pengertian lagi Fatoh dan Fatih, agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoi kali ini, tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoi coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoi, nampaknya memberi ke sebelah kiri kali ini, masih Michel, umpan lagi kali ini 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti, tenangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelier, tapi serangan balik lagi Assor dengan tenangannya. Oh, dipotong tadi oleh Ngoi. Tapi kali ini Kevin De Bruyne Belgia kali ini sadarkan kesalahan kepada Doku, masuki kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaan dilakukan oleh Assor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoi, masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel, sebelah kini kepada Kastan. Kastannya kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini Keteler. Umpan chop kali ini, bermain 1-2 lagi para pemain Belgia, coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir, dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan loh melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia, masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Assor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat membantu serangan kali ini Assor. Siapa yang ketujuh masih mendelay bola, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi lebih membantu serangan dari sebelah kiri. Alfato bermain lagi dicop tadi, maksudnya dihadang oleh pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir. Dari sebelah kiri, umpan ke tengah lagi kepada Marmus, ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir, dan pelanggaran bagi tim Belgia.
0: Iya, baik. Gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil, dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
1: Ya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu, Fatih dan Hani, yang begitu kokoh membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan, karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir, dibuang saja oleh Mohamed Lassine tadi, hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Kastanye bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali, masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Muhammad Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobile ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
1: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Trossard itu sebenarnya sudah menemukan chemistry, di mana mereka sering bertukar posisi, hanya saja masih kurang dengan pemain yang diplot sebagai penyerang tengah, De Ketelaer, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
0: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang, kali ini dari tengah Munir pada Kataler, pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, Fatuh tadi. Hanya pelanggaran namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir, bola jatuh. Oh, terjadi kemelut. Bola berhasil diambil oleh Marmus. Tendangan langsung. Oh. Masih beruntung Cibor Kotoa tadi, setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoy tadi nampaknya. Masih beruntung tadi tendangannya, masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoy tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois, namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Marmus, hanya menjadikan tendangan sudut langsung Asyur. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendang langsung. Pemain dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi, nyaris, atau nomor punggung 17 tadi, Mohamed Lassine tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti yang beruntung masih membentur pemain Belgia dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan Belgia. Siapakah yang akan melakukan? Mohamed Salah bersiap-siap dia. Ada 4 hingga 5 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Teririmkan umpan lambung. Oh! Dibuang saja tadi, hampir saja kemelut terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini, Bung.
1: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hassan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini, melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
0: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol nih?
1: Terlepas dari tentunya Eman Asur selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
0: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Emam Asyor tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yori Tielemans untuk setidaknya mempressing dari Mohamed Salah, sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Emam Asyor tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia ini seperti apa di babak pertama tadi, Bu?
1: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan, karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diplot di barisan serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan. Tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang, yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola. Seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh The Egyptian King tersebut.
0: Ya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran. Jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Kevin De Bruyne, Anda melihat seperti apa penampilannya di babak yang pertama tadi?
1: Saya melihat Kevin De Bruyne sebenarnya tampil cukup baik. Dia seolah-olah memotori permainan dan memecah kebuntuan, mengisi piece yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kekosongan tersebut. Namun satu sisi, begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Tielemans sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan, karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya kesulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
0: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carles de Ketelaere, ini belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Ketelaere ini?
1: Ya, kita lihat de Ketelaere malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Telemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Ketelaere ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
0: Iya. Kemudian Bung Tovani, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia nih dari pelatih Belgia nih untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung?
1: Ya, kita tahu Rudi Garcia ini memiliki skuad yang mewah dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran dan bisa saja di babak kedua Rudi Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
0: Iya, baik Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
1: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
0: Iya, kalau Anda melihat dari Belgia nih, selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki permainan dari Belgia, Bu?
1: Ya, kita tahu di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior, 37 tahun, sudah kenyal pengalaman membela timnas Belgia. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dia kerap melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang bisa menjadi pemecah kebuntuan juga. Selain itu, dia juga menjadi kartu as untuk meredam serangan balik dari timnas Mesir.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Tovani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kita jeda sementara untuk warta berita dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan, Bung.
3: Oke, terima kasih Bung Erik. Dan juga terima kasih mulai kita balik lagi ya di babak yang kedua. Terima kasih banyak ya Bung Fatani. Dan pendengar, kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Escucha tú.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Kembali bersama saya Yogi Andriansyah di pagi hari ini dan akan bersama Anda hingga siang nanti, tepatnya hingga pukul 11.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tadi Anda telah mendengarkan siaran langsung Piala Dunia untuk babak pertama di mana berlangsung sangat sengit ya. Untuk skor sementara saat ini antara Belgia melawan Egypt atau melawan Mesir di pagi hari ini, skor di babak pertama ini 1-0. Satu gol untuk Mesir di pagi hari ini yang dicetak oleh Eman Azhor di menit 20. Dan saat ini kita menanti ya untuk pertandingan babak kedua, di mana saat ini para pemain sedang turun minum atau sedang beristirahat selama kurang lebih 15 menit. Dan pendengar, bagaimana menurut Anda pertandingan di pagi hari ini antara Belgia melawan Mesir? Apakah jagoan Anda menang di pagi hari ini? Ataukah Anda memilih Belgia atau Mesir di pagi hari ini? Mungkin bisa berbagi cerita Anda melalui pesan WhatsApp kami di 0852 7511 2433. Dan pendengar, sembari menunggu pemain kembali ke lapangan, kami akan putarkan Anda dengan satu lagu ya. Satu lagu berikut ini berasal dari Raja dengan judul lagunya Jujur. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, kedua belah tim saat ini sudah menuju kembali ke dalam lapangan hijau dan saatnya Anda ikuti siaran langsung pertandingan antara Belgia melawan Mesir di pagi hari ini di babak kedua dan kami akan langsung relay dari Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.
1: Silakan Bung.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Kasteler tadi. Menjadikan lemparan ke dalam, pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tielemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Kastanye berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia. Jatuh di kaki Kastanye, namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun terjatuh Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asyur. Di sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir, masih Asyur, maksudnya ke depan kepada Zico tadi. Terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Dihalau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fatih kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan, ada Fatoh tadi ke depan kepada Zico, maksudnya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois, pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola, berjalan pelan, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois, kepada Michel. Kali ini menguasai bola, pendek saja kepada Onana, pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan, masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Doku, terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Doku

Tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 22, Omar Marmoush. Bersiap-siap, Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola, mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Ndoku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri. Tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kataler, pendek saja kepada Tielemans, berikan ke tengah kepada Michel, pindahkan bola kepada Onana, masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, terjadi lagi-lagi pelanggaran, Jeremy Doku lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin

0: De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola memasuki kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Schober. Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan, maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jadi jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia. Namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
1: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga ya tadi dilakukan, Bung.
2: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk pelatih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian. Onana gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bung Serbi.
1: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus-terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang satu pemain. Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali ini bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan. Jadi maksud adalah Ndoku. Tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik. Terjadi sedikit perdebatan tadi, Kastelier. Umpan ke depan kali ini masih para pemain dari tim Belgia. Sebelah kanan, coba lagi ke depan. 7 kali ini geser lagi kepada Ndoy. Arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi. Coba lagi pemain nomor 23. Sapa gerangan masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar Castellier. Umpan ke depan kali ini membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja. Jatuh kepada Ngoy, basi kali ini di tengah Ngoy. Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans. Arahkan lagi, masih salah pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini. Coba lagi ke depan. Dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Castellier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan. Lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku, dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir dari sebelah kiri. Skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir.

0: Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan. Mesir umpan ke depan, coba lagi, dikuasai penuh oleh para pemain Belgia. Ke tengah lagi, kali ini berbahaya. Otto Sukan lagi, para pemain Belgia dorong lagi 1-2 di dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir. Arahkan lagi kali ini, bermain kali ini. Almost baik sekali, melewati satu pergerakan kali ini, menusuk ke dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh, hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna, karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Ngoi ataupun Doku. Ngoi kali ini, Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel, dorong lagi kepada Ngoi ke sebelah kanan kali ini kepada Kas ataupun Michel, dorong lagi, masih Castalier lebih memilih ke belakang tadi. Castalier umpan baik sekali kali kepada Kevin De Bruyne, lapan kolok penalti, Doku melewati dua pemain. Terjatuh tadi, tapi agak sedikit intrik, bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir, terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku. Namun biasanya nanti akan ada cek VAR, tapi sepertinya memang bukan penalti. Sudah dilakukan kali ini para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Castalier. Masih Castalier berduel tadi, dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Berhasil kali ini keluar, dan kornal ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini, tendangan sudut bagi Belgia, menit 60. Dak Dik Duser, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah ke kotak penalti, tetapi diusir lagi-lagi. Tendangan kaki kiri, tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans, tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang, atau hanya 3 meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang, mulai terus merangsak menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain 1-2 kali ini. Doku yang kali ini menjadi striker, dia ambil kali ini dalam kotak penalti. Castalier umpan ke tengah, David Roll kaki kanan. Lagi-lagi terlalu lemah bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castalier, posisinya tidak terjaga, namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah. Akan ditenang kali ini, cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan kali Castalier, coba lagi, angkat ke depan lagi maksudnya, dorong kali ini, masih bermain 1-2. Doku kali ini dari sebelah kanan, masih dijaga dua pemain, dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir. Hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia, cepat dilakukan kepada Doku kali ini. Doku, masih Doku dengan ancang-ancang, balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne, umpan dengan kaki kiri melambung kali ini. ditangkap dengan baik oleh sobir ataupun sobir. Tendangan gawang ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Muhammad Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63. Perubahannya sudah terlihat, Bung Tovani, dengan memasukkan beberapa lagi. Tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih.
1: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek, karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan masuk Nicholas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan, maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
2: Ya, sebuah peluangnya Marmus tadi hampir saja. Omar Marmus tadi, Bung Tovani, ya. Lagi-lagi mengagetkan tadi, memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tielemans dari Belgia menyisir sisi sebelah kanan dari lapangan pertandingan, terjatuh Yuri Tielemans tadi hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudi Garcia kepada Carles de Cataler, Romelu Lukaku, seperti yang kita bicarakan tadi, Bung Tovani. Seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni, begitu, Bung?
1: Ya, dengan hadirnya Lukaku, kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menuhi titik akhir. Jadi mereka...
2: Hampir saja. Ternyata gol. Langsung, Bung
1: Tovani. Efek instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan dari Rudi Garcia.
2: Belum 1 menit, Bung, ya. Belum 1 menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku. Mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicholas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua back dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri, ya, Bung Tovani.
1: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang didorong oleh Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
2: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicholas Raskin nampaknya ya, Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sama kuat 1-1. Anda melihat seperti apa, Bung, tadi gol?
1: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudy Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
2: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi, pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali dilanjutkan dan kick off bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir, Omar Marmous, pemain yang tengah naik daun bersama klub Manchester City. Omar Marmous bersiap-siap melakukan kick off untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua. Sementara di tengah lapangan pertandingan, sang pencetak gol Emam Asyur digantikan pemain dengan nomor punggung 5 Rami Rabia. Nampaknya Mesir langsung mengubah strategi ataupun langsung melakukan pergantian setelah oh nampaknya kami koreksi, saudara pendengar, nampaknya memang tadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Mesir Mohamed Hani tadi setelah terjadi kemelut dari tendangan crossing tadi. Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah mendengar, nampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudy Garcia karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan namun dihalau saja tadi upaya serangan, terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir, maksud kami pemain Belgia, ada Jeremy Doku, kirim ke belakang kepada Michel, masih Michel menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Michel pindahkan bola ke kanan. Ada Raskin yang sudah maju ke depan, maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosart kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Celeman. Pendek saja kepada Munir. Kepada Tosart. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Tendang langsung. Oh. Hampir saja Munir menggandakan keunggulan dari Belgia, namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Nicholas Raskin saat ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi Masih Raskin kali ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Munir, pindahkan ke belakang kepada Ngoy, pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel, kali ini Ngoy menguasai bola, pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper, kirim bola maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya, wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, Zico. Kali ini Mustafa Zico kirimkan ke depan maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Michel, kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Raskin. Saat ini masih Raskin, pendek saja kepada Ngoy. Kali ini masih Ngoy, pindahkan bola kepada Kuiper. Masih Kuiper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir Mustafa Zico tadi, namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim de Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Zico, langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan ada dua pemain dari Mesir. Zico sudah keluar lapangan pertandingan, digantikan pemain Ahmed Syed. Masih kita nantikan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini, oh nampaknya sang kapten dari Mesir Mohamed Salah ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Oh, yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamza Abdel Karim, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamza Abdel Karim. Kali ini saudara pendengar, di barisan pertahanan Mesir, Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Kirimkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Kirimkan umpan maksudnya, terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Ngoy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola. Kali ini dari lapangan tengah, Tosar masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne, mendekati kotak penalti dari Mesir, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan, ada Tosar di sana, ada Romelu Lukaku, tendangan langsung, masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoy kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nikola Raskin. Masih Raskin menguasai bola, ke depan kepada Tosat, kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tilman tadi, Yuri Tilman bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
0: Memasuki menit ke-78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1. Pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, angkat kedua tadi, maksudnya dorong lagi kali ini pada Mesir sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah para pemain nomor 26, coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia, satu pemain tadi, hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini, memasuki menit ke-80 dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini sebelah kanan masih nomor berapa gerangan, sebelah belakang lagi nomor 2 Yasser Ibrahim, geser kepada Afmeh Fatoh, dorong ke depan, 7 tadi bermain 1-2, dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan, yang 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi, Hamdi Fati, oleh pemain dari Belgia, hasilkan tendangan bebas saja, sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini, dari tengah lagi masih mencari kawan, menirik ke depan, dekat kali ini pada pemain yang baru masuk, Zizo, masih terus meliuk-liuk dia, Zizo belakang lagi kepada Ibrahim, Ibrahim pada Fato, umpan kali ini 1-2, bermain baik kali ini Mesir, dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico, namun umpannya masih diperlukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, arikan ke sebelah kiri kepada Doku, Doku kali ini coba menusuk, oh di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani, lagi-lagi yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyama kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka, atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir, akan dihadapi oleh dua pemain, sudah ada yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyama kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim the keeper dan juga Kevin De Bruyne. Mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir, ancang-ancang memberi kode, kini Kevin De Bruyne melambung, menyusut, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir, belum berhenti di situ, Timan sekali ke depan, ada apa tuh pemain, hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4, yaitu Brandon Mitchell, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizo. Dari tengah kali ini Zizo masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir, geser lagi kali ini masih para pemain Mesir dari sebelah kiri, bermain 1-2, pelanggaran kah karena terjatuh tadi pada Hani, coba lagi ke belakang Ibrahim, geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main sama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini. Dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi kode. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini jauh. Masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain. Masih ada kali tendangan ke kanan. Terbentur lagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir. Tadi ini dari sebelah kiri Ahmed Fatah umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia. Jatuh kali ini kepada Ibrahim. Dorong lagi ke belakang, coba bermain-main lagi, lebih santai lagi memasuki menit 84. Osa lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Umpan ke depan yang dimaksud kali ini ke sebelah kanan. Pemain nomor 25 dari Mesir menusuk kali ini, bermain satu dah bersama sayap kanan. Umpan datar tadi hampir saja menemui rekannya Ahmad Fatih tadi. Namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Menir dan juga Michel. Hasilkan lagi tendangan sudut. Nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir. Sudah dilakukan cepat, dibuang lagu kepada Romelu Lukaku. Kali ini Kevin De Bruyne bermain 1-2. Kali ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin membuang bola yang dilakukan oleh Romelu Lukaku. Hasilkan lemparan ke dalam. Dua pergantian dilakukan, nomor 20 dan 26 masuk menggantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini, Bung?
1: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama. Jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
0: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan karena ini Belgia. Menit 85, coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Tetapi dekat kali ini, berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir. Ya ini satu pemain tadi, Abdel Karim. Umpannya tidak menemui kawan. Aman lagi gawang dari tim Belgia. Memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat. Dari sebelah kanan kali ini Belgia coba lagi build up serangan dari belakang. Tielemans kali ini geser lagi, maksud kami bukan kali ini Noy kali ini geser lagi ke sebelah kanan, masih menggiring bola pemain dari Belgia ini. Siapa gerangan, dicop saja ke depan. Satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti, geser lagi ke sebelah kanan. Dorong lagi para pemain Belgia, umpan ke dalam kotak penalti. Romelu Lukaku, tundulan tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir. Tetapi arah bola masih di atas mister gawang dari Sobir. Umpan yang baik tadi, bagaimana pergerakan yang dilakukan. Hampir menyasar ataupun gol kedua tadi. Umpan dari Jordi Tielemans terhadap Romelu Lukaku. Kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fatah. Membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan. Bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya. Sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan. 7 kali ini para pemain dari Mesir dibuang saja tadi dengan sangat cegatan oleh para pemain Belgia. Dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir. Dua pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
1: Ya, kita lihat pelatih Hosam Hasan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir. Karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior, usia 30 tahun, untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
0: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
1: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
0: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi, coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini, coba lagi geser, masih para pemain Mesir, dorongan ini ke tengah lagi, masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini, skor masih 1-1, ke belakang lagi, masih kali ini geser ke sebelah kanan, ke tengah para pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasa Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain tim Nasa Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan, Romelu Kaku kali ini bermain 1-2. Coba diusir lagi ke depan, satu pemain dari Belgia kali ini lolos, bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku, dihadang lagi. Lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
2: Iya, baik, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola jatuh di kaki pemain Belgia, terjadi pelanggaran namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia, masih Hamza Abdelkarim di sana, masih menguasai bola, berhasil dicuri oleh Nikola Raskin. Masih Nikola Raskin tendang bola jauh ke depan, di sana ada Romelu Lukaku namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini, pindahkan bola kepada Zizo. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi ke belakang kepada Ibrahim, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Hamza Abdelkarim, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi sebelasan Belgia. Ya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran, dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hosam Hasan. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan, ada Zayed atau Zizo tadi, kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nikola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini, bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans, Kuiper kirimkan umpan, crossing tadi maksudnya, atau Hans Venaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini, bola berada di kaki para pemain Belgia, ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel. Pausat kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nikola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat, terjatuh Tosat namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, wasit tadi meniupkan peluitnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizul tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizul tadi, Ahmed Syed Zizul, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung, ada Tosar di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali, maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tielemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyur pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini saudara pendengar, terjadi kemelut tadi, Hamza Abdul Karim hampir saja membuat peluang tadi Hamza Abdul Karim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik cepat kepada Yuri Tielemans tadi, maksudnya kepada Tosar ataupun Nikola Raskin di sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang ataupun babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
1: Ya, Bung Erik, saya melihat hasil imbang 1-1 ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim, karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Hossein Hassan berjalan dengan sangat baik, sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 di babak pertama. Dan sebaliknya, ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus, apa yang dilakukan Rudi Garcia semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyama kedudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang mengacaukan barisan pertahanan, sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
2: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi, dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh 2 pemain Belgia. Hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Tovan, pergantian yang dilakukan ini? Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain, Bung?
1: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari...

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Papua Selatan, visi kami adalah memajukan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan di rantau orang, yang mana kami harus berkontribusi membangun Provinsi Papua Selatan. Jadi kami akan tetap bersinergi dengan
2: yang akan dilaksanakan tanggal 15 Juni 2026 ini. Harapan daripada Musda ini yang pertama, legalitas daripada organisasi.
3: Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Selasa 16 Juni 2026. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan menggelar musyawarah daerah dalam memperkuat legalitas organisasi serta menyusun arah kebijakan yang berpihak pada nelayan di Papua Selatan. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Berita pertama, Ratna Launce resmi menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan PWIWSS Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031 usai dilantik Ketua Umum Pimpinan Pusat IWSS Andi Nurhiyari di Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pimpinan Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPWKKSS Papua Selatan Haji Fadli Burhan dalam sambutannya pada pelantikan dan Muskerwil 1 Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031. Dikatakan kepengurusan organisasi PWIWSS Papsel diharapkan mampu menjadi wadah silaturahmi dan pemersatu bagi seluruh wanita Sulawesi Selatan yang ada di tanah rantau, khususnya di Provinsi Papua Selatan, serta menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat di tanah rantau dan menghargai kearifan lokal yang ada di daerah setempat. Fadli menambahkan keberadaan masyarakat Sulawesi Selatan di Provinsi Papua Selatan ini telah berlangsung lama dan cukup banyak, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan masyarakat lainnya yang berada di wilayah ini dan telah memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan daerah.
5: Dengan terbentuknya pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Papua Selatan ini, saya berharap dapat menjadi wadah silaturahmi dan menjadi pemersatu bagi seluruh wanita Sulawesi Selatan yang berada di Provinsi Papua Selatan dan seluruh wanita yang ada di Papua Selatan. Dan jangan lupa tetap menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai yang ada istiadat kita di tanah rantau serta menghargai kearifan lokal yang ada di daerah yang kita cintai ini.
4: Ia juga menghimbau agar pelantikan PWIWSS Papua Selatan bukan menjadi acara seremonial saja, akan tetapi merupakan bentuk komitmen dari pengurus untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Papua Selatan dengan bergandengan tangan maju bersama KKSS dan IWSS dan menjadi bagian terdepan dalam berkontribusi untuk membangun dan memajukan Provinsi Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Saudara, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengajak pesantren DDI Al-Munawaroh menyiapkan masa depan daerah tersebut dengan menjadi sumber daya manusia yang cerdas dan berintelektual. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan pada peringatan Hari Ulang Tahun Milad ke-20 Pesantren DDI Al-Munawaroh Merauke. Gubernur mengajak generasi masa depan Papua Selatan tidak hanya menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga agung secara moral. Apollo menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dedikasi, pengabdian, karya, serta pelayanan nyata yang telah diberikan. khususnya dalam mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa di tengah Papua Selatan. Apollo menyebut pendidikan nilai adalah penanaman nilai-nilai kemanusiaan universal dengan mendidik generasi agar berlaku jujur, adil, disiplin, serta mampu menghargai dan menghormati sesama. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan menggelar musyawarah daerah dalam memperkuat legalitas organisasi serta menyusun arah kebijakan yang berpihak kepada nelayan di Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
6: Musyawarah Daerah HNSI Papua Selatan yang direncanakan Juli mendatang menjadi momentum penting untuk memastikan keberlanjutan organisasi melalui penyesuaian masa bakti kepengurusan dan penyusunan program kerja yang mampu menjawab kebutuhan nelayan di daerah. Selain itu, forum tersebut juga diharapkan menghasilkan langkah strategis dalam memperjuangkan hak-hak nelayan. Ketua HNSI Papua Selatan Taufik Latarisa menjelaskan, sektor perikanan memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, hasil perikanan yang diperoleh nelayan di Kabupaten Merauke maupun wilayah Papua Selatan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Ia mengatakan status Papua Selatan sebagai daerah otonomi khusus perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan sektor perikanan. Dukungan terhadap infrastruktur dan fasilitas nelayan dinilai penting agar potensi perikanan yang dimiliki dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Yang akan dilaksanakan tanggal 15 Juni 2026 ini, harapan daripada musda ini yang pertama, legalitas daripada organisasi ini di Provinsi Papua Selatan sebagai salah satu organisasi yang didefinitifkan masa baktinya, dan juga melalui musda ini harapan ke depan, target-target ke depan daripada HNSI, bagaimana peran HNSI dalam memperjuangkan hak-hak nelayan.
6: Taufik Latarisa juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan sektor perikanan. Sinergi antara nelayan, pengurus HNSI, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan di Papua Selatan. Musda HNSI diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis guna memperkuat peran organisasi dalam mendukung kesejahteraan nelayan serta pembangunan daerah. Jessica Ardana melaporkan.
3: Saudara, Wakil Gubernur Papua Selatan, Pascali Simadawa, mengapresiasi warga Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, yang melestarikan budaya melalui pegelaran wayang kulit. Acara diawali dengan penyerahan toko wayang kepada dalang dan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit yang dibawakan oleh dalang Ki Toto Handoko dari Jayapura. Paskalis mengapresiasi panitia dan seluruh warga Kampung Waninggapsai yang terus menjaga dan melestarikan budaya Nusantara sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang hidup di Papua Selatan. Ia menilai kegiatan tersebut wujud pelestarian budaya sekaligus mempererat persaudaraan dan kerukunan antar warga di Papua Selatan. Melalui momentum itu, Paskalis mengajak warga untuk menghargai makanan sebagai bagian dari rasa syukur atas berkat dan kekayaan yang diberikan Tuhan. Sekedar diketahui, pagelaran wayang kulit tersebut berlangsung dengan penuh kebersamaan dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang hadir hingga acara selesai.

0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Program bantuan ekonomi masyarakat di Papua Selatan disesuaikan dengan potensi unggulan yang dimiliki setiap daerah. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Zakarias Hahardi, Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat, mengatakan setiap kabupaten memiliki karakteristik usaha yang berbeda. Karena itu, jenis bantuan yang diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, untuk masyarakat Kabupaten Asmat dan Mapi, pihaknya memberikan bantuan alat tangkap seperti jenis fiber, jaring, dan oven pengering ikan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat. Selain itu, masyarakat di Merauke juga menerima bantuan sarana pendukung usaha seperti mesin dan kendaraan operasional. Sementara di Bovendigul diberikan bantuan kendaraan angkut serta peralatan pendukung usaha lainnya. Zakarias menjelaskan bantuan tersebut telah disalurkan sejak 2024 dan berlanjut hingga saat ini. Menurutnya, pemanfaatan potensi lokal menjadi kunci dalam pengembangan ekonomi masyarakat kampung. Karena itu, bantuan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Merauke saat ini menangani kasus Undang-Undang Perlindungan Anak yang terjadi di wilayah hukum Merauke. PS Kasih Humas Polres Merauke, Ibda Andre MSP, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan kasus ini terkait dengan dugaan perbuatan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur. Ibda Andre menjelaskan, dugaan tindak pidana tersebut menimpa seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Peristiwa terjadi pada Rabu 10 Juni 2026 sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke. Menurut Ibda Andre, korban diduga mengalami tindakan tidak senonoh saat berada di rumah terduga terlapor. Kejadian itu terjadi setelah korban selesai mengikuti kegiatan les mengaji. Ibda Andre menyatakan kasus tersebut kini sudah dalam proses penyidikan dan terduga pelaku dengan inisial AA sudah dimintai keterangan untuk proses hukum lebih lanjut. Ia mengimbau masyarakat Merauke yang memiliki putra dan putri agar selalu menjaga serta melakukan pengawasan melekat saat anak-anak beraktivitas di luar rumah. Saudara, Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pendidikan Kristen SMP YPK Merauke membuka pendaftaran gratis bagi peserta didik tahun pelajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan oleh Elikius Mahuse.
1: Kepala Sekolah SMP YPK Merauke, Pesta Manurung, mengatakan penerimaan siswa baru sebanyak 128 siswa sesuai dengan ketersediaan ruang kelas, termasuk siswa yang berasal dari pedalaman Papua Selatan yang belum mampu membaca dan menulis serta menghitung atau calistung. Pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2026-2027 dilakukan secara gratis merupakan kebijakan sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan yang layak bagi anak-anak Papua.
2: Untuk pendaftarannya sendiri kami gratis. Kami berharap untuk awal pendaftaran di tanggal 16 Juni 2026 ini.
1: Menurut Pesta Madurung, SMP YPK merupakan sekolah legendaris yang menghasilkan lulusan yang berkiprah sebagai pejabat maupun tokoh masyarakat di Merauke maupun seantero tanah Papua. Sejumlah

0: dukung sejumlah bantuan seperti seragam dan sepatu bagi siswa. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
1: Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. SMA YPK Merauke membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pihak sekolah menargetkan penerimaan siswa baru sebanyak 6 rombongan belajar pada tahun ajaran mendatang. Santi Jambur Mias, Kepala Sekolah SMA YPK Merauke, mengatakan target tersebut masih bersifat sementara. Sekolah belum dapat memastikan apakah jumlah tersebut akan tercapai hingga berakhirnya masa pendaftaran. Menurutnya, penetapan target 6 rombel dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang kelas yang terbatas. Selain itu, perhitungan jumlah siswa juga mencakup peserta didik yang tidak naik kelas. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik baru telah dibuka dalam 2 gelombang, di mana tahapan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon peserta didik yang ingin mendaftar. Gelombang pertama telah dibuka sejak 25 Mei sampai 12 Juni. Selanjutnya, gelombang kedua berlangsung pada 15 Juni hingga 30 Juni. Pihak sekolah berharap minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMA YPK Merauke terus meningkat. Dengan demikian, target penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2026-2027 dapat tercapai sesuai harapan. Saudara, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa.

0: Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Roke pagi ini.
3: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Baik, selamat pagi pendengar, masih bersama kami ya di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

benar-benar kami menyapa seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini, dan juga selamat menikmati hari libur Anda. Dan bagi Anda yang saat ini sedang jalan pagi atau sedang berkendara di pagi hari ini, kami ucapkan ya, selamat pagi dan tetap fokus saat berkendara. Dan jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku maupun aturannya. Dan pendengar, hari ini merupakan hari Selasa ya, 16 Juni 2026. Di mana di hari ini pendengar,

di mana hari ini merupakan tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan kami ucapkan terkhususnya bagi umat Islam ya, selamat merayakan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan bagi Anda pendengar di pagi hari ini yang masih bekerja, tidak libur, kami ucapkan selamat bekerja ya. Semoga segala kerjaan ataupun aktivitas Anda di pagi hari ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pendengar, kami minta waktu Anda ya untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

Benar-benar pengumuman pertama kami awali dengan pengumuman yang kami peroleh dari penasihat Korpri Kabupaten Merauke dengan nomor surat 29/DP/K/MRK/Romawi 6/2026 ditujukan kepada Kepala Dinas Badan Kantor Instansi Vertikal bagian lingkup Setda Kabupaten Merauke dan juga ditujukan kepada Kepala Kelurahan, Kepala Puskesmas Kota Merauke. Diberitahukan bahwa apel bulanan Korpri yang merupakan program rutin dalam rangka meningkatkan jiwa korsa dan soliditas seluruh aparatur pemerintah anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Merauke akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 7:55 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Bertempat di lapangan apel kantor Bupati Merauke dan untuk seragam pakaian menggunakan Korpri plus peci. Diharapkan kerjasama penasihat unit Korpri agar dapat mengarahkan seluruh anggota Korpri di lingkungan unit kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan apel bulanan Korpri tersebut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Beralih ke pengumuman selanjutnya pendengar. Pengumuman terkait penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 bagi lulusan SMA, SMK, dan paket C. Setia Saint Teresa memiliki dua program studi, yaitu Prodi Manajemen Terakreditasi Baik Sekali dan Prodi Akuntansi Terakreditasi Baik, serta sudah terakreditasi oleh Perguruan Tinggi BAN PT. Pendaftaran gelombang ke-1 sudah dimulai pada tanggal 14 Januari 2026 hingga tanggal 30 April 2026 dan saat ini memasuki gelombang kedua yang dimulai pada tanggal 1 Mei 2026 hingga 30 Agustus 2026 dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi raport dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026, fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA atau SMK sederajat 2 lembar. Fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir asli. Kemudian fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar. Fotokopi KTP orang tua wali 2 lembar. Fotokopi akte kelahiran 2 lembar, pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria, ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6, masing-masing 3 lembar. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website http://2/pmb.sainteresa.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke kampus TIE Saint Teresa atau dapat menghubungi di 0822-8222-0489 dan juga di 0822-1120-6416. Terima kasih. Dan mendengar berikut ini pengumuman terakhir terkait dengan sistem penerimaan murid baru SPMB yang berasal dari SMP Negeri 1 Merauke ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Merauke membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juni hingga Jumat 19 Juni 2026 pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Timur bertempat di SMP Negeri 1 Merauke. Untuk persyaratan pendaftaran, yang pertama, asli surat keputusan kelulusan yang ada nilai mata pelajaran dan satu lembar fotokopi yang dilegalisir. Fotokopi kartu keluarga, KK yang tercantum nama calon murid baru sebanyak satu lembar. Fotokopi akte kelahiran sebanyak satu lembar. Pas foto seragam SDMI ukuran 3x4 cm hitam putih atau berwarna sebanyak 2 lembar. Map warna merah untuk putri dan map biru untuk putra. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2026. Saat mendaftar, calon murid baru menggunakan seragam lengkap SDMI dari sekolah masing-masing. Calon murid baru saat mendaftar didampingi oleh orang tua atau wali. Daya tampung penerimaan murid baru kelas 7 di SMP Negeri 1 Merauke maksimal 320 anak dengan 4 jalur penerimaan, yaitu domisili 43%, prestasi 25%, afirmasi 27%, dan mutasi 5% dari daya tampung. Bagi yang memiliki piagam, sertifikat penghargaan prestasi akademik non-akademik juara 1, 2, dan 3 tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional, dilampirkan fotokopinya sebanyak satu lembar dengan menunjukkan piagam dan sertifikat asli. Tidak terdaftar di sekolah lain pada SPMB tahun ajaran 2026-2027, jika diketahui mendaftar ganda akan didiskualifikasi atau dicoret dari seleksi SPMB SMP Negeri 1 Merauke. Dan berikut ini batas terluar denda wilayah jalur domisili pendengar. Untuk jalur domisili Jalan Ahmad Yani dari Lampu Merah RRI sampai Lampu Merah Toko Senang Hati. Jalan Jobar 2 dari Simpang 3 Jalan Raya Mandala sampai Simpang 4 Jalan Onggat Mit. Jalan Onggat Mit dari Simpang 3 Jalan Jobar 2 sampai Simpang 3 Jalan Gak. Jalan Gak dari Simpang 3 Jalan Onggat Mit sampai Simpang 4 Jalan Seringgu. Jalan Seringgu dari Simpang 4 Jalan Seringgu sampai Simpang 3 Jalan Kampung Timur. Jalan Kampung Timur dari Simpang Toko Matoa Jalan Seringgu sampai Simpang 3 Jalan Timur. Jalan Timur dari Simpang 3 Jalan Kampung Timur sampai Simpang 3 Toko Indah atau Jalan Raya Mandala. Jalan Raya Mandala dari Simpang 3 Jalan Timur sampai Simpang 4 Lampu Merah Toko Senyum 5000. Jalan Aru dari Lampu Merah di Toko Adil sampai Simpang 4 Lampu Merah Kantor Dinas Perhubungan. Jalan Prajurit dari Lampu Merah Kantor Dinas Perhubungan sampai Lampu Merah Kantor KPPN Jalan TMP Trikora. Jalan Trikora dari Lampu Merah Jalan Prajurit atau Kantor KPPN sampai Lampu Merah Simpang 4 Tugu Libra. Jalan Brawijaya dari Lampu Merah Simpang 4 Tugu Libra sejajar dengan Kafe Bakmi Naga sampai Simpang 3 SMK Antonius. Jalan Misi 1 dan 2 dari Simpang 3 Jalan Misi 2 atau SMK Antonius sampai Simpang 3 Postel. Jalan Marta Dinata dari Simpang 3 Postel sampai Lampu Merah RRI atau Jalan Ahmad Yani. Wilayah atau jalan yang berada di dalam denda batas terluar termasuk wilayah jalur domisili SPMB SMP Negeri 1 Merauke. Misalnya Jalan Pendidikan, Jalan Biak, Jalan Larenta, Jalan Metro, Jalan Para Komando, Jalan Ermasu, Jalan Atakwa, Jalan Yobar, Jalan Sesate.
Catatan, denah wilayah jalur penerimaan dapat dilihat di SMP Negeri 1 Merauke. Keluarga ekonomi tidak mampu harus melampirkan kartu keikutsertaan program keluarga tidak mampu. Jalur mutasi harus melampirkan SK mutasi atau surat penugasan dari peserta penyandang. Dan peserta penyandang disabilitas harus melampirkan surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Hal-hal lain terkait penerimaan murid baru dapat ditanyakan di SMP Negeri 1 setiap hari jam kerja. Pengumuman penetapan hasil seleksi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Pendengar, demikian pengumuman ini dibuat atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan beberapa pengumuman dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda.

tanggal 16 Juni, Hari Penyu Laut Sedunia. Hari Penyu Sedunia adalah hari yang digunakan untuk menghormati dan menyoroti pentingnya penyu. Makhluk-makhluk ini seperti makhluk lainnya, luar biasa dengan caranya masing-masing. Penyu tidak hanya cantik, tetapi mereka juga menunjukkan ketekunan dan ketahanan yang luar biasa. Lagi pula, mereka telah bersarang di pantai selama jutaan tahun. Jadi tentu saja, mereka berhak mendapatkan hari mereka sendiri yang didedikasikan untuk kehebatan mereka. Hari Penyu Sedunia ini tidak akan selayaknya dirayakan tanpa menyebut nama Dr. Archie Chart, pendiri Sea Turtle Conservancy dan Bapak Biologi Penyu. Hari Penyu Sedunia diperingati pada hari yang sama dengan hari ulang tahun Dr. Chart, tanggal 16 Juni. Dr. Chart akan selamanya dikenang atas peningkatan gerakan konservasi penyu dan warisan yang ditinggalkannya. Penelitian dan advokasinya menarik perhatian pada kondisi mengancam yang terus berdampak pada penyu saat ini. Karyanya menyoroti permasalahan ini dan membentuk menciptakan komunitas yang terus berupaya untuk kehidupan dan masa depan penyu yang lebih baik di seluruh dunia.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan berbagai informasi, diantaranya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam dalam melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. SD Negeri Impres Kalibobo masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026.

Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa, 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi ini, kita akan simak terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis MBG tidak lagi disamaratakan sebesar 6 juta rupiah per hari, dan kebijakan baru akan disusun berdasarkan jumlah real penerima manfaat dan kinerja masing-masing SPPG. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Gedung DPR Jakarta Senin 15 Juni 2026. Arumsari bahkan mengatakan BGM telah menelaah data penerima manfaat MBG sebagai dasar evaluasi dari sistem insentif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan Indonesia menyambut baik laporan mengenai kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Hal tersebut dinilai sebagai langkah positif menuju penyelesaian konflik secara damai serta upaya memperkuat perdamaian, keamanan hingga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Yvonne bahkan menambahkan Indonesia menilai kesepakatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi antara kedua negara. Menurutnya Indonesia berharap perkembangan tersebut mampu membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.

0: Kita ke informasi olahraga, pembangunan tahap kedua dari Pusat Pelatihan Paralimpiade atau PPPI di Kabupaten Karanganyar membutuhkan alokasi dana 407.443.200.000 rupiah. National Paralympic Committee of Indonesia menyambut baik rencana kelanjutan pembangunan proyek olahraga nasional tersebut, di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung proyek di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada hari Senin 15 Juni 2026, dan kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung kesiapan lahan serta berbagai sarana pendukung para atlet. Selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam dalam melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Dari Kediri disampaikan oleh Anne Kusuma.
1: Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Semangat hijrah tidak hanya dimaknai sebagai peringatan pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga sebagai ajakan untuk melakukan perubahan menuju pribadi yang jauh lebih baik melalui peningkatan akhlak, keimanan, dan juga kepedulian sosial. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Ahmad Faiz, dalam hal ini turut mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa semangat hijrah di era digital ini perlu diwujudkan melalui kemampuan menyaring informasi, memperkuat literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.
2: Menyambut satu Muharram ini, ya, semangat hijrah di era digital perlu diwujudkan melalui kemampuan kita menyaring informasi. Kemudian juga kita perkuat lagi literasi digital serta membangun karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, kami imbau keluarga dan lembaga pendidikan tentu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi perubahan sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk itu, penanaman nilai agama sejak dini dinilai menjadi bekal penting menghadapi tantangan kehidupan modern.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asyari, Jasminto, turut memandang bahwa semangat hijrah juga harus diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
3: Tantangannya itu adalah justru makin besar tangan kita, gawai kita itu menjadi ruang ekspresi. Jadi pada prinsipnya memang di ruang digital ini adalah ruang sehari bagi kita, ruangnya maya tapi dia nyata di hadapan kita dan dia betul-betul bisa mengubah persepsi, mengubah kondisi, situasi yang besar sekali, bahkan bukan hanya situasi lingkungan hidup kita tapi lingkungan dunia yang global, bijaksana dalam segala-gala, bijaksana dalam menerima informasi, membuat ataupun bijaksana dalam memproduksi, ya, bijaksana juga dalam cari informasi, mengolah informasi dan bijaksana dalam menyampaikan kembali.
1: Melalui peringatan tahun baru Islam ini, masyarakat diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi mampu menjadikannya sebagai titik awal perubahan sikap dan juga perilaku yang lebih baik. Anu Kusuma, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi dari SD Negeri Impres Kalibobo yang masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026. Pihak sekolah bahkan mengimbau masyarakat khususnya yang berdomisili di Kelurahan Kalibobo dan sekitarnya agar segera mendaftarkan putra-putrinya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Arnold Saudila melaporkan dari Nabire.
1: Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, SPD, MPD, mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Ia mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dasar, khususnya yang berdomisili di wilayah Distrik Nabire dan Kelurahan Kalibobo pada khususnya, untuk segera mendaftarkan putra-putrinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Menurut Yesaya Waroi, panitia masih terus menerima pendaftaran calon siswa baru dengan persyaratan berupa pas foto berlatar merah, kartu keluarga, akta kelahiran, serta ijazah TK bagi anak yang telah menamatkan pendidikan taman kanak-kanak.
2: Kami masih membuka terus sampai tanggal 20. Nah, dengan demikian kami berharap kepada seluruh masyarakat apabila ada anak murid yang sudah punya usia sekolah yaitu 6 tahun pada bulan Juli bisa mendaftarkan dirinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Nah, panitia SPMB di sini sudah siap hari ini sampai di tanggal 20 nanti. Dengan demikian kami berharap kepada orang tua wali murid yang mau ingin anaknya belajar di SD Impres Negeri Impres Kalibobo agar segera mendaftar.
1: Sementara itu, Ketua Panitia SPMB SD Negeri Impres Kalibobo, Ernest Johan Mahadur, SPD MPD, menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi tanpa batas waktu pendaftaran yang tegas, maka tahun ini proses SPMB dibatasi hingga 20 Juni 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga Senin 15 Juni 2026, panitia mencatat sebanyak 41 calon siswa telah mengambil formulir pendaftaran, sementara 22 formulir telah dikembalikan kepada panitia. Ernest Mahadur berharap masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera melakukan pendaftaran. Selain itu, pada tahun ajaran baru nanti, sekolah juga akan mengembangkan program kelas membaca guna meningkatkan kemampuan literasi peserta didik sejak dini.
3: Nah, harapan kami, siswa yang mendaftar di SD Impres Kalibobo itu punya antusias dan mereka punya keinginan untuk belajar di SD Negeri Impres Kalibobo. Karena kepala sekolah yang sekarang, kepala sekolah yang sangat visioner, mempunyai rencana-rencana ke depan. Salah satunya yang dikedepankan nanti di tahun ajaran baru adalah kelas membaca. Dengan adanya kelas membaca ini, kami sangat yakin bahwa siswa SD Negeri Impres Kalibobo semuanya sudah bisa tuntas baca ketika sudah sampai di kelas 3 dan transisi ke kelas 4 itu sudah tuntas.
1: Kepala SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, menambahkan bahwa sekolah menargetkan menerima 3 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1 pada tahun ajaran 2026-2027. Setiap rombongan belajar akan diisi sebanyak 28 siswa, sehingga total daya tampung yang disiapkan mencapai 84 siswa baru. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anak stunting dan kurang gizi diusulkan menjadi prioritas di program Makan Bergizi Gratis MBG. Kita simak laporan dari Makassar yang disampaikan oleh Kiswanti Ruslia.
1: Sejak program Makan Bergizi Gratis MBG dijalankan di Kota Makassar, masukan dan saran terus berdatangan dari berbagai kalangan, seperti siswa, orang tua murid, pihak sekolah, hingga pengamat. Seorang pengamat ekonomi Anwar Ramli menilai program MBG memiliki tujuan yang baik, namun fakta di lapangan kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Olehnya itu ia menyarankan agar program ini tetap dijalankan, namun mengubah target penerima manfaat, misalnya lebih fokus pada anak stunting atau kurang gizi.
2: Menurut saya adalah bahwa MBG ini harus diubah sistemnya, ya. Tetap dilanjutkan menurut saya, karena ini adalah suatu program pemerintah yang tujuannya menurut saya sangat mulia, tetapi di lapangan ini yang perlu dibenahi banyak, ya. Ya, di lapangan yang perlu dibenahi banyak. Mungkin sistemnya seperti kita mengidentifikasi daerah-daerah yang banyak stunting. Kan tujuan utamanya ini adalah masalah stunting, ya, mencegah stunting. Ya mungkin daerah-daerah yang banyak stuntingnya itu yang difokuskan, dan kebalikannya juga banyak daerah yang tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan MBG, malahan ada yang tidak makan, ya. Itu dengan penyaluran setiap pagi, setiap hari, banyak yang tidak makan sebenarnya. Kenapa? Karena orang berada, orang kelas menengah ke atas itu, ya, sehingga menurut saya harus ada identifikasi siapa yang harus mendapatkan MBG ini.
1: Sementara itu, seorang pelajar SMP Negeri 53 sekaligus penerima manfaat MBG, Asisa, mengaku terbantu dengan adanya MBG karena bisa mengurangi uang jajan di sekolah. Tetapi ia berharap agar menu makanan bisa lebih variatif dan penyajiannya bisa lebih rapi.
3: Dari awal masuk MBG itu di sekolah aku tuh pasti senang ki. Terus soal menu MBG-nya itu awal-awalnya memang enak ci, tapi nggak tahu tambah lama itu tambah berubah. Terus masukanku tentang MBG itu cara penyajiannya dikasih rapih, karena makanan yang berkuah itu tuh biasa melebar-melebar kemana-mana. Terus ada juga makanan yang biasa tercampur-campur, mungkin karena tergoyang-goyang di mobil, nggak tahu.
1: Sebelumnya program ini sudah terrealisasi sejak 2025 lalu di Kota Makassar. Namun hingga kini terdapat beberapa dapur MBG yang berhenti beroperasi, sehingga ada sekolah yang tidak mendapatkan makan bergizi gratis.

0: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: Ya, dengan Komisi 10 DPR RI yang merupakan kelanjutan dari rapat kerja.
2: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Persetujuan tersebut diberikan untuk memperkuat pelaksanaan program-program kebudayaan yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif kementerian. Menteri Kebudayaan

0: 3,9 triliun, tentu kami akan menyampaikan hal ini.
1: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Kebudayaan dalam RAPBN 2027. Meski demikian, pihaknya meminta pemerintah menindaklanjuti sejumlah catatan, mulai dari penanganan kebencanaan di Sumatera Utara hingga pemenuhan anggaran dukungan manajemen agar operasional kementerian tidak terganggu.
2: Namun mengingat sangat tidak memadai anggaran ini, harapan kami bahwa usulan-usulan yang disampaikan kami dari fraksi Demokrat mendukung dengan catatan bahwa apa yang kami sampaikan tadi di rapat boleh kemudian ditindaklanjuti.
1: Selanjutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait tindak lanjut usulan tersebut. Menurut Menteri Kebudayaan, penguatan anggaran kebudayaan sejalan dengan amanat Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara memajukan kebudayaan nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong masyarakat lebih bijak memanfaatkan internet melalui kegiatan sosialisasi literasi digital di Deli Serdang. Kita simak laporan dari Medan yang disampaikan oleh Andreas Purba.
1: Penggunaan-penggunaan akses internet yang sudah kita bangun.
2: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar sosialisasi literasi digital bertajuk Indonesia Terkoneksi Transformasi Digital untuk Masa Depan, berlokasi di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Senin 15 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Komdigi, Sudarmanto, menyampaikan bahwa peningkatan literasi digital masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat memanfaatkan akses internet secara optimal. Menurutnya, pemahaman yang baik juga penting untuk mendukung penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung terciptanya ruang digital yang sehat dan bermanfaat.
1: Penggunaan-penggunaan akses internet yang sudah kita bangun ini memang perlu peningkatan literasi yang seperti hari ini dilakukan anggota dewas kami ya. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa menjalankan sendiri tanpa masyarakat luas gitu ya. Jadi informasi itu kan bisa memberikan manfaat yang luas, bisa juga menjadi menyejatkan itu tatkala penggunanya tidak hati-hati cara menggunakan sosial media lah.
2: Salah seorang peserta, Dian Ayu, menilai materi yang disampaikan para narasumber mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya, pembahasan mengenai penggunaan media digital, keamanan internet, hingga etika bermedia sosial dapat menambah wawasan peserta, baik dari kalangan orang tua maupun generasi muda.
3: Tadi ada pembahasan tentang etika bersosial media juga, itu juga untuk kayak kita lah Gen Z, itu wajib juga. Karena kan ada beberapa yang kayak kita Gen Z itu kadang bersosial media ataupun di dunia digitalnya itu kurang dengan etika terhadap media sosial. Jadi dengan penyampaian dari situ mungkin bisa jadi masukan untuk Gen Z.
2: Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dewan Pengawas Bakti Firzi Bakar, Akademisi Unimed Bahrul Khair Amal, serta Akademisi UINSU Fahrul Rozi. Melalui sosialisasi ini, para peserta diedukasi untuk lebih bijak memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan kesadaran dalam menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bisa jadi masukan untuk Gen Z.

Dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan para penyandang disabilitas di wilayah Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ani Asana.

0: Dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyambut positif rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, selama ini pemberdayaan kelompok disabilitas telah diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian kini dikuatkan dengan peraturan daerah.
2: Kalau semuanya ini kompak, insya Allah kita bisa memberdayakan dan memberikan ekosistem yang lebih memuliakan, memberi penghormatan terbaik kepada penyandang disabilitas. Nah, ini sejalan juga dengan tadi Jatim berdaya dan Jatim berkah ya. Bagaimana keberkahan kita raih dengan memastikan pembangunan kita lebih inklusif. Siapapun merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan menjadi objek tapi subjek pembangunan. Nah, semangat ini yang diwujudkan dengan adanya revisi Perda yang kemudian ini akan dibahas lebih lanjut pasca penyampaian pendapat gubernur.
1: Salah satu poin yang menjadi perhatian eksekutif pada Raperda ini adalah pemberdayaan kelompok disabilitas dalam dunia kerja. Ketua Komisi EDPD Jatim Sri Untari mengaku sepakat dengan usulan Pemprov Jawa Timur tersebut. Selaku komisi pengusul, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perwakilan kelompok disabilitas.
3: Jadi kalau ada yang sedang kami susun belum sempurna, eksekutif menyempurnakan, itu satu pikiran. Maka ini saya langsung mau follow up di komisi ini, saya sinkronkan kembali, TA saya minta untuk merancang ulang, nanti ketemu dengan teman-teman DPD dan koalisi difabel agar kita klausulnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari
1: sekitar. Raperda ini telah memasuki tahap penyampaian pendapat gubernur. Dalam rapat paripurna hari ini, pendapat dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di hadapan sejumlah anggota dewan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya di program Indonesia Menyapa. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi aktual masih di portal resmi kami rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3, WhatsApp channel kami, dan juga Anda bisa mengikuti melalui media sosial kami. Dan melalui kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Anda berada, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, semangat, dan kelancaran dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Pendengar Mentari Pagi kembali menyapa, membawa harapan baru dan juga energi baru untuk memulai langkah di hari ini. Dan bagi Anda yang saat ini masih baring-baring di rumah sambil mendengarkan siaran kami, atau sedang beraktivitas, atau sedang bekerja di hari libur ini, terima kasih sudah menjadikan RRI sebagai teman setia Anda di pagi ini. Dan pendengar, kami akan hadir menemani Anda dengan beragam informasi terbaru dan juga musik pilihan yang menarik dan sayang untuk Anda lewatkan. Dan pendengar, di pagi hari tadi kita telah mengikuti pertandingan ya, antara Mesir versus Belgia yang tadi Anda dengarkan melalui siaran kami di 94,8 MHz. Dan pertandingan menarik tersaji di grup G Piala Dunia 2026 di pagi hari tadi, di mana Belgia menghadapi Mesir, dan laga yang diprediksi berlangsung ketat tersebut benar-benar menghadirkan persaingan sengit hingga peluit panjang dibunyikan. Belgia yang datang dengan status sebagai salah satu tim unggulan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Dengan penguasaan bola yang cukup dominan, Belgia beberapa kali mencoba membongkar pertahanan Mesir melalui permainan cepat dari sisi lapangan. Namun Mesir tampil disiplin dan mampu menjaga organisasi pertahanannya dengan baik. Di sisi lain, mendengar, Mesir tidak hanya bertahan, mereka beberapa kali memberikan ancaman melalui serangan balik cepat yang memanfaatkan celah di lini belakang Belgia. Dan strategi ini terbukti ya, efektif dan membuat pertandingan berlangsung seimbang. Setelah melalui pertarungan selama 90 menit, kedua tim akhirnya harus puas berbagi angka dengan skor akhir 1-1. Dan hasil ini membuat Belgia maupun Mesir sama-sama mengoleksi 1 poin pada laga pembuka mereka di grup G ini. Pendengar, bagi Belgia hasil imbang ini tentu menjadi catatan yang harus segera diperbaiki jika ingin menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Sementara bagi Mesir, pendengar, 1 poin dari tim unggulan menjadi modal berharga untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Dengan hasil ini, persaingan di grup G dipastikan semakin menarik. Masih ada pertandingan berikutnya yang akan menentukan posisi masing-masing tim dalam upaya merebut tiket menuju babak gugur. Dan apa dengar, itulah tadi hasil pertandingan Belgia kontra Mesir yang berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Dan kita akan nantikan ya bagaimana perjalanan kedua tim pada laga berikutnya di Piala Dunia 2026. Dan pendengar, tetaplah bersama kami ya, kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya untuk Anda hanya di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Primero ke pagi ini ya, dan untuk selanjutnya kami akan menemani Anda dengan beragam informasi selama kurang lebih 55 menit ke depan pendengar. Dan untuk informasi yang pertama di jam 8 ini pendengar, kami updatekan informasi internasional terkait dengan Iran yang rinci kesepakatan dengan Amerika Serikat yang membahas nuklir hingga Selat Hormuz. Pendengar, Iran memaparkan rincian MOU dengan Amerika Serikat yang mencangkup penghentian konflik di seluruh front, termasuk Lebanon, serta komitmen kedua pihak untuk tidak memulai perang baru dan juga menghormati kedaulatan masing-masing. Negosiasi tahap kedua ini akan membahas isu-isu strategis seperti pencabutan sanksi terhadap Iran, masa depan program nuklir, pengelolaan uranium yang diperkaya, serta pembentukan dana rekonstruksi pasca konflik. Pendengar, Selat Hormuz menjadi salah satu fokus utama kesepakatan dengan Iran menegaskan kedaulatannya bersama Oman atas jalur pelayaran tersebut, sambil mendorong pencabutan blokade laut Amerika Serikat dan pencairan aset Iran yang dibekukan. Nah, pendengar, itu tadi informasi terkait dengan Iran yang merinci kesepakatan dengan Amerika Serikat membahas nuklir hingga Selat Hormuz. Dan hasil dari kesepakatan ini, pendengar, membuat harga minyak dunia turun. Dan untuk informasi selanjutnya, kita akan beralih ke informasi nasional. Namun untuk informasi lengkapnya, pendengar, akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar, masih dalam Merauke pagi ini, dan sebelum kami updatekan dengan informasi selanjutnya, pendengar, kami ingin bagikan satu pengumuman untuk Anda ya, terkait dengan kehilangan dompet. Pendengar, telah terjadi kehilangan dompet hitam sepanjang jalan protokol Kuprik yang isinya uang dan kartu identitas. Di dalamnya ada ATM, KTP, dan identitas, dan lain-lain. Mohon bagi yang menemukan bisa menghubungi di nomor handphone 0812-4849-7255. Kami ulangi, 0812-4849-7255, dan akan mendapatkan hadiah yang setimpal. Dompet dan juga identitas atas nama Rumna Solihatin. Nah, baik pendengar, itu tadi ya satu pengumuman terkait dengan kehilangan dompet di sepanjang jalan protokol Kuprik menuju jalan KMP Sidomulyo. Dan bagi Anda yang menemukan dompet tersebut, dompetnya berwarna hitam, bisa menghubungi di nomor 0812-4849-7255. Dan bagi siapapun yang menemukannya akan mendapatkan hadiah yang setimpal. Oke, baik pendengar, kita kembali ya dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Untuk informasi selanjutnya, kita beralih ke informasi nasional pendengar, di mana temuan membengkaknya jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur program makan bergizi gratis MBG menuai perhatian sorotan dari Parlemen DPR. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini mendesak pemerintah segera melakukan audit terhadap lebih dari 13.000 titik dapur MBG yang diduga menjadi sumber pemborosan anggaran hingga 1 triliun rupiah setiap bulannya. Yahya Zaini juga meminta sanksi tegas dijatuhkan apabila hasil audit menemukan adanya penyimpangan. Politisi Golkar itu menegaskan Badan Gizi Nasional BGN harus lebih cermat dalam melakukan pembayaran kepada setiap SPPG. Nah, mendengar, itu tadi satu informasi nasional ya, di mana Yahya Zaini minta 13.000 SPPG diaudit terkait dengan kebocoran dana 1 triliun rupiah setiap bulannya dalam program MBG atau makan bergizi gratis ini. Dan selanjutnya mendengar, kita masih akan kembali ya dengan informasi nasional yang akan kami updatekan setelah beberapa lagu berikut ini.
1: Merauke pagi ini, Pro1 RRI Merauke. Instagram @Pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

dampak judi online bagi kesehatan. Penelitian yang diterbitkan dalam Addictive Behaviors oleh Gainsbury dan Wood pada tahun 2013 menyoroti bahwa judi online dapat mempengaruhi pola tidur individu yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah kesehatan mental seperti stres dan kecemasan. Lalu penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Behavioral Addiction oleh Hack Hansen pada tahun 2018 ditemukan bahwa perjudian online dapat menjadi faktor risiko yang signifikan dalam perkembangan gangguan mental serius seperti gangguan bipolar dan skizofrenia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Dan informasi selanjutnya pendengar terkait dengan raker di DPR. Bahlil usulkan anggaran 815 miliar rupiah untuk kompor listrik.

Pendengar, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Program tersebut diusulkan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp815 miliar dalam pembahasan RAPBN. Menurut Bahlil, langkah ini didorong tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang kini mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat devisa negara terkuras hingga lebih dari 130 triliun rupiah per tahun. Dan ini di luar beban subsidi yang nilainya telah melampaui 80 triliun rupiah. Ia menjelaskan program tersebut dirancang untuk menjangkau masyarakat yang menggunakan listrik berdaya rendah. Terlebih saat ini juga banyak di daerah kecamatan dan pedesaan. Pemerintah saat ini mengkaji penggunaan kompor listrik yang dapat beroperasi pada daya di bawah 900 volt ampere. Bahlil juga menambahkan jumlah unit yang akan disalurkan melalui program tersebut masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR. Kepastian mengenai target distribusi diperkirakan baru diketahui setelah pembahasan RAPBN pada Agustus mendatang. Bahlil juga menanggapi keraguan publik terhadap program kompor listrik yang sebelumnya sempat menuai penolakan. Ia menegaskan teknologi yang saat ini dikaji berbeda dengan model terdahulu. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi terkait dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional, dan pemerintah saat ini mengkaji penggunaan kompor listrik yang dapat beroperasi pada daya di bawah 900 volt ampere. Nah, bagaimana tanggapan Anda pendengar terkait dengan pemerintah yang akan menganggarkan 815 miliar rupiah untuk kompor listrik? Apakah Anda mendukung atau ada opini lain, mungkin bisa disampaikannya melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Dan selain itu juga Anda dapat mengirimkan salam ataupun ucapan untuk saudara, teman, keluarga, ataupun siapapun. Dan juga Anda dapat mengirimkan informasi terbaru di sekitar Anda melalui pesan ataupun WhatsApp kami ya. Dan apa yang benar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Dan untuk informasi selanjutnya kita akan bagikan informasi regional terkait dengan Polres Merauke yang menggelar rapat persiapan lomba poskamling. Untuk informasi selengkapnya akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

0: Iya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang taruh satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Benar, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke informasi regional ya, dan informasi ini berasal dari Merauke, di mana Polres Merauke menggelar rapat koordinasi persiapan lomba Poskamling dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan berlangsung di Aula Meansai Polres Merauke pukul 10 waktu Indonesia Timur. Rapat dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Merauke AKP Bakhtiar Syarif S.I.Kom dan turut hadir Kanit Babinkamtibmas Sat Binmas, Kanit Binmas Polsek Merauke Kota, 11 Kepala Kelurahan Sekabupaten Merauke serta Babinkamtibmas wilayah terkait. Disepakati lomba akan dilaksanakan pada 13 hingga 30 Juni 2026 di seluruh kelurahan wilayah hukum Polres Merauke. Penilaian dilakukan oleh tim gabungan dari Satbinmas Polsek dan perwakilan kelurahan. Untuk kriteria penilaian meliputi kelengkapan administrasi Poskamling, keaktifan ronda malam, sarana prasarana, kebersihan lingkungan pos, serta inovasi kegiatan Kamtibmas. Penilaian berlangsung di malam hari pukul 22 hingga 1 malam waktu Indonesia Timur dengan jadwal diumumkan H-2 oleh Babinkamtibmas. Nah, pendengar, demikian informasi terkait dengan Polres Merauke yang menggelar rapat persiapan lomba Poskamling. Dan informasi ini juga sebagai penutup seluruh rangkaian informasi Merauke pagi ini. Namun jangan kemana-mana, karena untuk selanjutnya kami akan hadir dengan beragam informasi lainnya dalam program yang lain. Dan pendengar, kita juga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Timur untuk Anda updatekan beragam berita dalam Warta Berita Pro 3. Selamat mengikuti.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang...

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik.